Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

0: Celur manis, buah manggis, hari Marina jarang. Hujung ke jam kita pagi itu 8 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Ya, tentunya Amri. Selamat pagi dengan gaya peningat di Selampur, Menasrawati. Mendiang ke trio pagi, wai. Pagi hari 4 kita asari tu.
0: Oh yeah. Ya,
2: tiga hari tu nyeri aku dekat nyelak sedua tu.
0: Oi. Lagi. Isi tadi ni.
2: Dengan juang pajuan rekod tu pagi tu.
0: Eh nadai. Oh, kami tu lelaki minta li.
1: Pajuan. Kamu kena macam aku. Saya ke bakal kena wujud tadi cah.
2: Age, age. Aku nampuang minggu nyentari pe.
1: Oh, dot hat trick tu kali tu ni hanya gibi.
0: Nampaknya bulan ni. Nampak cerita dua minggu kemarin.
1: Aku minggunya kemarin cak, aku terpegah ya cak. Leban tanya di nanti cak, ya temu jadi laki cak. Ya ya on my side minggunya kemarin cak.
0: Aisyah, nama hal tau bukannya deh.
1: Aku dah nemu nama kuba mimpi ya kak masuk side aku minggunya kemarin cak.
0: Mesti bisa tak jadi itu rumah saya.
2: Nggak mau terkenyal deh. Ada terkenyal deh. Ya, nemu amat ya. Tanya aku psycho aku nemu deh.
0: Nampia.
1: Ayo minggu je kemarin kita nemu nama nasib minggu tu deh cak.
0: Cita minggu tu lagi lagi kak. Okay, pakai selama kita boleh bang SSL semua salah lelaki pagi tu.
1: Tahu.
0: Tang sebenarnya lalu ke semua kita ke mendiang ke kami pagi tu nyangka kita ke benua deribanya. Dunjung ke airport kini pagi tu bah jalai tunjugah dia benua di seluruh orang ni ya.
1: Ya ya ya.
0: Kurang ke ngaga ART. Kan jemput ATM dah aku tadi. ART.
1: Lalu kita nemu tiap kali orang nyuruh jalan itu leca. Tentu ya mesti sekedar jalan itu tadi ditutup. Lalu mesti sekedar tadi area dua luruang dijadi ke city luruang. Ketengah luruang ngemuntang lagi pengawal nyuruh jalan jemaya itu.
0: Jalan itu juga mesti tiga luruang. Dia itu jadi city luruang je. Ditutup.
1: Jadi sabar-sabar mengenai kita. Engkanya benuang berdarman. Bahwa jalan itu juga jam kereta. Lalu kita nyangkanya obisi jalan alternatif atau ke jalan kelawang yang kebuka cak kena meh jalan puntangnya
0: kena mah jalan itu jalan ke hari puak mengeri menuju ngagai pada biluannya nya ke ngasuah namanya mesti cerita orang tinggal biluan 2-3 hari itu tinggal dengan jalannya kemudian jam
1: oke jadi yang kita nyangkanya ke bisa jalan di depan biluan jadi dia tahu tinggal lama tu kita kira dalam sejam baru kita datang report jadi ada nak standby 2-3 jam tunggu lagi mana lagi kita ngantik biluan hari kita kena tinggal biluan
0: mansi jam aku deh
1: mansi ya ambil tunggu lagi meh lepas nyamai hari tiga jadi dua ni ngiran je cak dua kali nyauh cak
0: dua kali nyauh
1: oke jadi ya cerita kita pagi tu ba SSL berkawal ngau nama utai ke ngasuh kita geram kelebih lagi kita kinduk gibi ba ulah tu keperangai laki ba rumah. Bercontoh Siti cak, contoh Siti cak.
0: Contoh ya. Contoh ya lah. Aku suka nak orang berumah. Nanti dah mandi. Selalu kita dah mandi kena tawil nah. Tawil mandi nya kain mandi kita nya nah.
1: Ya, udah kebelap lah kelebih lagi.
0: Dan kala betul gak dini luar kungkah nyengkah ku atas tilam salah, gak atas bangku salah. Redai ba pengredainya salah. Ku pernah nemu dini patut kungkah ya. Lama dano udah lama-lama aku.
1: Ah, nanti ba di gibi dini luar patut ya. Luar kita ingkah tawil tu pemudah kita mandi.
2: Aku bakal ken mereka nak selalu nganu laki aku pangai ke atas tilam tilamnya udah agak kere pangai tanya nyebasah ke tilam nanti udah tanya ke mana yang ke dia apa aku engkah dalam mesin basuh tidak ke laki tika empaluang kita tanya ke mana ya. Enggak terus engkau dalam beli kini.
1: Bah, engkau beli. Jadi nama penemu dia gibi inti cuma apa cuai deh. Udah ya mandi nak, udah ya belap kena kentula atau ketawil ni tadi. Temu di pelapuai kaya dengkah ya bah rumah raspia. Mana aja kini tadi?
2: Oh. Carut pantai.
0: Ini makin orang biaya nunya nak cak janda biaya rumah janda
1: tahu dia tadi darah bugas
2: kati nanti aku ngagak kenyak deh nggak bar mundian deh bini deh engkau tahu ya ngagai si dah
1: aku dia nanya aku nak ada perasaan
2: nanti kenyak aku nak ada perasaan nanya
1: aku nak ada perasaan nama tak kini siapa engkau spiamnya kurang indah aku engkau kari
0: bersiar rumah okey lah ini agi kami kengi jauh pengerdainya orang spiam
1: mak
2: nama pengerdai dia pun Nau leh kena antau kena ya.
0: Nah, awak kena penuh.
1: Awak kena penuh. Oh.
2: Lepas ngak kita lelaki.
1: Lepas kita ini tu kadang-kadang kan apa pengedai dari Bupan membuat kena cak betul.
0: Ya. Minyak pengedai resmi ya.
2: Ya cara-cara magengnya nak.
1: Okeynya Siti Ari contoh ya. Mau yeah. lagi contoh ya ke
0: buka. Bisa diberi ke Facebook tadi deh.
1: Ya.
0: Bapak post kita dia kita tahu macam ya.
1: Jadi dia mau tak ngasuh kita kena orang muda ulah. Lelaki contoh lelaki pun muda ulah itu kena tak ngasuh. I gram ya ti. Yang nak pasut kerja kau lebih meringat dan apa ya? Okey, jadi ya post komen kita ke Facebook kami ada tu bah YFM Iban Facebook. Okey, dah tu lagi kami maca ya. Dan sebelumnya,
0: ya, mari kita ngau lagu pagi itu Elista Juin Badu Cemburu Buta Gibi Gibi.
1: Amat, yang tak pernah dengar kebuletas kau.
0: Ya, ya kemudian panah gitu dah di rumah Indodara Spia Bilia.
1: Oh, di pancar terang di patah pala ini cah.
0: Iya. Terus gelas jalan kami.
1: Trio pagi.

0: 어디가? Tanahnya Maya saya itu tak bara saya temah gula Maya kaki kaya bapak yar berkedai itu.
1: Hey, Maya gula apa Dylan?
0: Eh, kati kena dah tabar.
1: Dylan, Dylan, macam-macam penyakit terotai regular nemu deh. Kuma di mana makai gula Maya nya sakit nemu deh. Kemih manis, keris gigi, ngeli belum.
2: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
3: Ang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
4: Pesan terotai hari YFM begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
5: Jaga bala kita nul, ia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke kembera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
6: Why?

0: Ya, mulai kami baru awal trio pagi SSL semua salah lelaki. Lalu komen ya ke terubah dia nyong peringat kita pagi tu gaming cak. Jadi ya sama pagi ngagai peringat kita Sulan Sia Patrick Arya Kapit utai ke ngasuh ya geram ba apa itu ya kalau bagi maya apa tu itu berpandua ke mimigi berdapur kia. Tak nadain mun nadain eh. Sampah tu ke umbang mi tadi bak belah dapur gias dia. Ni ke utai perencahnya di seliat ke bak palak gias ke. Oh. Ya ke ngasuh geram amai tu ke geram lagi. Lebih kita ke berbasuh ke dapur. Mayuh ke kerita nyebut mereka bertuci ke tuang gasnya. Amat tenak nemu. Merbak aja kerak-kerak ya ke mesti dia. Lebih sudah bersumai ke mi. Kadang-kadang langsung hai. Tekang mi yang pantau bisik berkawa pi dia. Bisik laki kita berkenyak waing. Ku bisik lah kau ya. Ya. Angeri berkenyak kak?
1: Berkenyak.
2: Berkenyak
1: oh,
2: nami.
1: Ya, aku kat terakhir dah bunyi kakau.
0: Dek, mana ya, nama dah terakhir dek. Selalu ya, orang ke pincian tu cak metode. Lepas main ni cak.
2: Oh,
0: boleh main lipat-lipat belah kucing sentral no balan neng
1: mayu tadi atau apa ini pagi tahu
0: nah aku madah aja
2: contohnya contoh
1: kucing sentral jika jalan dia me jika kia jalan ya
0: in the street mana kena cak
2: oh in the street mana
0: daru hana apa nuke
2: oh apa namanya apa nama shopping complex cak ah shopping complex ke kelamaannya
0: ah mah ngiat kok punya rendah mengen area aku
2: elektra
0: elektra
2: ni lah muka mulai ke pengingat maya ke bujang sebab ada gini
1: minggu baru main topik SSL berkenai cara laki orang tak inop ya
0: mesti dia tahu dia laki dia menoy kayak lepak beritra dia tahu mesti nak habis dengan bini babak makanya
2: mulai ke pengingat beritra
0: aku gak suka lepak aku gak suka gini sudah mudah nurnya sebenarnya kemudian nurnya bisik beleneng
2: okey jadi chase testi pagi itu madah ke orang lelaki tu nak ingat baju pun kadang-kadang sedak ya nak tertemu ke bajunya sejak ya udah berdiri berjemarinya sejam lebih aku ya dua tiga kali ya kebah ke kabinetnya lagi kena tertemu ke garik ke diri gak ya ngain dah kami ke bini tu gak mansang ku ya entahlah di mana silapnya kurang lelaki tu ku ya
0: aku bahas tentang tu cak aku suang aku diri pun salah cak pasal apa ya aku nanti bakal kamu buat kerja pagi-pagi nak ke kereta yang buat dini hari cara bega ke baju seseliat nak naik ke baju yang keingin dikenal di paginya dua tiga kali ke bak dua tiga kali ke bak pansut giga baju mari baru ada nak naik ke pansut giga mari bila sepiak nak naik sama aku nanti aku dah ngasih sekali giga itu nama dia ni kan mata dia ni kan mata dia aku dengan aku
2: nah mungkin lalai ku tanya menyakini ni
0: ya yang kan yang kita laki giga tanya dilalai katu kambak
2: ya
0: asai dia gibi
1: aku hanya bisa tanya rumah si Tai nyandung kahnya.
0: Apa dah deh?
2: Namanya rumah.
0: Lebuah kita nak tahu mungkin kau mai bisa rumah si Tai dah ada mungkin tengkah.
2: Oh.
0: Kayak apa?
1: Napa tu? Nemu lenyau kelirik baru nak. Napa? Bilia kita nung makai garik kita kelaki.
2: Tinggal di rumah si Tai ya.
0: Tinggal rumah si Tai.
2: Rumah si Tai dah ke.
0: Okay. Uji mana kerja? Jepun mai yang pun
2: menjadi. Iya, gini tu. Bertingking
0: kemana? Kalau bertingking, pernah ada selip gaji kami kelaki berapa? Kami gaji uli yang keluar dari rumah. Mengeluar cerita rumah aja apa nyong nak nama kita jadi yang kedua
1: nah ni nemu inok buka kini tenyak kita melanya kita
0: ini menghidup tu tadi ke belanja laki dunia ke dia tu
2: kopinya nyamai
0: indah ke dek minta sponsor yang kira kopi yang pan sari sponsor 10 tahun genang ni cak
2: ok dah lepas macam komen peninggal kita yang kebukai cerita pasal namanya ulah laki kita ngasuh kita geram
0: tapi yang mengatakan kita laki anak lah namanya ulah hidup ngasuh kita geram tahu mengatakan dipadah ke kita dia
2: ke Gibi celap lo
0: nyelap kati Gibi dulu bukan ngani mikrofon tak ya bayar hati keringat
2: lagu dari Ita Medin Berunding Panjai.

0: seberai.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I FM.
2: Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang tak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panci tak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
4: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: ni boleh contoh gini-gini. Utaikan ngasuh. Namanya orang wan geram di rumah.
1: Okey. Tok mata ke berkena tak ke
2: apa contoh, contoh. Kita contoh buat dempu.
1: Okey. Aku baru bulan yang tadi aku amat-amat geram dengan laki aku.
2: Oh, okey, okey.
1: Laban
2: aku terlindur cerita rumah tangga orang tu.
1: Aman.
0: Aku
1: ngali buat dia sekali tu.
2: Itu.
1: Pulai aku gawak pedak aku ke debal utai. Labai ke udah ngadu kereta deh. Ani ke kelus-kelus mana-mana betrabu aja dia ni ke ulurasnya bak luar dia.
0: Dah muat aku nak mana. Lah, ha?
1: Nyak lah aku geram mama-mama. Kak carut pampe. Ngai kan urat sesepiak ni ngak kita deh.
0: Datut ya di Ibi sebagai bini. Sebab tu support ni nemu apa tu wayarnya kebenar ya. Ia benung belajar ke
2: modified namanya kereta.
0: Modified kereta. Ni dia boleh buka bengkel ke anak.
2: Tahu kena tadi Ibi yang ke.
1: Tak melebak utai dia.
2: Lepas utainya boleh tembo.
0: Boleh tembo.
2: Lepas Siti asai ku deh.
1: Nyo stres ku menang utai dia.
2: Kedunya dia tahu dah ke bisa YouTube. Mereka contoh kadang-kadang utai cah.
0: Ya, ya.
2: Nyangka asai ku. Nyangka dulu hati bala adanya tadi. Ya kak ngagak kereta dia extend. Ke rumah je boleh extend. Kereta pun boleh extend jadi limousine.
0: Ya, ya.
2: Nanti.
0: Ya kak ngagak kereta kita jadi namanya.
2: Limousine.
0: Limousine. Caravan je.
2: Oh, kak. Nanti kereta dia dah jadi limousine. Dia untung. Dia
1: ingat kerbak. Dia ngagak kerbak manual.
0: Uji di benar dalam store, benar store. Dalam store bisa ya. Tak kena ya nyambungnya.
2: Oh, tak station.
0: Namanya bagi ya baka.
2: Oning, okay.
0: Okay, baka oning. Okay, tanya cak. Kena tanya bayu tanya rumah panjainya.
2: Tanya tambah lagi. Ini mau kita ditemu jadi pilak. Kini nak jadinya pamin ada jadi pilak.
1: Kita tanya. Kita tanya uang.
2: Okey, sama pakai gaya peninggal kita si Koto. Inya tadi Santi Luis Santi. Jadi aku ya tan ada ya nemu nak anu me semua tai. Tu saga selalu gaya nyebut. Kadang-kadang berkenang ke nanti nyemak ya dah nadai lah. Ketime bala laki atau bala anak atau punya di sida ya. Laban ukan nama kadang-kadang lebih banyak buiga kau tak nak nemu. Sida yang pun nepo ngambil kecuto cawat. Tiap kali pulai mandi lalu nak tertemu ke cawat diri. Nya boleh kita giga ke cawat.
0: Kau di kes lenyau apa garik tadi tu nah.
2: Au, jadi asal pulai mandi segita nadai nak susah mendak bala laki bala anak tu tadi buiga katanya.
1: Siga matnya betul. Laban kebuah halai pihak bala nanti udah ngelipat garek bala anak salah si tepau deh sebarang lacin
0: tersat
2: tersat
1: ngaku dia kadang cawak laki aku tua menyedia
0: nang awaknya Gibi kena aja cawak laki kita hebat rumah sepiak
2: yang rumah terpadah
0: yang saya masalahnya
2: hanya baru saya mahalnya. Nanti lagi bapa belah bilik dia. Lagi dengan awak, cari boleh dampun. Sekali
0: benda. Anak cacawat baru mas pihak. Rumah janda mas pihak.
2: Bandung pengedai kari. Namanya bakal cawat tak. Dia baru tahu dia rawat. Okey, siapa bisa pagi tu, Kibi?
1: Ya, mereka sama pagi ngagai asis Lucy ke pagi tu. Tau pasal permesin nombor satu laki apa uji laki.
0: Salah topik ni tu. Kami ingat error pagi tu.
1: Bukan ingat bilik tindu anak ya temera aku ya. Sama ada buat temera bantal puak selap tilam nak atua mana lalu meletup me ya. Jadi guys berapi kami nak tahu bisik minyak ke lalu bersih ke
0: laki ya lah
1: laki ya saya kan ngasuh aku geram ke ya
0: hanya ujuang ya patut kami doa rindu ni
1: ya tu cukup kak bertukang tahu ke ngeripe bergagak ku tak bakal laki ku tu dia udahnya udah pengawaknya uka

0: Lama cerita lagi, nama kebuah hotel yang kerja lelaki tu selalu pun tancak. Lama moral support dari bini selalu nak
1: tancak. Betul, ya. Lagi maya menung ngerja hotel lagi. Jari kita ke ngerja ngaga hotel. Nyong kan jadi.
0: Aku ambil contoh ni kita lelaki tu kadang ambil. Ngadu payah memenuhi ke kes tu tadi dah. Ngadu payah zaman. Benuang dia magas panah jampan dia. Ngomong magas tulisnya. Kau nyadinya lagi. Induk dan moral kita lagi.
1: Nyalah. Empat moral ni tak nyadi.
0: Ini kan ada utaja baru magas aja. Kau nyadi. Kau dah hari nemu. Apa-apa kerja bedau semua bedau. Udah lama kena.
2: Dengannya sesusi. Laban barunya sesusi.
1: Baka namanya anunya sepanah dia tadi. Patut ya dia dulu ngimpan.
0: Betul.
2: Ni ala nyanyo tiari nya pengawaknya bekenya
0: nya meguna
2: uyu jem palong ku gayam sana
0: okay nya meguna kita terjadi laki bini betul cak
1: betul
0: nah, kita angurang ke utai ke nadai baka contoh laki ngemerah ke mana ade kan nyimpan baru
2: apo ngai
0: masuk ke ngawak
2: bekenya
0: de kan gelap ya
2: nadai ya ko nya apo ni nya di kuli king aku terasa surai de dia
0: bah nanti kita ada temu si tanjuk dan siapa untuang nanti ke untuang
1: untuang.
0: Ha, boleh ke gari yang belakang tanjuk.
2: Nanyuk kutai seduai dari.
1: Okey, lagu dari Lydia dulu. Jerapai, jerak indai.
0: Terus berdaki tawa. Teriak pagi, semua salah lagi.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu mada orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat tak kabajir, nanti mulut nak mana udu bejai orang kulu kile nadai meguna. Sigat tak kabajir akan ikat tipan kita, nanti hati nak mana nadai meguna. Biar gamal nak bajir tang hati mana. Kurang rindu mada tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: pagi SSL. Pagi tu pergi pulang dengan kami. Tak dapat busy 10 minit lagi. Kita mesti cerita.
1: Ya, hampir mengandung orang. Nyelit ke komen kita di tu. Sama pagi peningat kita hari menua limbang. Pagi tu Mas Diana, Cak.
0: Mm-mm.
1: Jadi cerita yang berkawang lah kita mesti dua ya kakak disebut ya.
0: Nama dan cerita
1: ya. Experience ya numpang bakih yang kena kereta.
0: Okay.
1: Jadi ya bakih tadi duduk di belakang macam. Lepas bisa melaki bakih tu tadi.
0: Eh, lain ke? Tanya laki namanya laki ya laki terduduk belakang ya driba
1: ya driba
0: kereta ya
1: kereta ya jarang kita laki tidur pun kereta kita kan duduk
0: sebelah nyala
1: lah. Otomatik kita duduk belakang lah. Jadi experience ya lu mau main baki hanya tadi pada baki hanya tadi kau kunyap makai utai cak.
0: Oke danya
1: bawa belakang kita udahnya tadi udah kau kunyap udah kan merina ngawa halmin sampai hari ruti ke tempatnya cak tu sedikit aja bawa belakang kerja nyebutnya babla dashboard dia.
0: Oh, aku lah pantang sekali ente orang yang makai utai kereta. Adanya uras suka ti ya muai dia.
1: Nya ke satu. Lalu kedua tu ada experience yang ngawa menyadi yang puk ya. Jadi mandi ya ketuai apa kata tersebut kita terubah tadi. Mandi rinduk melapui ke gari. Melapui ke
0: kain mandi.
1: Kain mandi. Udah ya tanya paling ya geram ianya tadi tiap kali udah mandi di pelapui ke atas silamnya kena tahu mamaman anak sekali melapui ke kain mandi batas silam ya ada satu udah ke melapui
0: pelapui ke atas TV
1: atas silam atas TV maya nguri yang mega geram gak mendapnya dek ya
0: maya berapi
1: kalau bagi maya nguri ikan dan nemu ni bagi semian ni bagi minyak tu penuh minyak megang tanya dia ya. Kadang-kadang bisik bonus trai pala ikan tau tinggal.
0: Nah ingat anunya kawa. Nah ingat ambil pala ikan.
1: Nah bisik sekedar rantu yang nak rindu makan pala ikan ni.
0: Pala tinggal kan.
1: Pala tinggal dia antang dan kaya berpinggai temu tinggal kenyang apa. Habis ini kurang kenyang. Kalau benda orang kenyang lagi bi.
2: Aing mah orang berkenyak.
1: Cikgu Arya contoh.
2: Adik main pelawak aku.
1: Aku nak.
2: Bani ngenangnya.
1: Kai dalam sejarah aku makainnya kalau nak lejen lah.
0: Dan setemu aku. Ngomong minyaknya.
1: Ngomong minyak. Dan selalu aku akan ninggal aku tak lalu. Aku sepala lagi dek gibi.
2: Ay, tak rasa ay.
0: Catherine, Robin, begitu mandeh ke mayu penyelai nanti apa tu ayah aku ya. Siti Arya ianya ya rindu nukang ke petia ayah sebenarnya berdiri ba muap petia ayah sebenarnya mesti melima miniat ya berdiri ba muap petia ayah sebenarnya nama nama kebuah aku ya.
1: Tu satu aku cak
2: tu saya siapa kau ayah
1: tu pun nukang petia ayah nyalu berdiri lama ada nyambakah kau menyembah petia ayah.
0: Nang kau bisa tergigak menyana.
1: Selalu ya cak, laki tu nanti insting ya terke, jiwa ya. Ia kan muka ngebak, tadi yang mesti ngebak. Kadang-kadang yang ngebak pernah munamu kebuah yang ngebak. Kadang-kadang yang ngebak tadi ketinggal kamu dah cukup nak kriteria dalamnya. Ya, pasti ya cak.
0: Kadang-kadang ngebaknya ke ngiga ilham gini.
1: Ilham. Atau ia kan negatif aja mesti sekedar serindu ngebak di rumah macam. Ketinggal kari keluangan.
0: Iya, oh kecelapnya.
2: Cari rusak lah. Saya hanya kak dalam sebulan 4-5 ya petayas nak cukup.
1: Jadi kalau ngebak petayas ya.
2: Ngebak nak berjenjam berkenya. Cuma baik berkenya gila pengawam berkenya.
1: Enggak, dia temu abisnya hobi baru rindu ngebak petayasnya berdiri di kerigil.
2: Ngaku tepuk laki ku dalam petayas.
1: Apa memang ya laki dekat tepuk dan lepas
2: ya. Ya mak ala lah yang berjenjam tanya buka nyemuting ting ting ting kemunyi utan ya.
0: Kumaya beri karan kena gila petaya nya nenek.
1: Kumaya lepas dia sebut kau petaya secak petaya nanti suah dibuka di geri anak kenurun cak. Lalu Siti nak celap gini jadi lepas nutupnya ya nyawa nyedut baru kosak karanya kalau mulai ke temperature normal lagi tempatnya sudah di sekitar bab petaya cuma di badan dia nak sih nombor rencah berdia kita nggak serna nanti kurang harinya ya lu ngepam baru mainnya main. Karan tuh tadi ya kuat lagi makai karan
0: petaya ya.
2: Ayo nemu mak dek
1: aku tuh
0: biasa ya selalu ngepam petaya begini.
1: Dia nemu aku semua
2: nyamau tak aku tadi ngai dengan Aku nuduh ada berkenal.
1: Aku sebab mada akademi, mada kerja sesko, kek tengah ini berapa tanya. Kami mengkaji. Nya kami nemu.
2: Enggak.
1: Bukan bukan kita ini muka-muka utai tidak nemu. Muka-muka utai tu. Kami mesti kebuah kami muka utainya.
0: Ya, kita ini muka utai ini muntah baru.
2: Nemu amat.
1: Bakal laki dia berapa nama kebuah yang ngebak keretanya. Lepas Yusi ngegak kajian.
2: Kajian utai.
1: Eh, amak ditanya amai mesti tanya urana depannya deh. Tengok kaki deh. Sok nepem bas deh.
0: Oh. Mana mesti oning lah. Tengok ni mana kami.
1: Ya, baru de nye kami berlaki di depannya.
2: Ya, nala beli ya nang ke oning ku tai ku ai deh.
1: Siti gari ya perkara ini benar cha. Look down mai berlakinya.
0: Ya.
1: Tadi mari sukan kali. Kalau look down mai bagi kita laki.
0: Ya, patut ada mari moral support. Ke kami bisi motivation nah
1: pakai laki dia ke benung ngebak kereta bunyi ku dia deh urut dia bangun dia belakang nak di kopi nya ngalu ke dia ke dia beli ke dia kolomi nya wai empat dia wai ke dia medah ke ya perasaan lagi nya benar lama oni sia
2: mu nemu
0: okey dah berasa kita nya datang ibu pengujuang trio pagi SSL kita pagi itu
1: ya terima kasih megang gaya ini sinanggai pagi Tapi lepas sudah beri perancang gitu hari cah, nur maju ya pagi itu.
0: Oh, dia nak ambil hati, tapi kami maju hari pagi itu.
1: Tapi beri motivasi.
0: Kena kita buka gaya kebenar ya.
1: Oh, lepas nak
2: kami motivasi, motivasi.
1: Hari ketiga.
2: Kadek mana kami kino tu? Malut down kita lah, dah tu nyum motivasi.
1: Motivasi itu, lepas hari jaku-jaku kami tu memang merancang deh. Yang pat kini merancang ni tiap hari rajin gini nurut kopi ya.
0: Yeah.
1: Lepas aku nemu nama aku buat ni ngai di rumah. Lepas ni yang mendarat lagi ni kerja kerja.
0: Mat ah. Tanya begini pan GB, tanya pan perangai ulah orang laki itu kadang-kadang suah kita geram. Kami laki itu sayau ke kita induk
2: mana? Yang harap kena ada lagi main sudah dalam biak bilia.
0: Nyanyi nan masuk campur kemudian nanti cawat baru mas pia nan masuk campur kemudian.
1: Nanti pada dalam merang.
0: Okey, ninggal kita ngau lagu Ari Joseph Dresa bagi tu beninga.
1: Iya, lalu temu baru kita minggu barunya. Ila kami tinggal nyurut ke diri Ari Studio Patrio pagi.

Malaysia Indonesia cari penyelesaiannya jerubu rentas sempadan. AI beragen pemudah akses maklumat bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Selamat pagi dan selamat bersama kembali kita dalam game pagi Media FM bertemankan Syaz dan Leo. Pagi tu.
1: Hai, Assalamualaikum.
0: Apa khabar Syaz?
1: Sihat, hari tu bersemangat.
0: Semangat dekat warna no?
1: Ya, seperti tudung saya berwarna merah.
0: Warna merah, kami warna hitam.
1: Okey, matching lah ya.
0: Berkontra.
1: Sama. Okey lah, jadi pagi tu kita kembali lagi. Mari kami dua Leo, hari tu kami dua lagi. Tapi si ada masalah, kami dua masih bersemangat di situ. Cayok.
0: Sebenarnya kita mesti ada orang yang dah take semangat pagi. Bangun pagi, hurray!
1: Awal bangun pagi tadi, Leo.

0: terus ketak-ketuk bunyi di dapur.
1: Pukul
0: 4:30.
1: Sebab
0: apa sih ngantuk? Selalunya kan kami ngantuk. Pagi tu tadi udah ngopi.
1: Kopi. Pagi tu kami belum kopi. Kopinya belum.
0: Belum.
1: Sebaliknya teh kami pun.
0: Eh, kenapa lah jadi teh?
1: Sebab si tahulah
0: kan. Orang saya ingin aja lah.
1: Mencoba.
0: Si salah Leo. Kami Leo munteh tok sebenarnya boleh semua. Cuma pagi tok teh kami si berapa mau kita kan konti. Teh toknya menyah toksinkan badan kita. Malah aja pergi ke tandas kelak. Sebabnya kami pun kerja ataupun ada kita pergi berjalan jauh pakai kereta. Tak driving pun semua si mau. Sebabnya malam mau berhenti. Mau teka.
1: Dulu kami pernah minum teh tuang kampung. Banyak kami minum. Terus mencer.
0: Lah mah. Janganlah masa cuti boleh.
1: Dulu. Tapi kentuk semua lagi.
0: Tapi rasanya kita dua sudah boleh minum teh orang kampung yang sekembali.
1: Boleh ke?
0: Buang lemak badan kita dua.
1: Okey, lepas tu kita akan bersama rakan pelapor kita dari Malaysia Miri. Untuk tinjauan cuaca.
0: Ya.
1: Dan apa kata kita berhibur tu?
0: Lagu apa gitu?
1: Lagu Alalala Sayang.
0: Alah, tadi udah bunyi bahar. Macam orang mau bersilat. Tok Alalala Sayang. Air manjah juga.
1: Dan Aman Haikal. Gila Bayang katanya.
0: Aduh, pagi-pagi dah Gila Bayang. Out lah.
1: Okey, teruskan bersama kami di Game Pagi.
0: Miri Evan.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Iya gila ba yang ama hai kau untuk kita ganggi pagi Mira FM sas Leo.
1: Ya, pagi tu kami dok belum sempat gila bayang. Sebab mau tanya dulu info cuacanya. Mun hujan bolehlah kami dua kala merenung panjang.
0: Merenung hari yang boleh kita katakan ada mau tahulah macam ni keadaan cuaca kita. Nah,
1: adalahnya mau pergi ke sini-sini pastu.
0: Oh, kan dengar-dengar Mas belum sempat papers lagi.
1: Okey, boleh kita dua ambilnya. Tapi kan? Tengah hari lah.
0: Tengah hari lah. Lepas sokonti. Kita dapatkan Mas di talian. Halo, Mas.
2: Hello, selamat pagi.
0: Halo, Mas. Apa khabar, Mas?
2: Baik, sihat.
0: Dengar-dengar belum breakfast.
1: Oh, siapalah Mas dapat tahan tengah hari kalau kita makan sama.
0: Okey, baiklah, Mas. Kita kongsikan info cuaca untuk pendengar kita. Silakan, Mas.
2: Okey, baiklah. Terima kasih. Sampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Cuaca pada sebelah pagi diramalkan tiada hujan. Manakala pada sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Kerana laut di perairan Miri, laut ombas tinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari timur-timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Manakala suhu ada sekitar 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu sahaja cuaca untuk hari ini.
0: Okey, terima kasih Mas. Selamat bertugas.
2: Ya, sama-sama kembali.
0: Okey, rakan kita Mas. Katanya belum minum. Lepas tu kita ambilnya. Akan boleh, di ofisnya kan. Okey, apapun selepas tu kita kupas balik apa topik kita bagi tu. Okey, kita dengarkan lagu tu. Lagu dia dengan Teh Hijau.
1: Oh, Teh Hijau.
0: Tulus katanya.
1: Okey, jom kita ngalok geng pagi.
0: Mira FM.

0: Ya, teh hijau katanya tulus. Mestinya tulus.
1: Apa yang tak bisa?
0: Benarkah? Apa yang tak bisa kita biasakan.
1: Betul.
0: Apa yang si biasa kita biasakan. Contohlah pagi-pagi kita minum kopi lah. Kadang-kadang kopi habis. Kita minumlah apa yang ada. Teh kah, coklat kah, oat kah. Kita minum je. Kita biasakan.
1: Oh, ada orang jadi spoon si dapat minum teh sakit perut dia. Cadangannya mungkin kita si dapat minum apa-apa ya air yang ada. Kecuali kita dapat minum kopi teh nah. Kami dia, kami akan pilih air sejuk aja.
0: Air sejuk sebab biarlah kita kembali ke topik mage. Kita lepak di kedai kopi.
1: Iya.
0: Sebab apa? Mun kedai kopi, okey, kita si menyusahkan orang rumah kita.
1: Oh, ya kah? Boleh je. Di rumah si menyusahkan orang rumah pula sendiri.
0: Kadang-kadang di padasannya, kena kopi ke kami sesilap kah?
1: Nah, umum kami senang je Leo. Kami si mau peningkan pala. Kita mau kita pada kopi kami si sedap nak. Nangah si kita bekas nuna mana pola sendiri.
0: Yeah.
1: Iyalah. Kejam.
0: Apa yang saya biasa kita biasakan, bukan teh kah, bukan kopi kah. Kadang-kadang kita bangun terus kerja, mandi kerja.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kita boleh pola kita bangun. Kita senaman dulu.
1: Ya, seperti Kak Pelangi pagi tadi, Syarifah Pelangi paginya pada baru dah brisk walk. Benar ya, Leo? Biasa benar pada kita kan, Leo? Kita bangun dari katil, terus berjalan bak tuala, mata pejam pergi bidet mandi.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Kita mandi, badan terus terkejut. Apa kata lepas tu? Mula esok lah. Hari tu si sempat lah kita dah bangun.
0: Esok.
1: Esok lah, berjalan. Kita dalam rumah menyapu, kapal kan. Sini pun lama lah, ada 5 minit. Jadi
0: apa yang si biasa, apa yang si pernah ada bola, kita pola. Untuk menjagakan badan kita dan menjagakan otak kita.
1: Benar. Maksudnya kami tu esok Leo bangun pagi esok, sebelum ambil tuala ya, walaupun mata pergi pejam, kami akan naik rumah kami tangga setingkat ya, turun naik. Cukup 3 kali udah lah ya.
0: Udahlah.
1: 3 kali naik, 3 kali turun. Mandi peluh.
0: Sekali seminggu pun okey lah.
1: Kan?
0: Baik, kita akan terus berhibur dengan lagu pilihan untuk anda dan teruskan bersama kami di Geng Pagi.
1: Ria Fan.

0: Ya Perkasa, Min Fly dan juga Amin Ra. Untuk kita orang yang baru saja mendengarkan kami di RTM Click, boleh maturun dan secara percuma, segalanya percuma untuk kita orang.
1: Ya. Dan jangan lupa juga support kami orang di TT. Kita orang boleh share, repost dan juga kita boleh tap-tap screen pergi ke FB sama juga.
0: Di FB boleh tip kah? Siapa tahu?
1: Si dapat. Yang boleh like aja dengan like, drop comment aja. Boleh share lah.
0: Boleh share. Semuanya Instagram pun dapat share juga. Cuma memang si live di Instagram lah.
1: Kan si pernah kita cuba Leo.
0: Mang kali kita
1: lain kali cuba boleh lah lain kali.
0: Lain kali kita cuba. Okay. Dan kita bercerita tentang pagi-hari. Pagi-hari kita bangun, benda yang saya biasa kita biasakan. Contoh. Selalu kita bangun, terus ke dapur. Terus

0: Por las kopikas, por las apakah, nak. Terus makan. Apalah salahnya sehari, sehari daripada seminggu, kita pun teng di kerjaya. Kita bangun pagi, kita exercise. Tolok. Jalankah, keliling tamankah, baru kita mandi.
1: Betul. Biar panas sikit badan kita.
0: Panas sikit badan kita sebab apa? Sebab kita pun jangan berikut. Awal pagi turun hantar anak, balik dah malam.
1: Biasanya badan kita Leo, mun kita dah lama gila si mula senaman, kata orang kan Leo, tiba-tiba tutup kita ikut main pickleball ke, badminton ke, tiba-tiba kita terus jogging, mesti badan kita sakit.
0: Memang sakit.
1: Sekurang-kurangnya kita buat renggangan lah. Kita buat pola benda yang boleh kita buat dulu, mesti kita ada stretching. Si bola macam konsep bersenamnya kan mesti ada stretching. Kita tu di rumah si bola macam ya gila, bola je lah menyapu, buat kata Leo tadi. Berjalan kah, apakah di halaman rumah,
0: jangan ya, sampai bagus. yang ibu-ibu selalunya bangun pagi tukar apa, jangan kita lagi dari tugas kita. Bola benda lain.
1: Benar.
0: Contoh, selalu masak nasi. Kita akhirkan ataupun kita goreng nasi kah, apakah. Ataupun kita pakai Grab. Order je.
1: Ya, kan. Mesti ada fulus.
0: Ini tahu kita sehari lah, sehari.
1: Ya.
0: Kita ponteng siap, kita apa yang si basah, kita basahkan.
1: Benar, benar. Si susahlah benda ya, Leo. Yang mulanya susah, kita si mau membiasakan diri, si mau memulakan. Tapi panjang topik tu sebenarnya, kalau panjang. Ada yang kami mau sentuh, tapi siapalah kita rehat aja dulu.
0: Okey, kita terus berhibur dengan lagu Dendangan Menua. Kebenaria aku ya.
1: Kebenaria. Yang mana kebenaria kita kengai ngepun dia.
0: Aduh. Dan Dita Imata Irama Ipan menyusul selepas tu. Hanya di Game Pagi
1: Miri FM.

0: cara menguruskan tekanan di tempat kerja.
1: Sama ada faktor itu datang puncanya dari dalam atau luar, disarankanlah individu tersebut menggunakan pakai strategi-strategi tertentu untuk menguruskan stres ini. Yang pertama, saya syorkan ya, kalau boleh, cuba ikhtiarkan pemikiran alternatif dengan mengubah cara melihat sesuatu situasi dengan lebih baik dan mengamalkan persepsi pemikiran yang positif. Okey, so bila macam contohnya lah, kalau kita diberi satu tanggungjawab kerja, mungkin segelintir ataupun ramai yang lihat beban kerja tu sebagai satu yang menyusahkan. Tapi mungkin tanpa kita sedari, bila diberi tanggungjawab tu, orang atasan tu baru kemungkinan melihat kita seorang yang berkeupayaan, dan itu memberi mungkin kepercayaan kepada orang tersebut. Dan bila orang tersebut mempunyai kepercayaan ini, pasti orang atasan tu akan merasakan orang tersebut mempunyai potensi yang lebih baik, dan orang tu berkemungkinan akhirnya diberi ganjaran dalam bentuk yang lumayan bagi beliau. Okay, yang kedua, cara untuk menguruskan stres ini, saya juga cadangkan untuk kalau boleh, ini satu perkara yang bukan mudah. Kita cakap senang, tapi bila buat pastinya susah ya. Menerima serta kemudian mengubah tingkah laku dengan bersikap tegas pada keadaan yang memerlukan. Seperti kalau bila kita melaksanakan pekerjaan ya, kita buat kerja tu kalau boleh kenalah hati yang ikhlas kan. Dan kalau kita buat ikhlas tu senang sikit kita nak selesaikan tugas yang dipertanggungjawabkan tu. Dan kita buat bila ikhlas tu kena buat dengan teratur dan mengikut keutamaan dalam jadual hidup lah.
0: Dr. Alexander Lavender Tudus Jr., pakar psikiatri Hospital Keningau.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam Dunia 10 Pagi. Amerika Syarikat mencadangkan aset kerajaan Rusia yang dibekukan dipindahkan ke entiti kewangan baharu di bawah pengawasan Washington. Menurut laporan Financial Times, cadangan itu dikemukakan utusan khas Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner. Bagaimanapun, wakil Eropah menolak cadangan itu yang melibatkan aset bernilai kira-kira 260 bilion euro, kebanyakannya di Kesatuan Eropah. Cadangan berkenaan ditolak kerana ia menimbulkan persoalan mengenai pendekatan Washington terhadap Moskow. 8 negeri di Amerika memfailkan saman terhadap OpenAI atas dakwaan ChatGPT membahayakan kanak-kanak dan mengelirukan ibu bapa mengenai aspek keselamatannya. Menurut Peguam Negara Iowa, Brenna Bird, OpenAI berbohong kepada penduduk Iowa di sebalik tindakan promosi ChatGPT sebagai platform yang selamat, sedangkan chatbot itu berpura-pura menjadi rakan kepada pengguna. Negeri lain yang turut serta dalam saman itu antaranya Kansas, Nebraska dan West Virginia. Yaman mengadakan perbincangan dengan China berhubung dakwaan kumpulan Houthi cuba mendapatkan komponen buatan negara itu untuk menghasilkan senjata. Menteri Luar Yaman Afrah Al-Zubah berkata, Beijing menunjukkan kesediaan mendapatkan maklumat bagi membolehkan siasatan dijalankan. Perkara itu menyusuli laporan kumpulan penyelidik Conflict Amendment Research CAR. CAR mendakwa Houthi sedang berusaha menghasilkan peluru berpandu balistik jarak sederhana berteknologi tinggi. Bagaimanapun, laporan berkenaan belum dapat disahkan secara bebas. Dalam pada itu, Arab Saudi merancang meneruskan Forum Inisiatif Pelaburan Masa Depan di Riyadh dari 26 hingga 29 Oktober ini, meskipun berdepan ancaman serangan Houthi. Menurut sumber diplomatik, penganjur menawarkan penyertaan secara fizikal dan maya, selain laluan perjalanan alternatif bagi peserta antarabangsa. Sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu. Jumlah tertinggi sejak perang antara Amerika, Israel dan Iran tercetus. Data firma keselamatan Vanguard, pertubuhan maritim antarabangsa menunjukkan 6 kapal diserang pada Ahad, manakala 4 lagi menjadi sasaran pada Selasa. Seramai 2,027 pesakit di Gaza meninggal dunia ketika menunggu rawatan dan pemindahan perubatan susulan penutupan pintu sempadan serta sekatan bekalan perubatan oleh Israel. Pengarah Bantuan Perubatan Gaza Mahmud Abu Afash mendedahkan lebih 21,000 pesakit memerlukan pemindahan perubatan. Namun, tiada pesakit dibawa keluar melalui Rafah dalam tempoh beberapa hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, 4 terkorban dalam serangan tentera rejim Israel di Gaza pada Rabu. Jurucakap Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal memaklumkan, 2 lelaki maut apabila sebuah kenderaan diserang berhampiran Khan Yunis, manakala 2 lagi mangsa dalam serangan udara menyasarkan pangsapuri di Gaza City. Di Republik Demokratik Kongo, 4,410 orang terkorban akibat wabak Ebola. Daripada 9,144 kes jangkitan dilaporkan. Menurut pihak berkuasa kesihatan, usaha mengawal wabak berdepan cabaran kerana belum ada vaksin khusus atau rawatan bersasar bagi strain Bundibugyo. Susulan ketegangan berterusan di Asia Barat, kejohanan tenis jemputan Sek King Slam di Arab Saudi yang dijadual berlangsung pada 21 hingga 24 Oktober ini ditangguhkan. Berusi pihak berkuasa hiburan Am Arab Saudi, Turki Al-Sheikh berkata, ia ditunda ke 27 hingga 30 Disember atas faktor logistik. Beralih ke bola sepak, Paris Saint-Germain PSG menewaskan Manchester City 4-2 dalam maksi Liga Juara Eropah. 3 gol PSG dihasilkan pada separuh masa pertama menerusi Dizigue Doué, Ousmane Dembélé dan Vitinha. Namun City bangkit pada babak kedua menerusi 2 gol Erling Haaland. Bagaimanapun, jaringan Magnus Ek-Liuch pada minit ke-63 memastikan PSG terus mendahului sebelum mengesahkan kemenangan. Dalam aksi lain, Liverpool menewaskan Las 6-3. Dalam perlawanan itu, Bradley Barcola menamatkan kemarau jaringan dengan meledak hat-trick. Turut mencatat nama sebagai penjaring untuk The Reds, Ronald Araujo, Jeremy Frimpong dan Lewis Kumas. Sementara itu, Real Madrid menang 4-3 ke atas Roma. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pula pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibu tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
2: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pula pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibu tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
2: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang melewati 10.15 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi pada anda yang sedang menyaksikan kami secara langsung menerusi penstriman Facebook Surat FM. Dan insyaAllah dari sekarang anda bertemankan saya Azaz Azmi hinggalah pada pukul 2 petang kelak. Dan seperti biasa, hari Khamis kita akan bersama rakan kita di Miri FM, Syaz dan juga Leo di Miri FM. Assalamualaikum, selamat pagi
1: Syaz dan Leo. Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ya, apa khabar?
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Ceria pagi tu, ha?
1: Alhamdulillah. Azaz, apa khabar?
0: Saya sihat. Dah sempat bersarapan teh, Syaz dan juga Leo?
1: Sudah.
0: Makan apa teh?
2: Kami kopi dengan biskut ya.
0: Biskut aja. Oh. Syaz teh apa?
1: Ya, diet. Kami si diet, Azaz. Kami kopi dengan mie kolo.
0: Saya teh Ramadan nak. Mun, makanan apa Ramadan? Mesti demam ataupun si sihat. Makanan apa ya?
1: Bubur.
0: Tapi sila pedah, sila sihat ni nak. Mun ada bubur dipadu dengan ikan masin long. Apa ceritanya? Awi. Tapi nak terbaik dia. Bubur tak kenyang kejap je kok.
1: Oh, benar.
0: Lepas jelah pukul 11 12 lah startnya. Beragam.
2: Dah bunyi dah. Buguk-guguk bunyinya. Patutlah Azaz semakin sihat dengan mendengar.
0: Ya, sihat kah? Alhamdulillah. Saya nanggar Syaz dengan Leo pun maintain orangnya. Kita tinggal maintain.
1: Alhamdulillah.
0: Maintain rupa, maintain badan, maintain usia.
1: Harus
0: gitu.
2: Umur sedar rupa.
0: Sedar rupa. Okey, macam mana keadaan cuaca di Miri, Syaz dan juga Leo?
1: Miri, Alhamdulillah, kami baru dah tengok dari kos 10 tu. Cerah, Alhamdulillah. Cerah,
0: Sama di Kuching pun, kalau kita nanggar keadaan di luar ni tadi, cerah. Ramalan cuaca pun di sekitar Kuching cerah. Ramadhan panas pada sebelah pagi tu. Ya. Okey, sebelum kita bersama dengan info kita, pengisian kita dan juga kita nak menyapa rakan-rakan di Facebook Surat FM dan juga Miri FM, kita nak berhibur pembuka tirai kita dengan lagu yang disiarkan dari Miri FM. Silakan Leo dan juga Syaz.
2: Okey, lagu yang dah dipilih khas oleh kami dua. Okey, Conflict of Interest, KI, Mahar Dika.
0: Ya.
2: Okey, jom layan di Info Ekspresi Miri FM, Sarawak FM.

0: Ya, Maha Dika menghiasi info SPC kita.
1: Ya, bersemangat saya dengan lagunya.
0: Memang.
1: Saya pun sampai bila bersemangatnya, saya terus tukar lagu saya yang berikutnya.
2: Alhamdulillah.
1: Kerentaknya kena sama, Ramadah.
2: Oh. Ada lawan lah, Tok Zaz.
1: Kena lawan lah. Biar seragam, Ramadah. Okey, kita pun sedang maklumlah keadaan cuaca yang berjerebu di seluruh Malaysia, Tok. Kalau kita cek Parti APIMS nak, di sekitar Sarawak tu dua kawasan yang masih lagi dalam keadaan tidak sihat statusnya, iaitu di Semarahan dengan indeks pencemar udaranya adalah 153 dan juga di Serian 121. Kedua-dua kawasan di Semarahan dan juga Serian masih lagi dalam status indeks pencemar udaranya tidak sihat lah. Jadi kepada rakan-rakan kita yang berada di kawasan yang telah dinyatakan tadi, harap Ramadan dapat sentiasa berpada-pada ketika melakukan aktiviti di luar lah ya. Syata juga Leo.
0: Ya, betul tu. Ya. Di Miri sebenarnya masih sederhana. Ya. UPU-nya seketuk 80.
1: Ya, di Kuching 93.
0: Cuma tiga.
1: Cuma tiga. Alhamdulillah lah. Kita harapkan agaknya turun lagi.
0: Yalah.
1: Okey. Syaz dan juga Leo.
0: Yeah.
1: Okay. Sebelum kita nak kongsikan info dari rakan kita di Miri, kita pun ingin mewawarkan jugalah kepada semua pendengar kita tu. Jangan lupa yang masih lagi berlangsung bermula dari 12 Oktober yang lepas hinggalah 21 Oktober ialah mesyuarat kedua penggal kelima Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19. Jadi kami di Serafim menyiarkan berita dengan intipatinya berkaitan tentang mesyuarat kedua penggal kelima Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19 pada berita 6 pagi dan juga 6 petang. Ya. Jadi jangan lupa untuk mendapatkan info terkini berkaitan dengan Dewan Undangan Negeri Sarawak untuk mesyuarat keduanya yang ke-19 lah pada berita 6 pagi dan juga 6 petang. Okey. Kita nak kembali bersama dengan Syaz dan juga Leo dengan aktiviti. Okay. Silakan.
0: Okey, terima kasih Zaz. Okey, info pertama tu Syaz dan Azaz. Okey, tu pasukan K-11 dari SMK Long Badian Sarawak muncul juara pertandingan Petroscience Tech for All 2026 menerusi inovasi Smart Object Recycling Technology ataupun SORT, iaitu sistem pengasingan sisa secara automatik menggunakan kecerdasan buatan AI. Dan pertandingan tu berlangsung selama 2 hari dalam bulan Oktober yang diadakan di Petroscience The Discovery Center Kuala Lumpur. Dan pasukan itu telah dibimbing oleh Cikgu Teo Kim Guan dan berjaya membawa pulang hadiah wang tunai RM3,500.
1: Oh,
0: sijil serta barangan eksklusif Petroscience. Dan juga program tu melibatkan Petroscience, Kementerian Pendidikan Malaysia, seramai 40 murid dan 20 guru daripada 10 sekolah komuniti, orang asli dan peribumi di Johor, Kelantan, Pahang, Selangor, Sabah dan Sarawak. Dan AOP itu bertindak sebagai penaja utama, manakala Hibiscus Petroleum sebagai penaja platinum. Dan untuk makluman juga, pertandingan itu bertujuan menggalakkan murid-murid yang minat terhadap bidang STEM, memperkasakan kreativiti dan inovasi serta meningkatkan kesedaran serta kelestarian alam sekitar tu, Zaz.
1: Ada info kah sekolah dari sini tak kah?
0: Dari SPK Long Badian.
1: Oh, Long Badian. Tahniah lah kepada cikgu dan juga para pelajarnya dan semua yang terlibat lah di SK Long Badian.
0: Badian.
1: Di sini tempat Long Badian tu.
2: Ya, belah-belah kawasan belah Mulu.
1: Mulu, dekat Mulu.
2: Long Lamah ke atas lah.
0: Long Lamah.
1: Syaz dan Leo asyik nak pergi ke Long Badian kan?
2: Belum
1: lagi.
0: Kami belum sampai ke Long Badian. Kan masa PRU kami yang handle ataupun melapor dari sini nak. Kami cuma sampai di Long Lamah aja.
1: Oh, Long Lamah. Long Lamak saya pernah pergi.
0: Long Lamak pastinya jauh juga dari Long Lamak sampai ke Ismike Long Bedian tu.
1: Mungkin kepada orang ramai yang si tahu lah mun kawasan Long Long tu nak kebanyakannya kawasan tanah tinggi nak lah Leo.
2: Betul.
1: Tanah tinggi tempatnya sejuk.
0: Sejuk airnya sejuk. Ciru airnya.
1: Si perlu bagi petai air petai isko
2: airnya.
1: Si perlu. Sejuk dah.
2: Airnya dah sejuk. Mun mandi pukul 11 masih sejuk jo air.
1: Satu kenangan kepada saya lah Syaz dan juga Leo pergi kawasan Long Long tu. Waktu saya bertugas di Limbang dulu. Jadi kita pun ada pergi-pergi ke kawasan Long Long nak. Kawasan Long tu semuanya tanah tinggi Omada, tempat yang gunung, bukit dan sebagainya. Pemandangannya cukup menarik. Betul. Yang masih saya bayang-bayang tu Syaz dan juga Leo. Apabila kita melalui kawasan berkenaan nak, kita dapat di lembah-lembahnya ada perkampungan kan. Memang kacak tempatnya.
0: Memang kacak. Bagi-bagi jangan mandi. Memang kau dah kena mandi air apa air ais.
1: Iyalah teh. Air mineral si perlu dalam teh ais.
0: Tangan dah mandi dalam air.
1: Pakai gel badan. Okey, ya satu info dan insyaallah lepas tu kita akan kongsikan lagi info dari Miri. Jom kita nak menyapa rakan-rakan kita di Miri FM, ada juga Sarawak FM, dua dari sana, dua dari Hasra FM. Silakan di Miri FM.
2: Di Miri kita ada Rashidah Eddy tu. Nyamada selalam pagi terindah. Wah, mestilah terindah. Kita kongsi info. Untuk pendengar Miri FM, senyum sentiasa, siapnya minta lagu gitu. Azaz, rindu aku, rindu kamu katanya. Lu berdangdut kita pagi tu.
1: Rindu kena kau. Ni nak ikut rentak dari Miri tu. Dengan tuanya lah. Okey, saya nak bacakan satu info dari Sarawak FM terlebih dahulu. Ini daripada Amran Saili. Amran Saili tu hanya mengucapkan selamat pagi dan juga selamat tengah hari kepada semua kekawan. Okey, satu lagi rakan kita dari Miri FM, silakan.
0: Ya, tu di TikTok Miri FM tu dah ramai dahsyatnya tu. Apa ya, tu Iba Vincent. Sebab sama pagi DJ dari Sibujaya, DJ minta DJ putarkan lagu Babas Mali dari Reza Reho katanya. Minta lagu semuanya. Dan ada yang lain, ramai dah situ.
2: Ramai dah situ.
1: Lami semua.
0: Dari Bintulu, dari Sibu, dari Seri Aman pun ada. Kami dah.
1: Saya pun yang menyapa rakan kita di Sarawak FM tu daripada Rosina Francis. Apa khabar DJ-DJ semuanya dan juga untuk semua pendengar, terima kasih DJ. Sama-sama. Ya, antara yang sempat kita kongsikan bersama. Lepas tu kita akan kongsikan lagi kerana waktu sekarang menghampiri 10.30 minit pagi. Dan sebagaimana yang telah janjikan tadi, kali lagu yang pertama tadi dari Miri, apa tajuknya tadi Leo dan juga Syaz?
0: Mahandika.
1: Mahandika. Yang tu lagu Orang Putih.
2: Lagu Orang Putih.
1: Tapi rentaknya saya suka lah. Lebih kurang lah. Kita bersama dengan Linkin Park dengan lagu yang di end. Kita berhibur seketika.

0: Ya, itu dia daripada Linkin Park dengan lagunya In The End. Kalau kita terjemahkan Syaz dan juga Leo, In The End tu maksudnya pada penghujungnya macam-macam ya juga.
1: Tapi kita belum berhujung lagi.
0: Belum hujung lagi nak. Jadi orang dapat nak kesimpulannya nak apabila kita melakukan sesuatu ya, janganlah 1% gila orang simpan tenaga kita. Takut tak penghujungnya kelak saya dah tenaga lagi.
2: Save-savekan.
0: Ya, setia orang dah nak. Ukur baju atas badan sendiri. Itu dia. Okey, Saz dan juga Leo.
1: Okey. Kau si info lah Tok Azaz tu.
0: Sila kan.
1: Okay, mula tadi Leo ceritanya tentang Long Bedian. Tok kita masih ambil info-info yang jauh-jauh di hulu-hulu nun. Sekolah jenis kebangsaan Cina ataupun SJKC Chung Hua Marudi setidaknya dah meraihkan, baru dah lepas meraihkan ulang tahun ke-100 penubuhannya melalui majlis sambutan yang berlangsung di Dewan Suara Marudi pada hari Sabtu yang lalu. Jadi majlis bersejarah itu dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Penguan Mangil, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak merangkap Adun Marudi yang mewakili Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Yang Berhormat Datuk Seri Tiong King Sing. Jadi sambutan itu menandakan satu abad sumbangan sekolah dalam menyediakan pendidikan dan juga membangunkan masyarakat setempat. Selain daripada ia juga ia adalah untuk menghargai sumbangan generasi pemimpin sekolah, guru, ahli lembaga pengurusan, kaki tangan ibu bapa, bekas murid dan juga masyarakat lah yang menyokong pembangunan sekolah itu sepanjang 100 tahun.
2: Satu tahun.
1: Dan dalam ucapannya tu Nyamadah menekankanlah kepentingan pendidikan berkualiti, pengukuhan asas akademik, pembelajaran digital serta penerapan teknologi kecerdasan buatan AI dalam pendidikan. Betulnya sebenarnya yang berlaku.
0: Kita dengar ketua Leo dan juga Syaz nak rata-rata semua aktiviti perancangan yang dilakukan oleh kerajaan dan juga oleh siapa-siapa je lah mesti dikaitkan dengan AI.
2: Lagu AI, semua AI, cara makan orang hidang pun AI juga.
1: Masak pun AI, resepi masak pun AI, mula video.
0: Ya, kecanggihan Romada dan kita harapkan kepada kita semua tu nak apabila kita menggunakan AI ya, jangan kita menyalahgunakan AI yang berkenaan lah. Yang pentingnya dapatkan maklumat dari RTM kerana sumber yang sahih.
1: Semestinya.
0: Betul lah.
2: Benar.
0: Okey, aktiviti yang kedua dari Miri dan satu juga aktiviti yang boleh saya kongsikan di Kuching tu dah ya. Yang mana pagi tadi pada pukul 8.30 pagi kita telah pun bersama dengan tetamu kita yang mana DJ kita DJ Lin dan juga DJ Andy telah menemubualah Sahibus Sihadah Sahibus Sihadah Datuk Haji Mual bin Haji Suud, iaitu seusaha Majlis Islam Sarawak merangkap pengerusi bersama Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo tahun 1448 Hijriah bersamaan dengan 2026 Masihi. Dan sebagai makluman kita bersama lah ya, Kuching akan menjadi tuan rumah sulung Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo MTQBB yang bermula pada Rabu depan, Khamis depan, iaitu pada 26 Oktober sehingga 29 Oktober ini. Dan seramai 32 peserta mewakili 9 bandaraya ataupun wilayah utama di Borneo akan mengambil bahagian. Dan daripada jumlah berkenaan ya, 17 peserta menyertai kategori tilawah, manakala 15 lagi dalam kategori hafazan. Dan bertemakan Ummah Maju Makmur, penganjurannya bertujuan memperkukuh penghayatan Al-Quran serta ukhuwah Islamiah selain diserikan dengan pelbagai program sampingan. Dan insyaAllah Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dijangka merasmikan majlis berkenaan, manakala penyampaian hadiah bakal disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Kita memperkatakan tentang Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo MTQBB. yang akan bermula dari 26 hingga 29 Oktober nanti. Okey, 10.38 minit pagi Leo dan juga Syaz. Kita nak menyapa kembali rakan-rakan di Facebook Surai FM dan juga Miri FM. Silakan dari Miri.
2: Okey, di TikTok Miri FM tu, siapa tu? Zul Ibrahim katanya, selamat pagi, game pagi Mira FM, apa-apa. And then OSP, namanya O.S.P. Oh, tak apa okay. Namanya, mungkin nama pendeknya. Ni apa dah? Hi GM DJ.
1: Apa nama GM yang kita sih tahu?
2: Maksudnya GM ya. Good morning.
0: Good morning. Ingatkan general manager deh.
1: Ya, short form ni padu.
2: Kan dia bahasa baru, generasi baru, Zaz.
1: Kita
2: bahasa
1: tu kan generasi si berapa nak baru, Zaz. Jadi kita si berapa faham gila short form macam tu.
0: Kena belajar lah daripada dia dah muda kena itu.
2: Kita yang tahu GM dia general manager.
1: Benar ya.
0: Okay. Tapi nak Leo dan Syaz, banyak-banyak short form nak, apa yang kita tahu lagi? Bahasa Inggeris ataupun bahasa Malaysia yang bahasa-bahasa biak-biak netok lah millennium Muhammad.
2: Kami sebab apa gila?
1: OOTD.
2: OOTD.
1: OOTD. Apa nama ya?
0: OOTD. OOTD saya tahu.
1: OOTD. Outfit
2: kita.
1: Apa ni? Outfit of the day. Apa macam ialah bunyinya teh.
0: Macam OOTW on the way.
1: On the way.
0: Asap.
1: Asap apa teh?
2: As soon as possible.
0: Ya masa orang.
1: Ya selalu.
2: Macam kita tu Zaz. Macam kita tu golongan kita yang sebaya tu. Orang kadang-kadang kita OG.
0: Apa maksud?
1: Apa ya?
2: Maksudnya old generation.
1: Old generation. Cuba lah OM tak nak old money.
2: OM old money.
0: Tapi nak jangan lupa, walaupun yang OG nak old generation, tapi orang dapat ilmu di dadanya penuh.
1: Yes.
0: Okay.
1: Si mualah dua.
0: Okey, saya nak menyapa rakan kita yang seterusnya tu dari Sarawak FM. Good kata Leo. Okey, Mas Naloso, assalamualaikum, selamat pagi Azaz, Syaz dan juga Leo. Semoga sihat, dipermudahkan tugasan. Dannya pun dengar radio walaupun mula kerja rumah awal pagi tadi, seawal subuh katanya berkumandang penemannya di rumah. Cuaca panas di Batu Sebelah, syukur alhamdulillah. Ya, rakan kita iaitu Mas Naloso. Okey, rakan kita dari Miri FM ataupun dari TikTok Ketawang, silakan seorang lagi.
1: Di Miri FM kita colek lo dari Facebook tu ada timbul semestinya dari Tawau ucapkan selamat pagi semua rakan-rakan Miri FM, selamat bertugas katanya untuk kita semua pagi tu.
0: Dah pergi, pernah pergi ke Tawau kah?
1: Belum. Mau juga pergi tapi wish list lo lah.
0: Saya dah pergi dah dulu.
1: Dah. Saya share pengalaman.
0: Saya tak banyak tempat pergi kerana kan dulu saya pernah bertugas di Limbang. Kan yang jauh.

0: Kalau pergi Kuala Kubu, tulis nama atas batu. Oh, ya, sama-sama nolong. Tapi itu mungkin kita nulis nama dekat batu kat dindingnya. Dah nama vandalisme dah.
1: Oh, betul. Oh, benar.
2: Zaman kita duduk si,
0: kerana downloadnya saya ada media sosial.
2: Oh, benar.
0: Ya, nulis macam ni, kena tahu lah. I've been here, tanya. Masuk lah Facebook, TikTok. Berbeza dah.
1: Zaman ya, nak habis cinta lah nya time ya.
2: Macam benar dia tu.
0: Terus nama ke pokok.
2: Azaz macam benar tu. Kan.
0: Si pernah. Saya budak baik. Dia pernah, saya tahu. Okey, kita nak berhibur kembali dengan rakan kita di Miri FM. Silakan Leo dan juga Syaz dengan lagunya.
2: Okey, lagu seterusnya, lagu yang boleh dikatakan lama juga. Okey, mungkin tak dengar pun tahu je lagu tu. Okey, kita berhibur dengan kumpulan Soviet Mara Bahaya.

0: Ya, Bon Jovi. Zaman kita tu dulu.
1: Saya dengar lagu tu Leo, saya terbayang filem.
2: Filem.
1: Too Fast and Too Furious.
0: Zaman kita.
2: Udahlah. Lain bunyi je kelak.
1: Tapi saya nanya lah, secara peribadi lah kepada Leo dan juga Syazna, banyak-banyak filem ke apa nak, drama ke filem ke, si kira lah filem dari Malaysia ke, drama dari Malaysia ke, luar negara nak, yang filem ataupun drama yang diingati oleh Leo dan juga Syaz.
0: Okay, macam Leo memang Leo minat segi cerita. Tajuknya So.
1: S-O?
0: S-A-W.
2: S-A-W.
1: Oh, So. Gegaji.
0: Gegaji.
1: Filem seram. Thriller.
0: Thrillernya diarahkan oleh seorang director luar negara. Asalnya dari Sarawak.
1: Dari Sarawak kan?
0: Yes, James Subat.
1: Yes. Apa khabar James? Ya, macam yang dengar. Dia tahu nak yang muka RTM Klik.
2: Mana.
1: Tapi pun Syaz, film apa dia suka?
2: Ame si dapat move on dari dulu sampai kini tu Airwolf.
1: Airwolf. Ya drama nak. Siri nak.
2: Siri.
0: Siri.
2: Tapi mun film gerak-gerak khas.
1: Gerak-gerak khas.
2: Ada kan?
1: Ada. Macam saya tu nak, saya suka nangga cerita entu.
2: Ayah jangan kira kami pun sebut kelak si habis sejam tu kelak.
1: Saya tu suka nangga cerita apa pun saya muka filem ke apa nak. Bukan hantu ni pun saya suka nangga zombie. Dan zombie. Luar negara nak ambuteh ke Korea ada dua, Jepun ada dua. Saya layap nak nangga. Rumah saya suka nangga. Tapi pun nangga pun saya pastikan anak-anak si nangga lah waktu yang anak kecil nak.
2: Ya kita asalnya mau kami sebenarnya dulu lah sampai kami kena tegur big boss kami di rumah Sun Ball ya tek kami suka nangka apa lek nak Sun Ball
1: apa benda
2: udah jangan disebut datangnya kelak geng-geng sidak Suzana geng-geng nak ya tahu sih kita
0: kenal lah.
2: jangan disebut Sun Ball
1: tapi film Indonesia lama-lama dulu memang banyak terkenal kau
0: memang
2: film
1: bukan setakat film Indonesia, film Malaysia pun ada yang ada petik yang saya ingat petik yang cerita seram macam ni lah. Saya ingat No Kumalasari.
2: Benar.
1: Dengan matanya bulat tak ya? Matanya bulat. Macam ya.
2: Benar. Apa okay. Kami ingat cerita ya?
1: Ya cerita pasal film. Okey, kerana kita ada masa untuk berbagikan 10 minit lagi. Lagu terakhir dari Sarah FM. Lagu punya 3 minit lebih ya.
2: Okey.
1: Ya cerita pasal film ataupun drama. Saya nak tanya tempat lokasi. Sekiralah di Miri ke. Di mana-mana je lah. Yang tempat yang si akan dilupakan. Mungkin kita orang anggap berkenan ke tempat ia ke. Sekiralah di sini aja mun Syaz dengan Leo sini.
0: Mun kami Melaka.
1: Melaka.
0: E Famosa.
1: Kawasan segitiga yang kawasan zon merah ialah.
0: Zon merah. Memang saya dapat dilupakan sebab kami membesar sinun dari dari kecil sampai membujang. Kami nangganya pun proses kemajuannya. Sampailah ke itu nya macam dari Padang Membol. Saya ada padang gitu itu. Terbawa makan dah.
1: Saya pun mun saya kenang kembali lah apa dia cerita pasal ada kaitan dengan Leo tu lah. Waktu ya saya tinggal di Kuala Lumpur di KL kata
2: orang. Orang KL tu.
1: Waktu saya bekerja di Wisma Central Jalan Ampang lah. Karena waktu saya bekerja di SIA baru pembinaan KLCC. Karena saya kerja di Wisma Central Jalan Ampang tu, di belakangnya adalah KLCC. Jadi waktu pembinaannya banyak-banyak prosesnya lah daripada permulaannya sampailahnya KLCC siap Leo dengan Syaz. Ya kenangan lah kerana saya dapat menyaksikan alhamdulillah lah menyaksikan apa proses pembangunan Petronas Twin Tower ialah kebanggaan kita.
2: Kita orang tua tanya kami si dapat lupakan Terengganu.
1: Terengganu
2: kita sebab time kami pergi ya masa orang Lee Tour di Langkawi road tournya di Terengganu, Kuala Terengganu. Bila kami pergi ke bandar Kuala Terengganu kami jadi macam pelik tak saya macam macam tahun tu tahun kini tu dah banyak perubahan kan. Zamannya dulu nya bandarnya Kuala Terengganunya comel aja. Di siar balai polisnya. Di siar balai bombanya. Lepas ya sikit ke kami macam kena kejutan budaya. Eh, banyaknya beca. Lepas ya kami kesian. Kami simak naik beca ya sebab orang tua semua. Kesian kami nyuruhnya berkayu.
1: Oh, ya, banyak beca kah di Kuala Terengganu ya? Ada. Senyakan di Melaka saja.
2: Ada beca. Lepas ya setidaknya akan bertete setidaknya dekat Pasar Payang. Tapi kini tu kan dah direnovate setidaknya baru. Lebih kacak lagi ke Melanda. Tempat yang lebih besar.
1: Kalau pasar apa tu Payang ya nak kebanyakan yang ada apa tu jualan-jualannya pun cukup menarik lah. Mun nak cari baju batik di sia.
2: Benar, murah-murah. Kain-kain ibu kira lah mun perempuan mak-mak te jangan timbak ke sia. Takut kelak tambah kago.
1: Bukan di jalan ta kajak kain.
2: Jalan ta ada jua. Batik kan batik Terengganu homemade kan kacak.
1: Memang. Kalau kita pergi tempat apa pengusahaan ataupun membuat batiknya kadang-kadang kita pun boleh belajar cara membuat batiknya lah. Tapi kita rasanya di Sarawak tu kalau kita pergi ke kampung budaya ke Sarawak Culture Village pun ada pot untuk membuatkan batik lah. Saya terbayang dengan salah seorang artis kita yang dulunya pengusaha lah. Itu saya dah lama dah pergi dah. Siapa Gapa dia pun mulakan batik di siang.
2: Oh, jadi siang
1: ada dua. Apa khabar Pan Sapa?
0: Abang Sapa.
2: Kami belum pergi apa kampung budaya ya Zaz. InsyaAllah lah lain kali dapat
1: banyak tempat yang kita belum pergi kok sebenarnya. Mungkin usia kita yang masih muda tu nak.
2: Benar. Ibu pada macam ya kita Azaz. Maka kita pun HQ ya sebelahnya museum tak nak. Si jua melimpah saja. Melimpah saja kita ke bangunan
1: RTM. Pergi lagi. Saya belum pernah pergi kau. Benar Azaz.
2: Benar.
1: Belum.
2: Museum banyak-banyak di Kuching. Kami pergi museum apa yang dekat waterfront? Museum Cina ke ya?
1: Museum Cina.
2: Ya ajak kami pernah masuk ke sia.
1: Saya pernah masuk sia. Tapi Museum Borneo saya belum berkesempatan belum, lagi lah. Tapi pernah lah minggu lepas dibawa oleh Corina siapa lagi Azri makan di sia breakfast di
0: tapi di luar je lah di luar je lah
1: sama bangunan sama bangunan. Di bahnya
0: di bahnya
1: yang main Mikolok sia
2: macam ada bunyi nyuruh-nyuruh pergi sia
1: mun Syaz dengan Dio pergi ke Kuching lah nak kita breakfast di sia
2: boleh.
1: Okey, berbakikan 2 minit lagi sebelum lagu terakhir. Kerana saya pun tukar lagu lagi ikut rentak dari Miri dengan vokal artisnya. Siapa ke artisnya kejap lagi lah. Kita nak menyapa rakan-rakan kita seterusnya. Berbakikan 2 minit, silakan. Miri FM.
2: Okey, di FB ada Michael David Protasi yang mau minta putar lagu Aku Noh Pencen dari Cikgu David. Kami si tahu tu apa lagu Bidayuh kami rasa tu. Yang tadi sikit lagi Rita Philip di Kapit sidaknya mendengarkan kita tiga pagi tu Azaz.
1: Hai Kapit.
2: Hai orang Kapit.
0: Maksudnya kita tu didengar di seluruh pelosok negara sebenarnya.
1: Oh, yalah teh. Okey, saya pun nak menyapa rakan kita dari sini tu, dari Kuching lah, Hanuraini Amren tu, nya di Kampung Pinang Jawa, Mendung kejap bercahaya terang. Salam untuk semua sahabat dan satu lagi daripada Nani. Salamnya untuk ibu-ibu yang gagal di dapur pada waktu tu, semoga sihat walafiat hendaknya dan jua buat DJ-DJ pada selepas pagi tu, semoga buat yang terbaik. Baik, sihat walafiat lah. Khas kepada Leo, Syaz dan juga Azaz lah di situ. Okey, Leo dan juga Syaz akan bertugas hingga jam?
2: 12.
1: 12 tengah hari. Dan saya akan bersama rakan di Serai FM Talk, pendengar kita, hinggalah pada pukul 2 petang. Dan kita harapkan agar semua pendengar kita akan sentiasa mendengar siaran di Miri FM, di Serai FM. Dan jangan lupa dengar melalui RTM Klik kerana kita dapat dengar Miri FM, ya, Sibu FM, Sri Aman FM, Limbang FM dan Serai FM lah kalau di Sarawak tu lah.
2: Benar. Jangan lupa juga Azaz malam tu kami di Sarawak FM untuk layan Sarawak FM 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Alright. Kita jumpa kelak. Kita teruskan dengan lagu terakhir dari Serai FM. Ini dia Sofas dengan lagunya Ulala. Bye-bye.
0: Bye.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya, lagu dia dengan kumpulan Akarbia betul untuk kita orang yang baru saja bertemankan kami di Mir FM. Geng pagi Mir FM bertemankan Syaz dan Leo.
1: Ya.
0: Begitu.
1: Mudah dengar lagu ya dari jam kedua tadi bunyi macam ya. Oh. Kelentam-kelentum lah di dapur. Semangat.
0: Untuk ibu-ibu kita yang memasak, ibu lah kita bertoncing-toncing dengan kuali ya.
1: Kata mula apa tak marah?
0: Jangan marah ya.
1: Tapi kami tertunggu-tunggu fast chat kita dua. Saya dah pun marik rajin je bah.
0: Ya, mungkin mengantuk kot.
1: Kali juga.
0: Mungkin terlebih makan ayam.
1: Ya, masih ada kerjanya yang terpengkalai kami rasa tu. Mariknya apa? Potong rumput.
0: Yang potong rumput mari. Gitu nya akan potong rumput depan rumah.
1: Oh, kali juga.
0: Memang iyalah tukar fas. Semua di rumahnya memang si duduk.
1: Rajin fas tu sebenarnya. Rajin.
0: Tapi isteri kelak banyak lah fas.
1: Oh, biarlah tek. Kesianlah dengan kita dua. Oh. Mesti esok je lah. Esok bagus lagi.
0: Dah takut kaum di konti tu untuk kita.
1: Oh, siapalah yang mencari kita dua pagi tu, Leo.
0: Oh, ni ada tahu. Ya? Okey, kita dapatkan pemanggil kita 085-427-053. Hello.
2: Hello. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
2: Lama silepon. Demam.
1: Oh, demam apa sihat?
2: Demam. Bapa abah tu orang Hindu juga.
1: Nyalah teh lama si dengar suara.
2: Lama si dengar. Betul. Tuh orang dua. Okey lah, ada okey sikit lah.
0: Ada okey sikit.
1: Dah kasi makan ubat.
2: Makan ubat di jelio.
1: Benar.
2: Aku sanggup ngagak. Bertari-tari beniau berluan belanja. Patut. Nuan nadai kirim belanja.
1: Aduh.
2: Beli moto baru. Moto lama di
0: okay.
2: Hingga tanya sesat mata bunga. Cantik pandangannya. Pandangan yang cantik. Cukup tenang, cukup menarik. Pandangan yang cantik. Ada air terjun. Gadisnya pun cantik. Gadisnya pun berkulit putih. Sofia terpegum, terpaut hati Sofia. Menyenangkan. Kalau di JS1 memang suka tu. Kalau apatah lagi kalau DJ Leo, DJ Syah memang suka pandangan tempat itu, video tu. Ada air putih sekali. Ada tempat rehatnya sekali. Ada air terjunnya, ada buih-buih. Kalau di mall bawa anak-anak sekali. Kalau Pak Jojo lagi-lagi muda. Memang suka ya berputek semula.
1: Pandai tapi ya.
2: Pandangannya cantik, tenang. Terpaut hati Sofia. Dah macam angau tempat tu. Tidaklah gurau sejak. Sofia mau lagu Jong Jiwang boleh?
0: Lagu apa ya?
1: Lagu apa?
2: Lagu bahasa Inggeris lah. I just came to say I love you.
1: Boleh.
2: Steve nama
0: Steve.
1: Steve Wonder. Steve Wonder.
2: Ataupun Richard Mark pun boleh.
1: Boleh.
2: Buat DJ yang bertugas, selamat menjalankan tugas. Stong dua rindu kami rindu.
1: Dah bangsa kita teh.
2: Semua DJ LY, DJ S1, DJ Mall, DJ Tia. Semualah DJ. Ada pantun ah.
0: Silakan.
2: Jalan-jalan ke Kota Baru di hari Minggu. Singgah sebentar membeli baju. Apa kabar orang di situ? Orang di sana di situ. Orang di situ di sana sentiasa menunggu. Aku memang beri semangat Miri FN.
0: Terima kasih.
2: Mesti. Betul tak lah lagu Safiyah tadi ya.
0: Okey, ada.
2: Kalau boleh DJ Leo wawakan lagu Sesat Badan Bunga.
1: Boleh.
0: Okay.
2: ada lah. Kalau saya ada pun lagu lain pun boleh. Hajah Sainah sebelah Pakcik saya, Hajah Bibas Takwaga, Kak Sadah di Bayang Degelimbang, Kak Nas pada Murudi, Pakcik saya yang berada di Limbang, Mabasa Usur Rosli. Ya, ja.
1: Okay.
2: I just call to say I love you.
0: Yeah. Yeah. Terima kasih. Bye-bye.
2: Assalamualaikum. Salam sejahtera.
1: Waalaikumsalam.
0: Okay. Hafsah. Telah call ya Sabsah dah mudik.
1: Sabsah pun rajin-rajin kadang-kadang selalunya call. Tapi kami mau balas pantun tapi bukan kami pantun Nuriwi.
0: Okey, sila balas pantun.
1: Ada Nuriwi tu antaranya salam yang tadi. Dalam hati berteka-teki, kenapa asyik bermasam muka? Pagi-pagi sudah dapat rezeki dari orang yang saya suka. Sama aja bunyi silap duanya tu teh.
0: Sama.
1: Sarapan pulut sambal tumis pecam celik udah hari Kamis. Benar juga.
0: Benar.
1: Dia minta putar lagu Layang-layang Putus Tali dari kumpulan Elikes. Atau untuk hiburan kawan-kawannya tu, orang lama tu, Maimunah Mazuki, Mak Razmi Abdullah, Jai Soya Ahmad, Aina Ainuna Ahmad, si Datuk Dinia, Hasmah Junaidi, Mary Ayom, Dayang Fatimah Awang Lai, bos kita dulu tu, Rahimah Haji Abang Taha. Yang badah teringat dulu masa budak-budak main layang-layang tarik tali, tertarik jemuran makcik sampai roboh tiang jemuran. Okey, tanah selasih tepi halaman sambil melihat ayam dikeban. Terima kasih PM Budiman, katanya membantu rakyat meringankan beban. Ianya pantun bajet ujung-ujungnya.
0: Ya, bajet. Okey.
1: Okey, udahlah. Tanah selasih direndam minyak. Terima kasih banyak-banyak. Jangan sik baca habis nganuknya kelak.
0: Ya, tu orang lama tu.
1: Orang lama.
0: Apa tu lagi kita tunaikan permintaan beliau. Dan permintaan Sapiah tadi. Okey, lagu dendangan Elikets, Layang-layang Putus Talinya, dan Stevie Wonder.
1: Yeah.
0: I just call to say I love you. Hanya di Gegar Pagi.
1: Miria Fame.

0: Yeah, just to call Patik, to say I love you padanya. Moga-moga Safiah terhibur hendaknya. Okay, lagu yang dipopularkan oleh Stevie Wonder yang menaikkan nama beliau di peseri seni suara dunia.
1: Lagunya dulu viral lah Leo, masa ya. Masa ya, kita pun masih kecil. Masa sudah sekolah kah kita doa masa ya Leo?
0: Belum.
1: Belum kan?
0: Belum. Masa ya masih tadi kakut.
1: Kami rasa lah. Mungkin dalam 80-80. 85, 86, 87 macam iyalah.
0: Macam iyalah.
1: Okey. Okey, tapi sekali-sekala kita layan lagu-lagu macam tu best juga sebenarnya.
0: Tentunya kita orang yang sedang memasak terkenang-kenangkan cerita lama.
1: Tapi topik kita dua tadi Leo, apa nama topik kita dua tadi
0: bang? Biasakan yang tak biasa.
1: Biasakan yang tak biasa. Kami mau menyentuh sikit tentang biasakan yang tak biasa tadi Leo, macam kita tadi apa yang kita pola pagi-pagi kan, sepatutnya kita selalu pergi bilik mandi tu ya. Tapi yang tu apa namanya tabiat harian kita juga. Biasa contohlah, contoh yang simple, anak dengan orang tua. Selalunya kita terus pergi kerja, pergi sekolah. Kita asyik pada mak, kami pergi dulu. Kan? Memang ada kan? Memang ada yang jenis memang macam ada. Ya. Tiba-tiba mak cari si ada gi. Lepas tu biasakan diri ucaplah assalamualaikum ke salam dulu sidaknya. Beritahu lah sekurang-kurangnya sidak tahu kita sudah pergi, sudah berjalan. Ke kedai ke apa-apa. So kini tu kan dunia kan macam-macam Leo. Kita si tahu apa yang ada di luar. Takut kita si sempat madah ya aja. Kita si lah minta benda yang berlaku.
0: Biasakan yang tak biasa.
1: Mau selalu-selalu kita si pernah mau salam tangan orang tua. Salam lah lepas tu. Benda yang bagus sebenarnya.
0: Memang bagus. Kadang-kadang benda yang kita si sangka benda yang hilang dari mata kita,
1: betul,
0: hilang disentuh akan membawa sakit yang mendalam.
1: Benar. Apa-apa lagi lebih lagi mempapat orang tua kan Leo. Masa tidak ada kita masih boleh salam sidaknya, cium tangan. Mesti mau cium tangan, salam aja lah.
0: Salam tunjuk, cium tunjuk.
1: Dah yatik mau pergi sekurang-kurang kita padah lama kami pergi lo. Mesti mau salam padah ya macam ya.
0: Sekurang-kurangnya kita kita beritahu nya seretnya kita jalan.
1: Betul. Mau kita pergi sini-sini, contoh kita si serumah kadang-kadang. Macam kami Leo, kami masih mula laporan di lokasi Leo. Masih tahu kita lah.
0: Kami masih. Setiap pagi.
1: Benar. Kadang-kadang kan kami saya dah nyengok sidaknya. Kami akan pada mak, kami pagi tu pergi situ-situ. Kami di situ. Kami makan tu. Tiba.
0: Si lama aja kita. Si sampai sepenit. Siap dah makan ubat. Dah. Apa cerita itu saya dah sama aja.
1: Kita si mau call sidaknya. Buang masa, buang kredit. Nak chat aja.
0: Tapi kami kurang chat lah. Kami voice call.
1: Voice call lah.
0: Video call memang setiap hari.
1: Betul, betul. Lain rasa mun kita dah nak ya kata orang Leo, mun kita dah terbiasa. Benar ya. Jadi ialah benda yang kita si biasa lakukan. Mula-mula kita akan rasa janggal. Lama-lama kita akan biasa. Macam ya juga kita mun kita dah terbiasa kita pergi keluar-keluar si pada ke sini-sini. Tiba-tiba kita mesti melapor contoh. Kita akan rasa orang ya. Kenapa mak tu? Gaku ajak kami mau pergi sini-sini.
0: Macamnya saya akan berfikir saya tu dikunci pergerakan.
1: Benar. Ya bukan. Sebagai mak bapak macam kita lah Leo kan. Kita dua kan kita dah ada anak. Leo pun dah ada anak darah. Kami ada anak bujang. Kadang-kadang tahulah sidaknya. Umur-umur sidaknya tahulah apa yang bahaya apa sih.
0: Betul.
1: Tapi sekurang-kurangnya kita mau tahu sidaknya di sini apa pola sidaknya. Sekurang-kurangnya say goodbye lah.
0: Benda yang si biasa bagi kita, kita biasakan. Benda yang biasa ya, kita kekalkan.
1: Betul.
0: Kekalkan. Kalau mun rasa benda yang biasa mendatangkan negatif impact, kita ubah.
1: Betul.
0: Kan?
1: Benar.
0: Okey, lepas tu kita akan kongsikan info solat. Untuk itu kan, kita dengan lagu tu, lagu dendangan Reza Reho. Kelapak Babas Mali. Bahaya tu.
1: Kelapak Babas Mali.
0: Kelapak.
1: Kerapa.
0: Kerapa Papas Mali.
1: Kerapa Papas Mali. Okay.
0: Dan itu Z itik gembo. Game pagi.
1: Diri awet.

0: sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, saudara muslimin dan juga muslimat, disampaikan info solat untuk anda berada di zon 2, maksudnya solat fardu zuhur tengah hari ini pada pukul 12.13 minit tengah hari, asar 38 minit petang, maghrib 6.13 minit petang, isyak 7.22 minit malam, subuh 5.01 minit pagi esok dan juga syuruk 6.09 minit pagi esok.

0: Ya, 11.49 menit pagi. Masih pertama kali casan Leo di KM Pagi Media FM.
1: Berasa dah sampai ke hujung.
0: Dah di hujung siaran kita. Terima kasih kepada kita orang yang bersama Leo dan Chas. Bermula 9 pagi tadi. Mun dapat sampai ke petang lah kita dua.
1: Boleh ha Rito? So sila duanya ada booster energy.
0: Booster kismis. Ni tahu kita makan kismis. Booster kismis lah.
1: Kismis ke kurma ke? Kan dia bagus untuk tenaga. Semestinya kopi tu pun banyak gila minumnya, jadi kafein banyak gila Leo, jadi hyperaktif yang lain. Dia boleh shaking body, shaking tangan dah selalunya. Shakingnya menarik ke, shakingnya apa kata kita bersenam kasih ada masalah Leo. Punya shaking masalah. Banyak gila kafein susah ya.
0: Okey, kata-kata akhir untuk hari tu, Syaz?
1: Rasanya minggu tu, malam kelak, siapa yang layan Sarawak FM, kita akan bersama dengan kami. Tiba, tenak. Dan hari minggu kami akan merasa Leo, tapi dekat YFM Iban. Kita jumpa hari minggu kelak, okey?
0: Dan daripada Leo, sebagai bahasa, kalau rindukan kami berdua, pandanglah ke atas. Kerana kita berkongsikan langit yang sama. Senang je. Kan. Okey. Dan apa pun kita terus layan dua lagu terakhir.
1: Lagu apa ya?
0: Hadiah untuk kita orang. Lagu terbaru dengan Stacy Mama. Dan juga surprise untuk kita orang. Okey. Dan apa pun jumpa minggu depan.
1: Ya.
0: Di hari Rabu.
1: Betul. Tapi ada orang yang si sabar mau tunggu ujung minggu. Sebab setidaknya esok mungkin ada yang cuti kan? Selalunya orang yang akan cuti hujung minggu tu, mungkin yang ada benda buat dipolahnya akan cuti sehari awal. Hari Jumaat selalunya.
0: Selalu kan. Okey, apapun kita terus layan lagu terakhir. Bye-bye semuanya.
1: Jumpa lagi.

selamat tengah hari dia tu kita begulai ngau aku Imelda Johnny ba berita tengah hari hari 4 15 hari bulan 10 2026. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg misi nerima penemuai basa hari Raban Komiti Pemansang Kedaya Telangusan ba Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Penemuai Raban komitinya diulu ke Sapit Menteri ba Upis Premier Sarawak Dato' Gerawat Gala. Penemuainya diatur alai sida ngambil Premier Sarawak Datai Berjadi Palan Main Asal Serakup Gerempuang Orang Ulu Malaysia di Miri ke Ditaga diatur dalam pun bulan 11 tu ila. Penemuainya megak diatur alai nerang ke Juluk Ati Orang Mayuah ke Diau Bak Kana Menuanya nyengkawam perkara ti bekawa ngau perengka guna jalan alun ngau perengka telekomunikasyen bak menua pesisir. Pansir bekawa ngau pengulih pengawak ngemansang ke kandang antara menua Sarawak, Kalimantan disadang dekat tembu ujung tahun tu. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pansiatnya deka berarti ke pemasai guna kandang antara menuanya berduduk hari pengawak timindah ke Induk Menua Indonesia ngagai Nusantara di Kalimantan Timur. Plan besarnya deka dikena ngangkat ke kandang antara menua jadi ke pintu penama pengawak dagang meranak ke pukuk, dagang temuai, ngau pemindah, kelimpah hari tinerit ke penglikun serta ngangkat ke pemanah perengka guna bak kompleks immigration, custom, quarantine, ngau penglikun, ICQS. Berebak ngaunya projek ngemansang ke pos penyaga antara menua ke berungkus RM3 juta bak 6 bengkah palan tinyengkawam biawak ngau Teluk Melano dia tu barengan endo ngadu ke tukuh ngau pengawak ti merambu projeknya. Perintah Sarawak udah dipinta nyedia ke plan pemansang pelajar ngau pemansang bakat dalam timpuh ke Panjai. Perkara ti bangsa tu diasai ke uliah ngangkat ke pemuju pelajar pengelandiak bidang teknikal serta nentu ke bala graduate tau mudah lagi boleh pengawal. Kaban Kaunsel Negeri Sita Serembuk, Dato' Miro Simoh madah ke plannya megak berguna benar dikena nentu ke Balan Nembia Aris Sarawak uliah disediakan ngau pelajar tip mana serta ndak tersekat laban penyerantak tau ke penangguh geografi. Lebuah ti berjurai ke perambu Undang-Undang Belanja 2027 berawam Kaunsel Negeri Sarawak. Ia megak bisi madah ke pemesai guna, pengawal nambah ke perengka guna bak sekolah menua pesisir, ngermai ke bungku internet serta nyedia ke perengka pelajar digital. Dato' Miro megak minta pelajar sains, teknologi, engineering ngau matematik, STEM dikermai ke agi lalu pelajar digital patut dipejalai ke Kenyau ari orang ke baru bersekolah. Ngenak caranya Balan Nembia ulih nyikap diri nangku pemansang teknologi peminta tiru, automation ngau teknologi. 11 bengkah entiti bisi ngau berjalai ke pengawak berdagang ke kredit karbon kampung di Sarawak. 3 hari entitinya ndang udah bisi lisin karbon kampung tinyerangkum kanando lebih hari 56,000 hektar pemesai. Sapit Menteri Pengatur Menggeri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua. Datuk Len Talif Saleh madah ke 8 agi entitinya udah diberi permit pansiak karbon tinyerangkum kanando lebih hari 179,000 hektar pemesai. Yang madah ke ngena permitnya pansiak uliah dipejalai ke lalu dokumen tukuh projek karbon Sarawak mega uliah disedia ke tinyadi siti ari cara dikenang uliah kelisin. Berebak ngaunya ke kanda menua daro siti permit pansiak karbon udah diungkup ke ngagai projek karbon biru tang peminta ungkup kanda menuanya lalu nadai udah diterima. Dato' Len Talif madah ke inisiatif karbon kampung tanguntung ke Mensia Mayuah ngena cara nyedia ke peluang gawa ngau program pemansang kapasiti.
Nyanaka berita tengah hari dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Selamat tengah hari peninga dia tu kita bergulai ngau pula program kami dari YFM Miri ba awak ngelah tengah hari.

0: YFM Miri berengkehan jam 12 nyentuh ke ngagai pukutika ngali hari tusun program bakas lama berita gaya hari jako pengesai
1: punya mega jalai hari Miri kemudi
0: jako pesan program temuai minggu tu laban ya uli ngerusak serta merip penanggung motivasi ngau interaktif Y seminaba YFM Miri.
2: Ya, semina bawa YFM Miri selamat tengah hari Sarawak, selamat tengah hari Malaysia. Terima kasih laban milih YFM Miri ngelah tengah hari sehari itu mungka ngelah tengah hari darah Iban Cina Ethnic Transmission. Bukulah yang aku megak darah Iban Cina dan campur sih kagena bu ya.
3: Iya betul.
2: Nama berita be?
3: Iya gaya tirim foto semampai mana to ane jemana gaya nuan pu kini berita semampai mana ne?
2: Jalan pemana gak tau dah
3: ning
2: exhaust tapi selain
3: exhaust tu nak boleh kelari kata tadi di jepang leman sikit tu punya korang natural sikit tu jauh kata nanti exhaustnya rusak dia mat kap jaku tidak lunggar exhaustnya udah
2: kena ko ngika penawa exhaust tu mana lagi lagi mana dia habis kawal lagi. Jadi kena ngepun ke ngelah tengah hari seberapa tu mai bala peningga berarti ke gerah hari Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi kata-kata hari ini korang jako sarito menjako perangsang sarito nabi ya. Kita nak belamanya biak kering gerai berduit lupia muka kita nak belamanya hidup ya. Datai maya ialah tua sempama daun rangkai ti labu hari kayu terbai dipuput keribut nadai oleh diseliah hari kebuah nak oleh nanti ya udah datai bak timpuh di atua petara. Jadi perhati-perhati kami jako perangsang sarito nabi ya.
3: Ya jako perangsang ti nyeng kaum sidak ke semampai dirimpu biak belama ya ne.
2: Ya nyadinya motivasi ke ya ngumpul biak laban pelabak kau datang nama ya ialah baru nuan betul ga tak ke jakob bala sida yo kena ane lah
3: ya
2: laban datai bu umanyo nike snike ya ati to na sampai bia ga
3: ya iya betul tang kita mesti kena cara bukannya genyak tadi apa na laban munyi kurang enti kita sampai nama tu tadi
2: yang menuai ke diri
3: iya betul
2: namanya musuh-musuh
3: musuh-musuh
2: jampak ge ga penyakit datang ngacau na bia
3: bayang empat lagi penyakit tuanya dah tai leh.
2: Ya, nah, tuah mai bala peninggal yeah. Dulu ninjau gaya hari kita ke tengah hari tu.
4: Report gaya hari ba YFM Miri.
2: Ya, report gaya hari ba YFM Miri ke diterima Rimet Malaysia Miri ke tengah hari tu. Madah ke muak kelemai tu hari di pelabak ke ribut kudek dekatnya di bas kedan luar. Malam di sana hujan ngarap putai tu amat meh na be ya.
3: Yeah.
2: Angat amat ga kita di bandaraya Miri tu asai speku. Lalu tu angin timur laut berpupuan dengan penderas 10 hingga 20 km sejam. Ngujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang sepeninggit 0.5 hingga 1 meter peninggit. Lalu tikas pengangat atau kesuhu di bandaraya Miri 24 hingga 34 darjah Celsius. Jadi bukannya aku gerah gayari ke diterima hari Met Malaysia Miri. Kita terus berperindang nginjau berangka jarup featuring Slavia G ngirai pengerino YFM
3: Sekolah Sejalai

0: Yeah, lagu ngirai pengerindu Sylvia G ngau berang ke jarum. Mai jam kita ada 18 minit lepas pukul 12 tengah hari. Sebenarnya tu orang datang ke berita ke bisik di Kirim Bala Peningat tapi ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi sebengkah berita ke nginok kati bisiknya di api lama kuda. Siko nembia sekolah lelaki berumur 16 tahun parai. Udah bakau kena lantak kereta maya yang akan layan jalai. Alun ba mua SMK luar Bandar Miri berkenu urang pukul 1.10 minit ngalih hari.
1: Mm-hmm.
0: Jadi Kepala Polis Pilih Miri ACP Muhammad Fahan Lee Abdullah madah ke mansa desa keparai ba palan penusah kenyadi ketega balat bakal kes dipansik di baruh Section 41 bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 ya.
1: Iya.
0: Jadi ngagai bala peningat kebenaran yang ke radio tengah hari itu nanti semak kita benua driba mansak bak kandang gentur orang peniau atau ke perumahan atau ke bak sekolah atau pihak perintah nak laju nabe ya. Laban kita nak nemu kadang-kadang orang jelu kini tak pansut ngenyit atau ke mensia kini tak angka kita nak tentu meda blind spot tak ke bekenya
1: betul lapan kadang-kadang si tak tu ngenyat maksud ke dia di Jepana jadi tajak penama pendapan ponyo ti semak kita nyu dah datai ba semak ngau sekolah tok ke perumahan munyi ko di Jepana tadi ti oleh lubang lah
0: lapan ba sepamanya jalai fan bonyo atau mayu rumah panjai gentur peniau
1: betul jadi kami ari wife family mari penyindu atilah ngai si das bilik ti menanggung atau sah tok tadi.
0: Lalu sebengkai ke berita ke nak tentu manahnya ada itu be ya. Di ulu tinjau tu uji nuan mai berita tu ya.
1: Awalnya di siti berita tu madah ke tiga pintu rumah wani berjalai sungai Lansat Ulu Tinjar angus lengis dalam penusah angus pagi hari satu tu tadi. Ngujung ke 25 iko orang hari tiga, ruang bilik lenyau retah tengkira. Jadi ini tiada kepenerang hari upis bomba Sarawak, api nyadi pintu lumur 4, 5, 6 dan ada penusah berbadi nyawa diriput ke. Jadi 11 ikut raban bomba hari BBP Lopeng ngau batunya. Dianjur ngesah penusahnya jadi api oleh dirara habis urung pukul 12.14 minit tengah hari. Jadi polis kau Sarawak megak mantuk berpalan penusahnya.
0: Ya, Sarawak Energy ngau polis sama megak bisa mantuk penusahnya ya.
1: Iya.
0: Jadi nang dia tahu maya musim kemarau kita nang patut berhati-hati kelebih agi lebih maya kita ke Manua Utai tau ke bisa nunu tai ba kebun ba baba senabe ya. Sebenarnya kita berperindang hingga ke pesan hari pemesai kegawa ba pemesai bomba Encik Henry.
2: Tapi basa ya guys semua bala peninga lebih hage ya guys bala kediau ba rumah panjai musim kemarau tu apinya musuh ke nadai milih siapa. Bak statistik dalam tahun 2025, Sarawak udah ngerikut ke lebih 12 itik kes perusahaan hangus bak rumah panjai ti mai pengerugi berjuta-juta ringgit lalu lenyau rumah alain dua diau. Anda ngeliat ke reta tengkira ngau sejarah kita nyadi abu dalam sekelip mata. Tentu ke tali karan tak ke waya kita maruan mana. Biar mega anda ninggal ke utai ke depan luak badapur. Sekali kita hilap, belamaya kita nesal. Padam ke api, sebedau api madam ke penghidup utai. Pesan siro tu, hari aku pegawai bomba tinggi dua, Henry anda juga. Hari upis pengarah api ngau-ngau perusahaan Malaysia. Begulai ngau YAM Miri.
3: Halo semua, aku Alex Puan. Terus begulai ngau kami di 95.7 FM, 98.0 FM.

0: lagu hari Richmond Ucung mabuk pengrindu. Kalau ngasai ke bekenya be.
1: Nadai kalau nadai ke sampainya mabuk pengrindu kenya bana.
0: Nak data dia
1: ke? Nak.
0: Kalau sudah flow, sudah hanang ke kalah, ke ngasai ke kenya.
1: Iya, ke seduai kalah. Kami tu, nak ke sampai mabuk pengrindu tang, sudah yu tu. Uduh ke mabuk pengrindu pernah ku.
0: Engkau boleh yu buka ya, aku nak meh.
1: Okey.
0: Sudah tuang natai ke Jakobusan Barat. Ke tengah hari tu, balai bombang ngau penyelamat lu tuang. Bukulai ngau miri crude way, well terminal. Ngau muka Petronas cari cari gali sendiran. Berhadu dah mujur ngatua talimat simah. Atau nama pandai simah atau nadai gada padah ke nama panjang atau daya bih di Dinasti Hotel Miri kena ngegap ke penglikuan ngau pengawak napi penusah ngenyet industri ketuai BBP Lutung Encik Henry anak juga mega bisa mansur katanya pasal pemansang projek tenaga ngau isu gas asal pantis bak baru tanah talimatnya meri peluang ngemerat ke kerjasama antara agensi perintah ngau pihak industri kelebihan dalam sektor minyak ngau gas ya nya dia bekenya ke sebengkah pengawak ke bisa diatur apin ayanya kemari ya.
1: Oh, jadi kita terus ngunya ngai pesan ke bisik di kirum di YFM Kuching ngai kami di Miri ya. Jadi pesan ke cuba tu pesan ngetas ulit ngau muai antu balu datai ari Jimmy anak jantun. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ni yang Patih Matthews Jantun anak Barau tau ke Jantun anak Buga. Jadi penguat ngetas ulit dekat diatur berengkah hari 17 hari bulan 10 nguan ulit ianya malam hari 6 lalu ngetas ulit ngau muai antar balu kena pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 2006 jam 9 pagi. Jadi penguat tu dekat diatur di lot 3787 not 21 phase 2 Taman Merdang Garden 1 Kota Semerahan. Jadi pesan tu dituju ngagai kemamblayan di Lubuk Antu, Engke Lili, Skim Skrang, Sri Aman, Srian, Kuching, Bintulu, Miri serta kemamblayan di Puring Kejanan Kejamatan, Kabu Batin, Kapuasulu, Kalimantan Barat, Indonesia ianya di Kantun Balau, Empakan, Gerugu, Upa, Gantuk Aping, Gantuk Asam, Gantuk Bunut, Ketumbi, Kedang, Merakai, Sungai Biru, Sungai Bawang, Sungai Antu, Ngau Langau, Indonesia. Jadi penerang disiliat tau bertelepon ngagai anak ni yang pun nyak Patih Jantun. Anak Barau, ianya Jimmy anak Jantun 017-574-4616 tau ke Liza anak Jantun berkosong 010-590-4316.
0: Ya pesan rabat ke Siti tu datari Lilian anak layang tau ke Daliang madah ke anak ya Bajang anak Lalin Bajang anak Lalin tau ke Apai Brian tau ke laki Sopiah anak Jumput udah nadai kena 15 hari bulan 10 2026 yang ni yang dekat di Intu Balamayu kena 16 hari bulan 10 pukul 7 lemai hari 5 barumah ni yang pu bak lot 13587 Lorong Pandan 2 Taman Jelita Taman Tungku Miri lalu ni yang dekat di kubur ke pendam Inglikan Lambir kena hari 6 17 hari bulan 10 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai ke bambelayan ke ngelala ni yang ianya ke bambelayan di Sukuang Lubuk Antu Nyemungan Sekaruk Tintian Lalang Uang Panjai Ngau Pandak Sebangki Panjai Ngau Pandak Bintuang Sermat Bara Bui Suai Miri Batu Babini Cangkul Buluk Ketibas Suang Serikai Ruban Kucing Sibu Bintulu serta di sebarang alai Nuara Diau kena oleh dirintai ke dito. Jadi penderang kesilia kita tahu telepon ngagai gue anak lalin kena lumur 013-84-00-847 tau ke ngagai Dennis anak lalin 012-884-0188 tau ke Supiah anak jumput kena lumur 019-874-0471.
1: Ia jadi pesan ke Siti tu pesan rabat datai dari mujah anak rantai madah ke apa ya rantai anak akun. Ianya rantai anak akun udah nadai kena 13 hari bulan 10 tu tadi di Spital Sarikai. Lalu niang tu dekat dintu malam berbalam mayuh di rumah Ribun Tinting Melaban di Sungai Kelapai Seratu kena 15 hari bulan 10 ianya saritu. Lalu niang tu dekat dianjung ke Pendam kena hari lima ianya pergilak ya. Jadi pesan tu dituju ngagai YB Datuk Ali Bijo, YB Datuk Friday beli udahnya senator pilih anak Datuk Peter Tinggung. Ngau megak pesan dituju ngagai selambung dua buah rumah pelai dua buah rumah abu entebu mendas dua buah rumah bajau dua buah rumah tuai rumah dulah nanggas lau tuai rumah misi meling ulu lau Sungai Berangan tiga buah rumah, Batu Empat dua buah rumah, Tinting Ringka Batu Tiga, Engkudu dua buah rumah, Sungai Anak, Pimangat Pelinggung dua buah rumah, Banding Linga ngau rumah Unung, Tinting Berang ngau Kebambayan, Kenglala, Niang Rantai Anak Akun. Jadi peneranti saya lihat tahu bertanya ngagai mujah anak rantai berkosong 13563. 7551 tau ke Jessica anak rantai berkosong 112-906-8127.
0: Ya pesan rabat ke Siti tau datang dari Garu anak acut tau kapai lumung madah ke bini ya Elizabeth anak ngan udah nadai ke 14 hari bulan 10 ni yang Elizabeth anak ngan dekat di intu babala mayuh malam hari 4 dan malam tu barumah Geruka Batang Jasa Daro dekat lalu dekat di anjung pagi 16 hari bulan 10 2026 ba Pendam Nangalasa. Jadi kabar belayan ke di pesan ini di Sibu, Miri, Serikai, Belengian, Singat, Sebinjai, Serban, Sungai Lengan, Kemuyang, Rumah Pengulu Idi Jemat, ngau megak ba Batang Lasa. Ngau semua kabar belayan bukai ke Ngelala Niang ke nak uliah dirintai ke ditau. Mayang intu Niang 15 hari bulan 10 malam hari 4 lalu Niang dekat Dianjung 16 hari bulan 10 2026 hanya pagi hari 5. Jadi semua kabar belayan ke di pesannya tadi di pinta ya ke Ngelala Niang Indai sidainya Elizabeth anak ngan taukah Indai lumung dia pinta datang ke rumah Geruka anak jana Batang Lasa Daro. Penerang kasih liat tau telefon ngagai anak niang nyak seniang nak lumur 013-336-0431 taukah ngagai Nelly 014-318-0552. Jadi seberat tuan macam pesan ke bukai mengawak kita istilah lagu ke Dubai Minwa ke Bendaya YFM
1: Sekolah Sejalai.

0: Ya, jadi nampung baru pesan ke bisik dikirim hari YFM Kuching dengan Gai Miri. Jadi pesan ke Siti tu, pesan rabat hari pakan. Ia pesan tu datang dari Vanessa Sheila Anna Jonas. Tau ke cap minta bala kaban tik ngelalani yang apa ya. Ia anggun tau ke Jonas anak mawan. Tau ke apa cap datang ngagai rumah Jeffrey Jagoy Pakan madah ke apa ya nyanya Joiners anak mawan nyanya Joiners anak mawan tau ke anggun udah nadai kena 13 hari bulan 10 tu tadi nyanya hari 2 lalu niang tu dega din tu balamayu kena 16 hari bulan 10 nyanya pergila di rumah Jeffrey Jagoy Pakan lalu dekat dikubur kena 17 hari bulan 10 ianya hari 6 tu. Jadi penerang ti silih tau terus bertelepon gagai cap empu berkusung 19-937-1627 tau ke Acut tau ke Kelapung di kusung 14-309-2466.
1: Pesan rabat ke Siti Todata area Sabdikan Pengulu Riji Anak Go Nujo Kabam Belayan di Gua Belimbing Sabu Selepung Engkeramut Nyelam Kelawah Panggil Melugu Poai Entulang Pakit Punggo Ran

0: Deni sungai setusur tatau. Mada ke inai ya, jandu anak jabing, yenye jandu anak jabing. Tak ke inai Philip, udah nadai kena 13 hari bulan 10 tu tadi, yenye malam hari 2 di hospital Nyabau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kepemelayan di pasir naka ulu anak tatau. Pemega menua komuniti sepuruan anak tatau, nanga kelubu tatau, nanga terkalip tatau, sungai setulan tatau, semua kepemelayan di jalai jepak ngagai Kuala Tatau, kepemelayan di anap ngau kakus tatau, ngau semua kepemelayan kenglala niang. Niang jandu anak jabing tap ke inai Philip. Jadi penguat tu dekat diatur di Four Seal Trading, Batu Enam Jalai Nyabau, serta dekat dianjung ke penam di kena 16 hari bulan 10 nyenya pagi hari 5. Jadi penerang tik silia tau terus bagi ke ati anak tu tau ke terus ngagai rumah Edeni sungai setusur di tatau.
1: Pesan kata sulit tu ada tayari ukas anak lagau ngari kesida sebilik madah ke pengawal ngata sulit niang inaya mbak anak danguh, mbak anak danguh. Jadi pengawal ngata sulit tu dekat diintu atau ke diatur kena 17 hari bulan 10 2026 pagi hari 6 lalu nguan ulit ianya malam 16 hari bulan 10 2026 hari 5. Pengawal ngata sulit dekat diatur 9 pagi bak rumah lot 229 Kampung Sawang Jalan Melekun Kapit. Pesan tu dituju ngak kemamblayan ke ngelala niang indah sida enyak mbak anak danguh, mak anak danguh. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Junai Wi tau ke Junai ngak lumur 013-577-9347 tau ke ngagai Jini ngak lumur 013-821-4905.
0: Jadi pesan ke Siti tu ratai hari celenga anak asun, inya celenga anak asun pengawak ngetas ulit niang laki ya, inya Dunstan, Dunstan Purai, inya niang Dunstan Purai, jadi bala mayu dipinta datai pengawak ngetas ulit tu berengkah hari 17 hari bulan 10, inya hari 6 tu jam 8 malam di rumah pada sungai lalang adi tatau. Jadi ku nanduk baru pesan kata sulit nya niang Dunstan Purai, nya Dunstan Purai. Jadi kapal layan ke ngelala niang tu dipinta ratai ngagai rumah pada sungai lalang di tatau, nya kena 17 hari bulan 10, nya hari 6 jam 8 malam.
1: Ya, sebenarnya itu macam pesan ke bukai hagi mengawak ngau lagu hari Isnin Allah terpejuh YFM
0: Sekolah Sejalai.

0: Ya, pokoknya meh lagu terpejuh kena mengawak kita ke sekali tu sebelah nyingkang agak program temuai minggu tu atau jako pesan ke penudi pesan rabat tu datang dari Muri anak pantau. Muri anak pantau madah ke Indaya yud anak singkia. Yud anak singkia udah nadai kena 13 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju agak ke Bambelayan tinggalala ni yang yud anak singkia. Ianya upo anak singkia bala hari ke dia di tapah di Jungkong Empelanjau melugu A ngam melugu B melugu tengah melugu tembawai entulang kasai ngam mega entulang jambatan ngau semua kabam belayan kena alah dirintai ke dito tinggalala yud anak singkia atau ke bini ni yang pantau anak jurai. Jadi ni yang dekat di mayang anjuan ni yang tu benar ditetap ke dito nganti peratai bala kaban belayan. Jadi penerang kesilia tau telefon agai ucuk ni yang ianya apau nak lumur 017 83 63 294 tau kang agai acan 014 2061 090.
1: Iya, jadi pesan ke penudi itu pesan ngetas ulit ianya datai ari linsu anak duan madah ke penguat ngetas ulit ianya niang apa ya ianya duan anak kelimbang ianya niang duan anak kelimbang. Jadi penguat ngetas ulit tu dekat dia tu di rumah tuai rumah panggai sungai Dayat Pakan kena 17 hari bulan 10 ianya kena lemai hari 6. Jadi penerang ti silit tau bertelepon ngagai linsu anak duat di lumbur 013-226-8442 tau ke ucuk yang pu ianya limi wil per 017-473-3437.
0: Ya, jadi hanya nak kami doain datai ke pesan ke tengah hari itu lagi. Udah kita merindah diri dengan lagu hari Raban Tanah Berenyang ke bisik dipinta bala peningkat ada nabi ya.
1: Iya, betul.
0: Kita terus nyingkang agak temuai minggu itu.

0: temuai minggu tu. Pak YFM Miri.
1: Ya, terima kasih lama kita ngagai bala peninggal ke Merwan atau ke Puah Hamada yang ke ngelah tengah hari ngau kami geng 2B bawa YFM Miri ke tengah hari itu.
2: Mayuh bala peninggal kita ukai semina di radio betiti tu atau mun agi nyu datai gato 2-300 lebih orang meniang tu di Jepang.
1: Mayuh cara laban itu mayuh macam platform kena orang milih mana yang ke radio kita bisa bawa tim klik. Bisa lagi kita main bala peninggal dengan ke Kumairan Gemar Radio. Radio digital online 24 jam. Jadi Gemar Radio Borneo deh. Jadi programnya dia ada lagu-lagu dari Sabah ngau Sarawak. Jadi ngai bala peninggal kita ke Kak Ninga lagu-lagu etnik Sabah ngau Sarawak tau ngagai RTM klik Ninga ke Gemar Radio Borneo ya. Jadi ngelalu ketemu itu ba studio Mr. Helton anak Jawa pemesai Riupis Pengerai di Miri. Selamat tengah itu nama berita.
3: Ya, teman ya, terima kasih. Selamat tengah di megah guys. Ya,
2: bertemu
3: ya.
2: Baru kita.
1: Ya, datang ke studio di tu. Udah tentu bisa info atau ke berita ke dekat di kunsing bala peninggal atau ana.
3: Ya,
1: ke tengah hari tu nama na topik kita tiga.
3: Jadi dulu merik selamat ngale hari ngah guys dua guys kele dage serta merik tapi basah ngagai ke tapi basah ke besai labang udah ngelalu ke penatai ngagai konti bakal ke sarito lalu merik selamat ngale hari megak ngagai semua bala peninggal ke bisi mendiang ke YFM maka ke ngale hari to. Jadi bakal ke sarito aku Hilton anak Jawa inya siko pengari hari upis pengerai pilih menua meri dekat berkunci au site info pengerai senentang penyakit ke dikumbai kita demam campak atau ke gelumut
1: kok kita ibang ya koriban gelumut
3: ya
1: jadi nama nak tak ke dikumarang penyakit demam campak atau ke gelumut tau dah tuan
3: ya. Jadi demam campak atau ke gelumut ianya site bangsa penyakit penyakit berampit ke suah nyadi ngagai kelebih lagi ngagai bala namit jadi penyakit tu ke dibaik virus measles atau ke IG penyakit gelumut kita deh.
2: Jadi tu bekeni cara virus demam campak berampit tu tuan.
3: Ya, jadi cara virus demam campak tu berampit atau ke cara gelumut tu deh. Yang rampit nyak nengah jalai titisan udara ke. Hari angin menyah. Ya. Oke, okay, titisan udara ianya hari mulut, angau hidung, hari orang ke bisik ngembuan ninggi penyakitnya lah. Maya ya berandau, batu atau ke maya yang kasih. Jadi nyalai nanti anak mit, ya ke bedau bisik nerima tucuk bisik, serta ngagai orang ke namanya bisa terdedah lah ngagai orang ke bisa ngembuan ngagai penyakit tau sida anemia tau bisa kemungkinan lah ke orang tau ke mudah ke
1: kena rampit
3: beres demam capek tau ke gelumut tau
1: begini kok kelai penyakit gelumut tau dah tuan
3: ya jadi nanti orang disuspek tau ke namanya orang ke kena rampit virus measles tau ke demam capek tau ke gelumut tau ya dekat nunjuk ke kelai bakal ke satu ya demam atau ketabian yang ketinggi lah demam yang tinggi ngau tabian ketinggi yang ke nomor satu kedua ya bisa ruam ke orang ruam atau ke rayang lah batu buah ya adanya bisa batu ya maga bisa namanya berinsek atau ke selesma ke orang deh ya maga ya bisa mata mirah serta berair lah mata mirah berair atau ke dalam bahasa ya conjunctivitis ke orang. Jadi nama tu virus demam campak atau ke IG penyakit gelumut tu ya jampat amai ngerkai ngagai orang bukai maya 4 hari sebedau ngau 4 hari sepengudah pansut rayang takut timbul ruam korang deh. Jadi sebedau 4 harinya ngau sepengudah 4 hari ya mayanya ya amat mudah ngerkai lah ngagai orang bukai sepengudah ya pansut rayang tak ke ruamnya teh.
1: Jadi makanya aku tanda-tanda yang sebedau kita tiga ngenang penerang kujuang kakek ya dulu awak dulu kita mengawak tu merina bala peninggal dulu tu tuan ya. Mau lagu kudah dipilih dalam playlist kita ke sekali itu Bujau ulu sungai Ari Merina Jarah dan kita ningat ke pesan tu dulu seberau Merina belagu.
4: Dari bumi Sabah hingga ke jantung Sarawak, suara Borneo kini dalam satu gema 24 jam digital dekat dengan anda. Radio Gema Borneo.

0: terima kasih kepada bala bujang-bujang ulu sungai ke bisa mendiang ke temuai minggu tu nah Tuan Helton ya. Engkau tua tu mah bujang ulu sungai tu nah.
1: Au semina tua ya jaan ne. Au oke. Mere mere awak tua ya besar itu.
0: Oke oke semina tua ya nyeng kawan kami dua.
1: Oke. Au nya jaku orang balayu nya oke. Au jadi nampu baru randau kita cerita ne. Malam minggu jadi cerita kami sebuat dekat pengungsi ke sitik sitik penyakit tu nya demam campak atau ke gulumut tu tadi ya. Jadi atau tadi tuan jadi nama kesan demam campak tu ngagai bala ke sidak ke anamit tu tadi tuan.
2: Ya, jadi bala anamit ya ke kena rampit demam campak atau ke gulumut tu tadi. Ya dekat gerai atau ke suman ngau sempurna lah atau ke tang tajap ya. Ya maga tau ngasuh komplikasi lah. Ngasuh komplikasi ke serius ngagai anemia tadi. Kelebih lagi ngagai anemia ke kurang zat makanan atau ke ndak cukup pemerat nitih ke umur ya lah. Okey. Pian mega ya namanya ngagai anemia ke ngambuan kurang pengering tubuh ngelaban penyakit. Ya maksudnya tadi kurang immunity ya. Ya. Immunity tubuh ya tadi deh.
0: Maka dinya belum ya reten tadi atau ana?
2: Ya ya. Oke, jadi komplikasinya tadi dekatnya di, jadi bak jagitannya tadi bak pendiang ya, udahnya jagitan bak paru-paru atau ke bak lempuang ya, tadi kumbai orang pneumonia, udahnya oleh mereka jadi jagitan bak untek ya, jagitan bak untek, ianya nama korannya encephalitis, pihak mereka oleh ujung ke bisik cirit, cirit birit. Jadi kes kebalat lagi tahu ngujuang ke bebadi nyawa.
0: Nak tahu ngambil nama tahu mesti ke serius ke kita tanya tahu muta ganti semana bisa kena rampir penyakit nah tuan nak tahu sambil lewa menyuka jaku Melayu mesti ke berubah lengkas nganyong berobat lalu bagaimana ke cara ngubat penyakit demam campak atau ke gelumut tahu dah tuan.
2: Ya, nangka ke dia tu, bedau bisa agi, bedau bisa agi lah rawatan ke namanya spesifik orangnya kena ngubat penyakit gulumut tu. Tang bisa beberapa perkara lah, tau digaga, kena ngurang ke pemedias atau ngurang ke sakitnya tadi. Jadi ngambil ke contoh, makai ubat parasetamol atau penadol ke kita deh. Jadi tu tadi kena ngurang ke tabian tadi, kena ngurang ke tabian. Doanya pemega ngenyawah ke diri dari cahaya keterang. Laban nya tahu ngembedias ke mata ngam belalak ke tahu ke ngirup air ke cukup lah hanya antara cara kena kini kena ngobat hari kena demam campak atau tadi lah.
1: Jadi tu tadi tuan bakal ni cara kita nyeliah ke hari kena demam campak atau tadi.
2: Jadi penyakit demam campak atau gulumut tu ulih di seliah nengah jalai ke satu ya sigi nengah tucuk besin tucuk besin ke ya bisa nama suntikan imunisasi MMR tadi MMR tu ya M yang pertamanya adalah measles lah ke demam campak tadi dia M yang kedua ianya mumps atau tadi dalam bahasa Melayu ya begok lah dia siti lagi R nya rubella. Jadi tu bisa tucuk besin MMR nama ya. Jadi tucuk besin tu diberi maya anemit umur 9 bulan engkau maya umur 12 bulan. Nitiah ke jadual imunisasi kemasaan. Engkau namanya bahasa mudah ya. Asal kita nganjo anak kita bertucuk besin. Boleh nyeliah kari kena demam campak atau ke gelumut tu.
0: Nanti udah ada tucuk besin tu. Sige garantin ada kena gelumut tu nah tuan.
2: Ya, ke dia tu namanya kurang lah, kurang risiko ya.
0: Kalau nanti kenapa nak ya tentu tahu naban kenyawa bakal ke terang nanti ada lah tu tuan.
2: Iya iya.
0: Jadi nyawa datai bau jaran lah kita tiga tu tuan. Jadi minta tuan nama tu nyimpul randau kita yang datai kerja kola laus kelagi ngaji mesti mayu senentang penyakit gelumut tu tadi.
2: Ya, jadi. Jako lalu agak mensia mayuh ke bisa ninga ke tengah hari tu bas nentang penyakit demam campak atau gelumut tu keterubah ya aku lalu ngelalau ke balapai paindai ke bisa anemit hau kita mesti namanya pasti ke anak kita boleh tucuk vaksin atau ke boleh suntikan vaksin MMR tu tadi hau antinya mak bedau bisa nerima tucuk vaksin kita tahu datai ngagai palan pengerai ke damping tako semak ngau kita diau au ngambe ke tucuk besenya tadi ulah diberi apa mega dia tahu nanti ngagai kita sikit nalai berbayar ya. Jadi kedua ya ngagai siapa-siapa ke bisik kena atau ke kena rampit atau ke suspek penyakit gelumut atau ke demam campak tu kita dipinta kerintian ke diri empau lah au dalam pengalaman 7 hari ngambil ke orang bukai ndak kena rampit. Yang palingnya tadi sebab 4 hari 4 hari pemudah rayanya kita kuarantin 7 hari lah. Ya. Jadi ke penudi ya, aku ngelalau ke semua bala ngambil ke sama nyaga permesti lah. Sama nyaga permesti diri enggak mana ngambil kita boleh ngurang ke risiko kena penyakit berampit. Lebih lagi penyakit demam campak atau gelumut tu. Okey, nyaja.
0: Ya, terima kasih ke penerang tadi peningah tuan ngambil ke bala peningah boleh info ke mana kena sidak napi penyakit demam campak ke gelombang meh lebih lagi yang sidak ke agi bisa anak meh nah tuan jadi ke penudi itu kita mengawak langin jauh Mary Camilla ngol lagu tujuh mimpi ke bisa dipinta bala peringat batiti tadi napi ya
1: iya betul jadi harap kata perinan meh
0: nantinya datai tujuh mimpi terusah nama
1: terusah kalau mau nya udah
0: kalau mau mimpi itu nah oke terima kasih sekali lagi tuan
1: iya terima kasih tuan harap ke kita bertemu baru neh
2: terima kasih sama-sama.

0: Suara Borneo, kini dalam satu gema. Radio Gema Borneo.
1: Ya, terima kasih yang bila kita ke meruan bergulang kami bawa ngelau tengah hari ke tai ke tengah hari tu nabi ya.
2: Mm-hmm.
1: Jadi yeah. Mai bala peninga berarti ke sekedar hari pengawa atau ke program ke udah mujur diatur jadi tu paket Belanda main bola jari yang megap badminton jadi pemata luar SS Jogaton 2026 ke diatur sekolah menengah kebangsaan luar kena 10 ngau 11 hari bulan 10 tu tadi jadi
2: ya, jadi programnya diatur berserimbai ngau Hari Sukan Negara 2026 ukai semina neraka ke gaya penghidup pengerai tang megak kena ngumpul belanja ungkup gerumpung apa indai ngau pengajar ianya PIPG serta ngerapit ke kaul sekolah ngau komuniti ke nguan menuanya. Jadi pengeraminya dipenyadi Kapitan Chong Wei Ming ngari ke Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintang Sarawak ianya Datuk Sebastian Ting Chiu Yu.
1: Ya, jadi ianya situ reprogram ke diatur SMK Luar Luar SS Jogaton 2026 berserimai dengan Hari Sukan Negara 2026. Jadi itu mereka tapi pucing agai bala nabi ba SMK Long Badian Baram tu be ya. Innovation Artificial Intelligence atau ke AI ke dikena nyerara uras mai nasid ke mana ngagai tim SMK Long Badian Baram lebih tidak dipadu ke atau ke dipilih nyari champion pekit Tishpo O Petro Sains Renggat menua kena hari satu nyen tadi.
2: Hari ini nengah innovation SORT timnya ngagak sistem ti uliah ngelala serta nisih uras bakatin pemegak plastik ngau kertas lalu ngaunya nerenak ke penyedar tau ke ngiri pemerti hati pasal pemersi rampak menua. Jadi tim kemenang mai pulai prayes mata duit 3,500 ringgit api enggak bisi sedikit ngau barang eksklusif hari Petro Sains yang tadi.
1: Ya, jadi pekennya dia pasuk 40 ikut nanti ya dia ulu ke 20 ikut pengajar 10 buah sekolah komuniti orang ulu orang asli orang asal atau ke pribumi hari 6 buah sekolah yang kawam di Sarawak jadi mungkinnya kedua bengkah berita ke debat tu perhati ke bala peninga sudah tu kita berperindang nginjau Gabriel Virus Lewis aku tak malu nangkan ke promoter YFM
2: Sekulai Sejalai
3: Zone Activity Y Miri
4: Raban nebiak PDP Marudi dekat ngatur paket pusat tertutup bagi sita N76 Marudi kena berebut ke mangkuk Datuk Dr. Pengua Manggil. Pekennya diatur berengkah hari 31 Oktober ngagai 1 November 2026 bergelangan pusat Sungai Entulang Bakung. Prais cukup mana ganti sida kemenang. Bah, register diatur. Nyabut undi dekat diatur kena 25 Oktober 2026 hari pukul 3 ngalih hari ngagai pukul 5 lemai bah Dewan Serbaguna Sungai Entulang Bakung. Penerantis silik tau ditanya ngagai Niki, pengerusi paket bah lumur 013-812-1920. Tauka ngagai Julius Sapit Pengerusi 1 Balumur 014-220-1917 Tauka ngagai Andrew Sapit Pengerusi 2 Balumur 012-995-3495

0: Ya, pokoknya kalau aku hari Gabriel Virus Louis aku tik
1: kemalu,
0: malu.
1: nama
0: Kalau
1: kebuah ya kemalu deh.
0: Kalau bertemu orang kebakannya nanti dalam
1: Oh, bekeni uji narang ke kategori ya dulu.
0: Dena berarti ke lirik lagu yang tadi ada. Nyadi angkat nanto fokus nanto bisa nater ulian
1: nanto. Oh, kayak nama tu dari laban kita itu.
0: Kadang-kadang setengah orang tu lebih ke begolain orang tu ngumai diri hebat lebih hari orang bukai nyadi. Bukannya masuk atau ke lirik lagu yang tadi roti cerita dalam lagu yang tadi. Kalau kena ke nama tu ulah manusia kebakannya
1: ya kok bisa bayi dok ko si bisa terkena ke manusia bakanya tang tip baka aku muni ko tadi laban utenya semina orang ti lama ngala kita ajak nemu ne bekeni peniau kita atau toto ne hanya di ngala ke aja labannya muni kurang ya lebih penemu gi hari kita jadi kita itu muni kurang kita nan nunda ya anti semua ya nyu muni kurang nyu lebih hari orang enggak jadi kena dek ko ngau me pama ya udah nama tu tadi gagak kak nemu menyiku orang tu tadi penemu ya lebih hari orang tang kita tu nemu genyak tadi tang bisik sekedak mensia tu tadi munyi ke cakup Melayu rendah diri gelah ngelak ke aja meh gitu
0: ya nada ke pengerugina be
1: iya betul laban munyi kurang
0: orang bukai ke nama tu berarti tu ke menilai siapa ke segendang amat nemu tau ke amat-amat
1: kelala kita
0: hebat ya. Okay, jadi tua nyingka ngagai program nama tau
1: motivasi
0: bukai nadai motivasi
1: dia nadai lah
0: ngagai nama tau temu suara pemimpin tau ke nama tu Sarawak Manzang. Kita nginjau Menteri Besar Malaysia ke bisa udah mantai ke bajet 2027 apin lama kuda. Kita sama belah ni gak tau
2: cakap perasaan.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: 95.7 FM, terus bergulai dengan kami, EYFM Miri, bergulai sejalan.

Ari maja bersebun, angin maja kamah. Sebun engkana ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah, tidi sinta nuan maya enseput, nya ulih ngerugak pengerai nuan. Nyadi lebuah baca kualiti angin nyo maja tinggi tau ke kamah, ana ngantik dada nuan berasai nak nyamai, nya baru kaki ruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisa pansut, kena meh sengkabu idu ngenyawa ti engkeman. Tutup jendela ngepintu, nanti sebun nyo maja balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engka datai nak diundang, tang nyaga pengerai diri, nyak pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jaku lalau ari pihak ti berkuasa. Ane nganti nyau sengak sebut, nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan siro tau, ari kami ba YFM Miri.

0: Ya, kita baru dah di perindang lagu Ketrubah tadi, Bambai Anak Temuai Natalia, ditangkan ke lagu dari William Awing, Janji Tinggal Mimpi. Jadi tua terbaik ke Marudi dalam Mabi ya. Nama berita bala peningat di Marudi nyau ingat ke barang bergata
1: ya. Ya.
0: Jadi sekolah jenis kebangsaan Cina Chunghua Marudi nyambut genap 100 tahun apa pengerami makan lemai ba Dewan Suara Marudi kena hari 6 yen tadi ya. Jadi pengeraminya di penyadi yang rahmat Dato' Doktor Pengamanggil ngari ke Menteri Dagang Temuai ngau main asal Malaysia yang rahmat Dato' Sri Tiong King Sing.
1: Jadi yang mega bisi nyuak kecek agih belanja projek Miet Menua Pesisir ianya MRP sepenyampau RM75,000 ngagai tujuh gerumpung apa indai ngau komuniti sekolah di Marudi ngau telang usan dikena nyukung aktiviti pelajar ngau pemansang. Hanya di sama misi ratai pengerami DO Marudi ianya SAO Vanessa Chairman Konsil Pelilih Marudi pihak mega Konselor Edward Mendai Chairman Pengatur Pengerami ngintu ulang tahun ke 100 pihak mega Dato' Benatio pihak mega pengari sekolah pengajar apa indai ngau nembiat sekolah sama melak bisi ngelatai ke program tu.
0: Jadi berkenyak ke sepengkah berita ke debai itu apa

0: tak ke bulan baru kami tok ke ngarap ke management Indah yang pula manager ya deh ngani oleh mai ya laban ya kai orang miri jauh penata ya risibu ha
1: okey belatih atau ke belajar apa
0: iya.
1: Pemateh pengajar di Bintanggor.
0: Iya, betul. Jadi harap ke bulan baru tau ke bulan 12. Laban bulan 12 tu kira ke cuti sekol. Betul. Harap ke Gwen. Gwen harap ke dana penanggul. Kita orang yang datang diri dengan Miri. Jadi harap ke bisa manis-manis tak ke berita mana hari lah bulan 12.
1: Yeah. Jadi tadi kita dah ada Perina William Awin. Janji tinggal mimpi tu lagu retro mega tu. Nak ada pengerugi tu anak
0: jadi. Nak ada pengerugi.
1: Nak ada pengerugi tu anak jadi.
0: Iya, nangan sikit amat. Iya, monyet ke flow. Mayu lah, pada itu nama terugi.
1: Dia ketinggal mimpinya. Tinggal.
0: Tinggal, weh.
1: Nak ada pengerugi nak
0: jadi. Nak ada yang suatu sati, tapi kenyak.
1: Okey, YFM.
0: Ya, segulai sejalai.
1: Ya, udah lepas promo tau.
2: Kemaya Rito, Mayu Hamad kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia Mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia Mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Bukannya meh cerita dalam lagu nada pengaruh nak jadi nabi ya.
1: Iya, sejamat.
0: Jadi dah tahu lagi tu nyingkang agai interaktif way bisa tumbuh mimin sambil ke maca pesan bala peninga ba Facebook rasmi Mira FM ngam mega batiti tu mega mai bala peninga tu berarti kami mimin ngong lansak meh bekau ngau budget perintah Sarawak ke baru dah dibantai ke Premier Sarawak api lama kudahnya deh bak nuan pun nama utai ke berguna bak nuan bak senantang bajet api lama kudah tau baik.
1: Oh jadi nanti penemu aku tu tadi DJ mana kelebih lagi baka sida ya di penalaman tok ke di rumah panjai tu tadi deh. Jadi bajet tu tadi nanti diperhati ke baka sida subsidi sambungan elektrik. Jadi tu berguna amat kelebih lagi sida di rumah panjai tok ke penalaman tu alaban nyentuk ke dia tu agi bisik sekedar rumah panjai ati empai bisik menyekol elektrik tu tadi deh.
0: Yeah.
1: Jadi nanti diperhati ke subsidi sambungan elektrisiti tu jadi program atau ianya gulai ngau sida Sarawak Energy dekat mantuk sida ia ke empai bisi elektrik atau ke dalam jakob bahasa Melayu tu bekalan elektrik hanya di 100% subsidi cas sambungan ianya RM500 ke baru hanya di cas kelebihan 70% subsidi ianya RM5,000 ngagai RM10,000 hanya di cas lebih tu tadi jadi baki baki yang tadi 30% dibayar dari sida ke minta atau ke pemohon tu tadi deh. Jadi contoh atau contoh kini subsidi sambungan electricity tu tadi jadi cas sambungan ianya subsidi RM4,000 jadi pemohon tu tadi nibuh membayar subsidi RM4,000 tu tadi jadi intinya mah cas sambungan RM8,000 ke baru jadi subsidi tu ianya RM5,600 ianya 70% jadi ngagai sida kemohon tu tadi sida semina perlu mayar RM2,400 ianya 30% jadi sida tu tadi kemohon cas sambungan electricity ti penyampau RM8,000 jadi siapa ke layak mohon subsidi sambungan elektrik tu tadi ianya sida ke di pemendapat perpendapatan rendah atau ke isi rumah betul okay semina di mandar tang uliah di mega di penalaman ya jadi kedua pemohon memiliki premis dan tidak mempunyai akaun elektrik aktif Sesko. Jadi ketiga tu sida munyi ko aku pun tadi sida ke di dalam penalaman bakal sida di rumah panjai din atau ke munyi kurang pai BC elektrik tu tadi ngau ke siti tu cara kita mohon kita ulit terus ngelawak ngagai website rasmi Sarawak Energy jadi buat dia sida ya dekat madah ke cara-cara kita mohon sebenarnya kita mohonnya tadi sida ya dekat ngeciak atau ke semakkan lah kurang lah kita layak atau kena jadi kelulusan tu sebina kita ya nemu hari semakkan kelayakan sida ya ngena website Sarawak Energy itu tadi jadi nanti peternak di silik tu kita terus atau terus bertelepon dengan guys Sarawak Energy yang ianya berkosong 1300 883 1111 atau terus ngelawak website sidak yang ianya www.sarawakenergy.com jadi ngarap kita tau tumu tumu ngeregister tau ke tumu mohon awak kita nemu kita layak kena boleh subsidi sambungan elektrik tau
0: ya ya ke bak nuana nentang subsidi nyambung karan
1: ya nyambung karan
0: menua pesisir jadi aku aku tertarik rata iba inisiatif pendidikan Sarawak tak bantu bagi bala anak Sarawak ke nembia sekolah me. Jadi tau minta ba pasal kedua tau 30 September ngagai 30 Oktober 2026. Dan jadi bantu komputer River percuma dan ya voucher book RM500 bantu kewangan khas RM1200 jadi nya ngagai bala nembia ke belajar ba IPT ya ke IPTA ke di Sarawak ngamaga university ya ke di empuk perintah Sarawak ya jadi penerang tahu cara minta ngagai portal rasmi myws.yayasansarawak.org.my kelimpernya maga bisa inisiatif pendidikan bantuan masukan ke IPT Yayasan Sarawak hanya 1000 atau ba dalam menua Sarawak 1000 nanti belajar ba luar Sarawak 1500 penerang kasih lihat bisa dalam portalnya kelimpernya maga bisa skim inisiatif pendidikan skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES 2026 kita siap menemu iuran pengajian percuma ngagai nembiak ke oleh nama tu mujur nampuan pelajar nitya ke program ijazah sejana muda ke ditetap ke perintah bisa 64 itu program ijazah sejana muda ya ke udah ditetap ke perintah ya okay, semua oleh pelajar percuma meh ba university Sarawak ya jadi sila lagi mana bala peningan biar kita ngelawa website ke disebut akunnya tadi ya okay, jadi lengkap ke dulu beritanya tua terus merina bala peningan ngol lagu ku dah di sedia ke ditu udah nyingkang agak interaktif wai YFM
1: sekulai sejalai.
2: Anang buah mindah ke Bukai, dito aja mi kita bugulai ngogeng dobi, dini ageng, bawai FM miri mewai.

0: Eka Saiful.
1: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio enggak muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam situ application. RTM klik. Pendiang ke-34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM Bakar TV1, TV2, TV OK, Sukar RTM, TV6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke dipedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu ba Google Play Store, App Store ngau Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM ba ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngau YFM Iban Miri.
0: Ya, bukannya aku lagu hari Ika Saiful. Terima kasih Ceng Galeng-Galeng ya. Terima kasih Megang agai Lona Walter nah.
2: Iya, betul.
0: Miss Petit Continent 2025 nampi.
2: Iya, betul.
0: Ya ke udah promo mai bala peninga kita menyangka WiFi miring kena ATM klik. Ukai seminar WiFi miring memang WiFi ngamga 34 station radio ATM kebuka.
2: Iya. Ya. Lona tu mega siti aku mang petuang ATM siko menang. 2024 nanti nak salah kau.
0: Ya jadi juara. Model Donilang.
2: Iya betul. Jadi model Donilang mega Lona tu. Siti kita diperhati ke Maya SSJ nya. Nya ya induk kumang kita biri atas panggau mengulai ngau Donilang ke berujung-ujung nama tu lagu SSJ ke 9 tu tadi di betul.
0: Ya, mayu bala finalisnya. Aku meda komen bala netizen ya. Nama SSJ sekali tu karena api tekelap-tekelap kok. Alaman bab persembahan sida artis tu, creativity sida. Mayu berguna katanya punya
2: betul.
0: Lighting ke nur ngasuh katanya support persembahan sih.
2: Iya,
0: senang sih. Kita berarti ke Maya Bapuan Aduni atau belagu Ritas ya, merti iya, cerita dalam
2: cerita
0: persembahan. Udahnya pula Ritas ya, lalu nikah atau kemelah bina.
2: Iya. Ramai lawan ya sih tak ke kawak di Tasik dia pula ya lu ramai ya lu jadi.
0: Kumai ku bini Doni mama namanya olo.
2: Iya. Model ya aja.
0: Model aja.
2: Okey, jadi kita bengkah baca pesan deh.
0: Baca pesan dulu.
2: Ya, baca pesan dulu baru nampung baru siapa kerami dulu deh.
0: Siapa bisa baca tu? Baca jadi, gak bisa ngirim pesan gitu atau?
2: Oh, jadi ke betiti dulu tu hari Dominic J 311 mada ke selamat lemai DJ, selamat lemai megah ngagi nuan Dominic, mada ke selamat berjalan ke pengawal. Ke situ tu hari Mary Milsik, Jaku Ribai itu mada ke thanks for sharing YFM Miri. Madah ke more easier to see our handsome and beautiful DJ. Apa nih?
0: Maya.
2: Terima kasih ya. Mary ke Siti tu bisik nyapa tua dia tu Ken Lucas. Madah ke selamat petang go ya.
0: Okay Lucas kita di
2: tambah. Okay Lucas itu. Okay ke Siti tu hari LC madah ke selamat tengah hari. Selamat tengah hari mengganggu wan. Bunga cantik tu madah ke benung pasang radio di salon goyah ha.
0: Bunga cantik.
2: Iya bunga cantik. Bunga cantik lian nama ya tu. Orang gawak salon sikit dah lama gawak salon berdi lutung dia ni.
0: Terima kasih bunga cantik. Ilang ngiga.
2: Ilang ngiga aneh. Ke situ tu hari Watza Gus 77 mana ke selamat ngelih hari ngestuai. Hujan kami di Baram lemain tu. Neh, kita Miri pun berengkah hujan tu tadi. Nah, jadi mana?
0: Celam mimin mantep ya.
2: Iya, jadi ke situ tu Spanius Clius. Koya DJ minta putar ke lagu Nibuh Ngawam Ati Aku. Terima kasih ya. Nibuh Ngawam Ati Aku. Nanti nak salah aku siapa? Okay, Penny, siapa namanya? Ke juara catat kejalan kita itu tadi. Siko artis.
0: Amelie.
2: Ya. Okay, bisa nyapa tua di tu.
0: Dan merajuk aman nanti.
2: Merajuk aman eh. Tua di Joseph Channel, minta seduai mutar ke lagu Baduk Beduan Agi. Hari... Aldrin Awin lagi. Okay, habis awal lagi kita nampak. Oh, jadi tu hari Penny, aku ya selamat ngelah hari DJ Penny McLean kita yang cukup artis, cukup setia dengan ketua ni.
0: Artis namanya Rockers.
2: Iya, artis Rockers kita.
0: Ada hari cartaknya Langga.
2: Iya, betul. Baru masuk ke single terbaru ya ketua tadi ni. Jadi nguing ngagai Facebook atau Ari Belinda Sutia mada ke Hi DJ Double B minta putar ke lagu Ari Reza Reho kerapa babas Pak Mali kena merindang semua ti benar-benar yang ngau kabar belayan ke ngarap ke gerai selalu ko ya ke Siti tu Ari tuah jemaat mada ke selamat tengah hari ngagai tuai minta lagu Ari Adrian Awin Mega anang berduan agi kena merindang bala ke ngelala mada ke hujan renyai di Piasau dia tu baru dah ngetu atau pesan sejam
0: hujan renyainya hujan memesai kenya
2: iya jadi kita hari Nora Piling hari Petunia panas kami di Petunia minta tebah ke lagu hari Stella Philip duruk pengrindu menuju ke kawan aku seri enti adikku sapit aku kaya Nita sapit kandau Nisa kandau malah kaban kebukai ngau di seloi seratuk marudi miri ngarak ke semua gerai-gerai selalu okey
0: tu saya ngapa berduruk pengrindu tu nabe
2: iya mat ke dan aku kau me
0: sebab pengrindu memang kita ngingat Kenneth Kenneth siapa tu? Erika Joseph tu.
2: Iya.
0: Lia, engkau revisi nama Lia kan? Lia Rita.
2: Tahu nasib bukan Erika Lia.
0: Iya. Solo kelolo. Iya. Erika tu artis cetaknya lama gak tu.
2: Iya betul.
0: Okay, WFM.
2: Segulai sejalan.

0: Ya, semina kelulu Erika Joseph. Nama nak berita ke pemada baru Erika dia tahu nak bisa ngerekod single ke baru kini tau ke berkini kan Abi?
1: Ya.
0: Bisa kalah bertemu ya?
1: Bisa bertemu ya sarinya. Tang nak ke tu tadi madah diri bisa single terbaru tang harap ke bisa. Bertahun tu ni nemu.
0: Ni kenet dah tu ay tu.
1: Kenet dia tu bedau bisa. Bedau bisa single terbaru Kenet ngawa Erika. Harap ke suaya bisik berita mana tidak keratai bertahu ni lah kita ilmu ni. Okey, jadi nampu maru ni pesan ke bisik diterima kami tu hari DJ karaoke tu. Oh, balak nama tu ni. Nak minta lagu Bujang Kenyalang ku ya. Ni. Okey, ke situ tu Mac Winnie ku ya. Hi DJ. Selamat tengah hari mengganuan. Tu Ari Bel Rina. Mana ke selamat tengah hari DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih ya Bel Rina. Tu Ari Rose, nama berita ku ya. Amanah berita kami doa sari tu. Tu Ari Andrew Ibi pesan menuju kami serumah berumah Awin Nanga Merit. Nang sangan tatau ngarap ke gerai berlama ke situ tu bisik nyapa tua tu hari CEO Langkau. Selamat lemai DJ ke situ tu hari apai alung minta lagu terperasa hari William Awing. Okey, jadi ngui ngagai Facebook tu tadi ni. Nampun baru tu hari Induk Kenawiat. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari mengagai nuai Induk Kenawiat. Jadi selamat mujur berjalan ke pengawal ngai setuai ungkup kasar itu. Jadi gaya hari kami di Kenawiat ke dia tu. Minta tebah ke lagu. Aku di keduan hari penyanyi Josephine Jalin dikenal merindang Sida Michael Bungin, Mary Ubu Martin, Lina Bugis, Emilia Amy, Piamega Serina Sendai Janang, Syasyak Manda, Bibiana Rubina, Piamega Juni Ben, Rosliau, Mary Drus, ngau kebukai kebisi rintai ke hari itu, Piamega Kuyan Uju dengan Kestuai, serta semua peminat YFM, Iban, ngau semua peningat YFM, Miri Koya, thank you, sama-sama ngagai Indo Kenawian. Ke Siti Tuari Lina Bugis, madah keselamat berjalan pekawak. Terima kasih Lina Bugis, hari Johor. Pagi tu minta seduai nembah ke lagu hari Riusen Manca, Ambai Asi. Kena merindang kami serumah di Nangga Ulin, biar mega Poi Kenawit. Ngau tuju ya ngagai Dawa Degulin, Zila Hanin. Sendun Edi, Mary Ibu Martin, menantu dengan ucu aku di Sibu Jaya, lalu menuju semua orang ke Ngelala. Oh, terima kasih DJ, sama-sama Lina Bugis. Ke Siti Tuari David Alu, madah ke selamat tengah hari. Selamat tengah hari megak ngenuan David Alu. Abak Wan hari Jalai Simpang Simunjan Balai Ringin, minta setuai mutar ke lagu Bidayuh Koya. Ini lagu Dayung Timunggen, Tayu Timunggen. Lagu tu dituju ya ngagai kaban melayan tik suah berpesan yang lama tu. Pihak mengat ngagai kaban tik ngelala serta kaban Facebook ngau grup WhatsApp. Pesan ngagai kita semua jaga pengerai, jaga rundi yang ngagai setuai pengkak DJ. Ya. Okey, terima kasih ya David Aluak.
0: Yeah.
1: Jadi ke situ tu, ke bisinya apa tu hari tu Agustin Albert. Madah ke selamat tengah hari. Selamat tengah hari megap ngeginuan. Engau ke situ tu sebenar kita yang merinang setiap lagu ni. Tu hari Mike Igat. Madah ke selamat tengah hari. Harap ke suruhan gerai serta muju dalam semua pengawal. Minta DJ Sudi menebah ke setiap lagu baru di kerindu hati. Yang nyat lagu ke rapat baba semali hari Reza Reho. Nanti ulih DJ au. Kena merinang dirimpu. Engau semua. Okey, terima kasih Mike Igat. Tu hari Richa Unub, selamat tengah hari megang ngiruan. Yang mana kepanas kami di Tok DJ Jalai Simpang Simunjan. Nebah ke sitik lagu hari Anderson Galai Berai Ngenang Nuang. Kena merindang dirimpu ngau semua kabar belayan ke Ngelala. Kena arah di dirintai ke di Tok ngarap terminang. Terima kasih Richa Unub. Oh, jadi tu hari Sindu Edi tu pelapak aku udah aku macam pesan tu tadi ke situ tu hari Johnny Nindang mada keselamat tengah hari DJ hari tatau tok panas kami di tok koya ya nama berita orang tatau ngarap ke terperindang ngau lagu ke di tebah kami di YFM Miri jam kedia tok ne ke Siti Tuari Peter Ningkau mada keselamat tengah hari DJ selamat tengah hari megau dengan genuan selamat berjalan ke pengawak sedewai berjalan ngau mucur mujur minta putar ke lagu Ari Anthony ianya melegai pengrindu dituju yang agai James Pengiran KTJ Abim Mega Sindut Edi Mary Ubur Martin WG Baja Inuk Kenawit Emilia Amy Richard Putra Borneo serta dituju dengan seduai DJ. Terima kasih. Okey, sama-sama. Jadi kita terus merindang Siti tau ke dua itu lagu ni di mana?
0: Dua itu lagu Penny McLean go my direct kuat lalu Siti lagi lagu ke ada pinta peningah kita itu rumah ayah ya. Hari hari saya ni ya. Lagu ke ada break nama Angela. Angka bisi pengingat ke tu rumah ngau lagu nama
1: ne?
0: Angela tu. Lagu baru tu hari Meteor Selanjang dan nama lagu tu.
1: Angela.
0: Tajuk lagu ya Angela.
1: Okey. Misenalnya.
0: Ya, Interactive Y.
1: YFM Miri.
2: Apo si gara main uman ambo. Aku Melissa Francis, dengar kami YFM, Bak Frequency 95.7 FM. Segulai sejalan.

0: Ya, lagu dari Matthew Selanjang, Angela, kena mega merindang okes mina tuan rumah ya jat dan mega bisa ya, peninggal kita dari Sibu Jaya tadi ya. Hanya Mr. Anthony kena merindang bala kaban ke sama belajar ngoya baik. SMK Durin Subak
1: SMK Durin Subak
0: terperindang mah. Ini mohon kami saya kabar internet bernama Angela kan. Famous terbilang nama orang nama Angela sehari itu. Nah,
1: habis ya. Laman ukai nama deh. Laman nama Angela tu ya bakal nama bungai. Ente bakal sidak ke ribai tadi Angel.
0: Angel.
1: Ya bakal Angela ngenyak tadi.
0: Kira bisa nama sidak nama ke Kudus dan dia tukang agen sia bajia mana be
1: betul Saint Angela kurang
0: selamat main mengagai bala Angela bisa mendengar radio kelamai tahu
1: okey jadi nampak baru ne pesan rindu hati dari bala peninggal kita terima kasih ngagai kita semua hari pukul 12 jo ke dia tu tumu dan sidak nganyu pesan rindu hati ni kari petunia sidak kari Sibu maybe say tu tadi.
0: Siapa buat tu ni? Juan Layung.
1: Hari Stephen Juan
0: Layung hari buat ni. Salam lengau nuju semua nama kita semuanya. Tapi salah tulis dia kota semua. Okay, terima kasih Stephen Juan Layung. Siapa lagi buka itu?
1: Iya, jadi ke buka itu atau hari ucuh jauh tu tadi. Mana ke minta setuai mutar ke lagu Ari Gwen sanggup aku kena merindang rimpu terima kasih sama-sama udahnya tu hari Kayai Kiki selamat ngali hari ngagai setuai minta debah ke lagu Maligai Pengrindu atau hari Kayai Kiki ke Siti tu hari George Abuja harap ke nama tu Arab ke sedih Mekiah agi dalam pelajar sida nama koya tu ne lantu nak tu tangkap datang
0: nak ngono pas jakoi ban
1: iya nyadi tu hari Mariam hai Brenda aku yang hai DJ sama-sama selamat tengah hari dengan Mariam ne tu hari Nantan Kizo mana ke selamat lemai DJ Panang atau DJ Brenda selamat lemai muka boleh mutar ke lagu Arisa lagu tu di tuju yang ngagai Peterson sama gawak ku ya lagu Arisa tadi udah tebak kami doa ini
0: ialah mengantai minggu baru
1: ya minggu baru tau ke hari Ninjau kah
0: saya lagu baru kan
1: iya betul jadi tu hari Deblin ke Baja selamat kali hari selamat menjalai pengawat ceria mate selalu hari Batu 15 Kucing Serian sebarang lagu dimain nujuan dengan CMS Fred Pia Mega Sindon Eddy Indo Kenawit Bulan Pengrindu Mary Ubu Martin Syasha Amanda Cecilia Melon ngau kebukai kebisik dirintai ke Dito ke Siti tu Jessica Itan yang mada selamat kali hari Geng 2B nantu gaya nak tentu gaya hari kami dibawa tu koya jadi minta tebak lagu Nuan Milih Pergi hari penyanyi Penny McLean dikenal merindang peninga peminat setia YFM jadi lagu Penny tidak ada tebak kami dua tang lagu tajuk lagu Penny nya tadi ianya
0: Ngumai
1: diri kuat Nyu nak ingat belama ni leka lagu hari Penny tu atau hari Syasha Manda ya Manda selamat ngelah hari cukup hangat dunia kami di Sibu dia tu ngarap ke bisa mama-mama meh kita di Sibu dia ni lepas kami meripen baru berengkah hujan tu tadi atau hari Rita Philip Manda ke selamat berjalan ke pengawak ngas tuai ni ya tadi ni okay awak nak ngacau lagi nanti semak
0: lagi nampak baru kita berperindang okay kita nginjau
1: lagu hari
0: Alex Wan lagu Merampau ditangkan kengau lagu Joget Dayung Timungin hari Texton Nasron okay bisa dipinta bala peninggal kita tadi ke minta lagu
1: BDTT tadi
2: hai semua aku Jolin Ing, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebueh kita patut ninga ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik maneh. Yang kedua, muntang didinga bak RTM klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kitai. YFM, segulai sejalan.

0: Medak nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM

0: Okey, penyanyi lagu Joget Dayung Temenggen Hari Texten Nazron. Lagu dulu hari ini tadi merampau Hari Alex Wan. Jadi nyau tingat ke Maya semifinal SSJ ke-9 tu tadi dah. Biar kami bisa sempat nunde PB Chloe. Ke Maya makasih minyak ke kami dengan madah ke PB Chloe tu. Jadi nanti orang-orang lelaki hatinya tu nama tu nganyong hantaran ko ya dah.
1: Kira kemerihin meh.
0: Malu-malu ke Alex ni ngai munyinya dah. Bisa ya berita datai lah ne biar.
1: Iya, dari salah ke kita nanti munyiko lagu nanti ati udah kak lalu jadi ke dia meh. Nanti kalau lama lagi ju layu.
0: Sige udah berserangan ke pengerino
1: semua. Iya, nanti kalau lama lagi bungai ju layu kurang.
0: Nemu layu kan apa ya?
1: Nemu laban bungai tu bakal kita mendap bungai tu deh. Jadi nanti kita itu nyiram bungai baru berseri. Jadi nanti kalau lama nemu nyiram bungai nadai air ju nak berseri ju layu
0: ya. Kita orang bujangnya tips hari tengahnya hari ini deh.
1: Iya, nanti dah kak tadi udah merikhin.
0: Nanti lama-lama.
1: Iya, betul. Nora kita yang menung bungunai yang kuasa.
0: Nen boleh, begini kak. Bisa gak nganti nyoka layo, nanti nganti orang.
1: Aku tetap.
0: Nak disiram orang.
1: Okey nak disiram. Munyi korang bisa disiram. Tanya meh, lapan ke buah. Kalau milih bunga, kalau milih ni ke batang air ke mana?
0: Oh, kira bungai milih
1: meh. Iya,
0: milih air ke.
1: Milih air tu berseri. Laban air tu ya bisik ke celum, bisik ke burak, bisik ke kuning.
0: Kalau milih ni kan lagu.
1: Okey. Jaku tu ni kita ini. Awak kita tu nangan tu berjam berujung.
0: Ya, bisa lagu berujung tu lagi ngikap pancar panas malam.
1: Pancar panas malam.
0: Tu sama mendak panas nanti malam ini. Bisa-bisa.
1: Silau lah, macam-macam.
0: Bulan ayan main malam. Nadai kalau mendak panas.
1: Oh, kalau balak pajanya silau ke kami ke ino tu.
0: Ya, kiamat saya panas malam hari.
1: Oh, okey. Jadi nak berasa kita bisa 10 minit dah.

0: Mas Diana, amanah keselamat berjalan ke pengawak nujus tuai. Salam dari Limbang. Nama kita orang Limbang. Amaya jadi amanah ke pulai gawak pagi tadi. Tuk tadi.
1: Kaban doam
0: tu. Kaban doam ni. Oh, jadi ya minta lagu Anderson ngalai Bungai Pinang. Kena merindang dirimpu serta aging dobi tengah hari tu. Kaya terima kasih ya. Serta nuju semua ke ngalap yang mega balaya di negeri Sembilan Dien. Stanley di Thailand, Christina, Juliana seduai tu di Paris, Wati ngau kebukai ke bisi dirintai ke itu ngau salam saya lelengau. Okey, terima kasih Mas Diana. Ke situ tu hari awang nyaling ngamada ke selamat tengah hari ngagai DJ, terima kasih. Minta sedoi nambah ke lagu Bungai Pinang mengga hari Ricket Nelson di Kena Berinang.
1: Dah semai dah jam tadi.
0: Oh, jadi tu hari Stemo Steffi, selamat ngalih hari, selamat ngerja apa kau ungkup ke sari tu. Minta tebah ke lagu Lari Jauh hari Hindu lawa. Oh, okey, tadi udah Bungai Pinang, oh nyu lari jauh ya ne.
1: Lama naik, nak mana kena nyiram bungai.
0: Nah, nyiram bungai. Kira ke lari jauh mi ai entane ne. Okey. Tu hari Jimmy Ringkai, amanah keselamat berjalan ke pengawak pesan nuju kabarnya. Bapak yo ke benung gawat di Tasik Din merit selamat hari pengadah. Ngagai ngagaya harap ke gerai selalu baduk gawat mood-mood. Apa ne? Minta tebah ke lagu selamat hari pengadah hari Jenny Tan kena merindang yang di Tasik Din. Goya out. Udahnya tu hari Sandy Ann, selamat berjalan ke pengawal. Minta lagu hari Heli Baduk Kiruh dikenal merindang dirimpu lalu mengangkai bala kaban belayan ke Ngelalaya Koya. Okey, jadi ngubi dengan TikTok atau hari Catherine Nunyat. Hai DJ, selalu ningas ada nyawa tuai baru benda muas tuai lemai tu koya ayam mujiz tua bajet sikat. Okey, terima kasih Catherine. Nah, terima kasih laban.
1: Kadanya ikhlasnya.
0: Ya, ya, kadanya ikhlas ko DJ mana ko aku. Wow. Okey, tu hari Doni Engkalis. Salam hari Kalbar. Jauh ni menua Kalbar tu ni. Oh, orang Indonesia. Terima kasih. Okey, jadi tu hari Jerom Linggo, hari Rantau Panjai Sibo. Ngau nanga semayam macam kenawit kirum ko ya madah ke salam lelengau. Jadi tu hari Jula Akul, madah ke selamat lemai panas kami di Sibo itu. Udahnya tu hari Gerenai Jalung, madah ke salam hari Bintulu, panas kami di Bintulu jam ke diato. Udahnya kita bisi insin kibuang benung berarti ketua dalam titik tu ne. Nora kita jadi tu hari Madam Santi, selamat lemai guys tuai ngau Jonas, selamat lemai DJ koya ngau pemega tu Jelia Meliang, mada keselamat ngelah hari minta untar ke lagu Bungai Pinang mega atau udah nyatu hari Doni Engkalis bisiknya apa tu hari tu. Jadi ke situ tu kaban kita tu orang ke ngepu nyawang lama tu ne. Jadi ngarap ke berjalan ke pengawak sus duai. Terima kasih ya kaban kita. Jadi ke situ tu hari William King, selamat lemai DJ hari Semelaju Industri Park OCM atau bisi orang Semelaju ke bisi nyapa tu hari tu.
1: Kira
0: ke duit dah game
1: mah?
0: Duit dah ne. Okey. Kira ke nguyang di Facebook dah. Tu hari Jeffrey Jew, madah ke selamat kali hari hari Batu Kawal. Yang minta tebah ke lagu Aku Tetap Saya hari Duna dituju dengan semua kawan belayan ke Kenala. Ngau ke Mening ke radio YFM di jam ke Datuk. Lalu dengan Nuan Cynthia Jamit di Selangor Muka, nama Nuan Datuk. Nama tu, nama nuan dia tu kini ko ya. Jadi pesan. Awna ada mongka kini. Jadi pesan harap ke semua terperinang, muju ke semua pengawat. Terima kasih. Ya.
1: Dah cukup macam tu. Ya, ke penuding mana tu? Kira ke tanya ke penuding agen nuan tu nama, teka ngasuh bala orang Indo tu udah na milih-milih dah. Lepas muni ke lagu ngiga panjang panas malam mari egal bet gawang datang lagi. Nama kebuah ta milih-milih-milih.
0: Okay kebenar ya lepas kami Indo tu dah terlebih betikari nyatane deh. Jadi kami tu okay kelalu balak milih kerja bisa nanti kelalu milih nganya deh kiana. Jadi okay nama kami balak milih. Laban munyi kurang tu tadi ngai kesalah pilih hanya siti laban orang yo tu jaku manis makahana baka jaku bayar kemayari tu munyi ku hana sayang ko ya
1: nya mah ante kapro itu udah tu lagi bala peninggal kita di miri itu mendiangka program dalam jaku kayan ngokenya di pilih menua bukai terus kemeh pengerino kita mendiangka rentak ngale hari bulan ngau kaban kita wala hari YFM di Kuching.
0: Iya, minta pun ti semak lagu kita nak semua tebah kita yang tebah bak minggu kebuka. Okay,
1: baru meh atau lagu hari kelebak gawang ngiga pancal
0: panas malam YFM Biri.
1: Bye-bye.

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan di terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Kenapa awak tanya? Biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Teman peji dahin kami ha pasar miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan 21.0.

yung labi dahil sa yung larahman talo limya. Labi ani itang pejolaan dalam segmen tam. Yati segmen alang kedua PDK. Peji dahin kalau hak radio kayaan Miri FM. Aku di jari dalam segeri tam hati matoh men pukun telo atang pukun nam labi. Unala ku semasa kenap men DJ. Iya lo geri tam hati ngejelas segmen alang unala. Segmen ngelarah ngelandahin hapan ya. Alang upah mau matoh men pukun peludak menadi atang pukun telur lebih. Dan ni hati gate 35 dau bulan puluh duman 2026 hati megat te dopat. Lahu man kelok bakai-bakai ku sayu men itam alang teha kucing. Lahu men itam alang teha serian. Lahu menapa mitam alang teha lundu dahin bau itam dan paan pejau peji. Kelengi radio kain tamani ngejelok FM. G0G.2 dahin FM G06.G dan pah menitam alang teha miri lahu menitam alang teha marudi hat telang usan lahu alang teha lemting apo tuto asap tubau itam dan peji kelihin radio kain temani ngejelok FM pitan plu 5.2 dahin FM pitan plu saya poin kusung ya. Lahu menitam alang hipun Astro lahu menitam alang hipun My TV itam dang paen peji kelengi radio kain temani matoh men pukun telo atang pukun 5 lewi ngejelo Astro saya tusuji dahin My TV tusuji kosong. Lahu napa menitam alang Hadalesu menitam alang teha Semenanjung Malaysia lahu menitam alang teha Sabah. Nunan pa menitam alang sangklihi radio tamani ngejelo radio online itam dang peji kelengi ngejelo radio RTM Click ya. Tunggu kalau payang pala page radio kayaan te link wa kongsi tinan. Tino kalau dang menyak na tuai tamdang peji. Matoh men pukun 22 atang pukun 6 lewi putong-putong daw. Sampai lagu sengkeri tam te inang kenun ka ano program tam. Ngejelo segmen PDK tam daw ni. Hati lagu lang buka lah santam menadi ji lagu. Alang kenan bobil aing hati lagu peji sayu piah pepeju. Kerana aku sengkeri tam hati kelengi, ji lagu alang kena Daniel Bampa lagu Aku Sawih Menitam Lim.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Aku ingin apalah kesempatan ini. Duan, telok nyam. Nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah kurentam tem sang muda-mudi ha. Aku nginap nangan hitam, ja hitam, na ageh tam is priority elang da kaya lang. Amin ke home masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usi mili umun, usi mili nyam, usi mili da kaya. Hitam jam ha kes-kes kerana ke home lelan kes lang ujadi. Jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah dan dahok tangan ku mana tambik long bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together kejine physical dehin food.

Belaga dahin hat langusan paket pak di dia SWGG 665 kHz. Nama nama Adi Tampeci hati kelengi lagu alang kena Dania Bampa lagu aku sawi ya. Kini aku hati lagu nanti upahapan kalau alang Tampeci dah ngajalah segmen PDK daw ani. Lalu kerana aku sengkri tam hati tainang kenun ka ano program tam ngajalah segmen tam PDK daw ani hati tepat pukun telok junang Tampeci alam segmen surat dengar lahu men pukun telok 45 Tampeci ngajalah segmen tami hati lung alang jadi teh daw ani. Nunan pa hati tepat pukun pa di Tampeci alam segmen ngarah jaki hati sengkling hidon kunan ayah alang maya pukun 40 minit di Tampeci alam segmen adat asen tami hati aku sengkri tami hati kelingi ji tak nak dahin ji sape. Lahu man pukun 40 minit di Tampeci ngajalah segmen surat dengan lebih alang pahmau man redo kayan Miri FM. Pukul 4.45 hati Tampeci kelenghi info alang Neman Hawang Dale. Pukul 5 hati Tampeci kelenghi dengar alang pahmo men pak undengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lahu men kelok bakai-bakai kui hati Lampeci dahik ngejelok FM Pitan Pulu 5.2 dahin FM Pitan Pulu Saya Puen Kusung. Nuna pahmani talam peci dahik ngejelok Astro Saya Tusuji dahin My TV Tusuji Kusung. Itam sang peci hati dahin dalok teledio kenya ya. Bimani talam peci dahik ngejelok FM G Kusung G Puen Tusu dahin FM G Kusung 6.G. Nuna pahmani talam peci dahik ngejelok live alang teha radio kaya lho manita malang teh peci dahik ngejelok radio online RTM klik itam sang pecoh atang pukul 6 lebih. Lahu man pukul 5 junang hati Tampeci ngejelok info keliah. Nunana hati ano program tam matoh man pukul telok atang pukul 6 lebih ya. Yang apa yang terpecoh dalam segmen tam ini aku sengkeri tam hati kelenghi ji lagu hati ngepnu penghakai bakai tam para napoh paran hati akai lagu Jabatan Long Lamah Menitam Lim. Kena kui lagunan pahapan hitam lawiani.

0: melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kalau laan te daun lo kajau dang utuhan naman telo jadi nak lo berasa sayu kenap mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemu dua telo mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin nihamiti telo menudu telo asang pejohan nao telo an lemu ribani mata mandawan ni lalu ke terasa kenap man Tuhan lah tapi ni sama ok denak dalam kenap tam dalam buluan tam dahin buluan lah buluan maang dalam telin tam anak-anak lang itong geri denak pendamai ya menita malang gina te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam nak kalau Matthew G Yorub telok dia Emmanuel Tuhan terhentang. Amin.
1: Kucak payang mereka o. Kupayang behule. Kak hurut halong. Kupasi haunan. Hidak laan. Pak FM. Pergi dengan telok.
2: Ini hati tepat pukul 2 pukul telok 24 minit ya saya kena menitam alang ni peji dahik ngejelas segmen tam lebih ani unalang sebelah saya kena belah mengkelo alang ni nyemau saya menitam alang nyemau ngejelas pes radio kayan ini tak pakai tam hati alang ni mempawah kali mantan barat ni hati pakai Afian Mahyus alang bara DJ Rin sayu lewi kata tabi melu DJ Rin kata tabi menbakeh alang teha radio kayan Miri FM hino tu adalah te yati japahapan melu bahagia selalu kena ni saya kena menikah DJ Rin sayu mano hadi lewi ya saya kena menikah Afian Mahius ya lahu ini hati bakeh tam sisila lulau bara sayu lewi dau kame ha dalat usan dau kena ni ya saya kena menikah sisila ya. Lahu ini hati teji bakih tam nyemau ngejeloh WhatsApp tam ha konti yang na bakih abo lovely alang bara hey sayu lovely je hangun laan DJ Rin alang utai lebau pala hadui laan lovely ani dahin sayu mano menaring paun alang hadui en DJ Rin na tai atang limna lebau ketuh ni lahu je hangun laan akuin naik atang kato tabi ani menkelo lim bakeh-bakeh Facebook radio kayan Miri FN dahin kelo lim alang teklingi radio kayan Levi ani lahu dahin aku mai saya kenep mendijerin awin ubasa meses nai men aku abo lovril an Levi ani aku akai na lagu harin lake dahin aku nginah Tuhan memberkati lim-lim hadui alang an DJ Rin na paanya. Amin. Saya kena menikah ya. Apa lovely. Alang naik kira akai lagu hati harin lake menitam lim. Biar pandai aku semedak lagu na menitam. Ini aku sengkiri hitam te inang. Kenan kaki olun gai do mina alang sang jadi. Hati alam dalitam ha, ha Sarawak hati darat lo do. Matoh mandani jima dahin duji. Dani hati gatep 15 do bulan 10 duman 2026 hati megat te dopat pedah jima di dhakyo taga lahu lewi bahui belarik mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik lahu pedah malam dhakyo usan mina sang jadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik ya kesudau hati alam 24 atang 34 degree celsius nunana hati mina alam senjadi daun ani 15 do bulan 10 Duman 2026. Lahu hati jima gak tep 16 do bulan 10 Duman 2026 pedah jima dah kia usan minas menjadi alam kuri-kuri navan hatata Seri Aman Betong Kapit Samarahan lahu taga habin tulu kucing miri muka sarikai serian sibu dahin halimbang lahu lebih jima dakyo bahui belarai mina senjadi alam kuri-kuri nawan hatata Seri Aman Betong Bintulu Kapit Kucing Miri Muka Samarahan Sarikai Serian Sibu Dahin Halimbang lahu pedah malam laki usan minasan jadi alam kuri-kuri nawan hatata seri aman betong bintulu kapit kucing miri buka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang ya. Kesudawi hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nana hati mina alam senjadi jima 16 do bulan. Pulu duman 2026 lahu duji. Duji megak te pulu tusu do bulan pulu duman 2026. Nyati megak te do nem pedah cihma. Dah usan mina senjadi alam kuri-kuri navan hadale hudik lahu pedah levi. Dah kia bahui belarik mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Nunana hati kia lunkai daun mina alam senjadi alam dale tam. Darat telah daun matah mendani jima dahin duji. Lalu lim info ni kalau dang teng inang ngeceloh www.met.gov.my. Kerana aku senggerita mi hati. Kelengi lagu alam kenan. Unita Nining lagu Harin Lake ngepnu penghakai abok lovely empat tapa jauh alam segmen surat dengah dawani.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena menikah, Alin.
0: Jah, tepana tujuh minggu, ni tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang lokah. Hira tu suntai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu.
1: Okay, dang lokah. Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Eh, Roblox ko nanan. Neh, ada aku matang eka. Im nana, listen ka di do.
1: Ayah. Hado, lalan ku ho. Nan lupa ku hado no nire. Mulai lalan ku hado kere ni.
0: Gaya tu ni.
2: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okay, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kaya back ka dumana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan, teh ngelu lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dol kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulah lau man teluk puluh daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman kerenio. Bah, teh tu.
1: Jah, teh nasi kak.

0: ปัจจัยใดดิเจรินงั้นจะรอเซกเมนต์ปัจจัยเห็นกะลอมาตุมันปุกุนตลอกอาตุมปุกุนนำโลวีเรดกะยันเงือบจีตัง
1: ลุนอาลุนจาดีจาดีโดอันนี่โดอันนี่
0: Tahun ini 25 bulan 10 Domain 2004 Sarawak Forestry Umbenang Hak Anugerah MSC Asian Pacific ICT Award dalam kategori Best E-Government and Service. Anugeranan Anna Hak Putrajaya dan Alang Majid Prize Ihana Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Muhammad Najib Tun Razak. Pan Intrafananan Pan Uk Menhadui Inovasi Dalok dalam Ngatun Sumber Kayo Ngejeloh Teknologi ICT jangan pakai alam ngatur isu-isu alam industri perhutanan. Projek alapan pengurus besar Sarawak, Sani Bakar Ketuana, pakai sayu internet dahit platform internet, alam petmai mihat maklumat alam tepat, alam ngurus sumber kayuanan. Beh menanan Sarawak Forestry Lahu dan ala piayawan antarabangsa tia ISO 5000G, DSM ISO 4000G dahin ISO 5000G. Kejayaan ani nusiha sanggeri sayu aran Sarawak tua bilahu betula tengah daleh alam ngemaju teknologi ICT dahin mengkelestarian sumber asli.
1: Alang jadi, doa ni.

Man, klara jaki kelahiran ku nanaya alang maya kalau ini ku sang gereji info menetam yaitu Majlis Dana Dau Sukan Negara sang dana te puluh tusu do bulan puluh ani hati do nam ya ani sang dana hati hat dataran waterfront Marudi lalu tena Majlis Pelaung sang dana matoh man pukun tusu jihimara lah menetam alang te jalang hatatah Marudi mengklo alang teh hamiri lho mengklo alang teh habah ya kladang teh ineng dana hari sukan negara ya ani hanaji peringkat bahagian miri duma 2026 kenang kalim hadu-hadu sang dana jaka ani yati tena Majlis Pelaung hari sukan negara tena senaman aerobik perdana 5 kilometer challenge unity fun walk lahu hati petading aerobaton tena pameran main digital petading main badminton tena hati cabutan bertuah aktiviti santai dan interaktif tena sesi ngopi petading main lestik ni yang paling best ni ya lahu hati hajuan barang uvung-uvung dah main sukan dan tena petading ngala ya lahu hati teji kempen sederhana hati kempen kesedaran hentikan buli. Lahu menitam hati teh kurik madi man kalau alang hipun hava ya. Ya ti kalau dang teh ala gri lo anak-anak lo ka gri harin lo ka gri bake lo teh hatinya dah na hari sukan negara sendana teh. Ujung minggu ni hati donam matoh man pukun tusu cihima. Kerana aku pula sengkri tam ya ti pejong alam segmen tam ya ti segmen ngarah jaki kelengi dahun kulanaya alang maya. Narai.

0: nanam padi, cucuk-cucuk dia aja. Hari tu, padi pandai tumbuh ke diri. Ni ada. Mungkin kita ngakak marik mustahil untuk ada. Tapi teknologi dah ada. Ya yang macam tapioka. Padi ya ada akar. Akar masuk dalam tanah. Jadi akar tu makan mineral, mengeluarkan benih padi. Di padang. Jadi itu dah bertukar dah. Mula-mula orang si percaya. Tapi mungkin kita si percaya. Pergi perap. Pergi ke baram. Dekat miri kita naga. Padi yang keluar ke diri. Maknanya kita nak ubah cara kita. Pertanian kita ubah. Datuk Seven Wundi ada situ nak ubah nanas. Nanas selalunya 14 bulan. Kini tu nanas baru SG1 8 bulan boleh berbuah. Teknologi cara baru. Sebab ialah di kakak, kita jurusan kita pilih. Kena ekonomi kita mesti ekonomi yang setanding dengan negara maju. Lama tu 6 tahun saya dan rakan-rakan dalam kabinet DPS dapat menaikkan pendapatan kita. InsyaAllah tunggu kita bajet tu tak nanggarnya lagi. Apabila kita kuat, kita dapat bangunkan negeri kita. Tahu tak jeraya baram? Kita nak mula jeraya tel. Ada JKR pun standard JKR R3 untuk dari miri ke mudi, mudi ke mulu terus ke Long Panai. Reganya 3.8 bilion untuk masyarakat kita pendalaman di kawasan Orang Lu. Jadi kita adil kepada semua. Mung kita si ada duit, sorry lah you, si dapat. Nak mula jabatan rabungan pun susah. Apabila kerajaan pusat ngenselnya, anangah muka Zizul dah kedaya dah. Nancy dah kedaya. Saya madah dengan rakan-rakan, don't worry, we take over.
1: Nunan nak ok dengar, jarun telok ngupi-ngupi. Melarah jaki, pijirahin, Radio Kayan.

0: Nenanah man adik aku gerita pahapan kelengi lagu alang kena luta emat lagu petatna itu hinan abo ya. Kena ke lagu nanti pahapan kelo lebih ni kena tuakah hadui alang kelo na. Lalu kera ini hati tepat pukul 40 minit. Itam palo pesan pejauh dalam segmen tam hati segmen adat asun. Aku iseng gerita hati kelengi ji tekna alang naiman long bawang nako. Hati tekna laban ani hanadha alang menang jakat hana petading tekna duman 2026 te bulan pitan alang lalo di kina kui hati tekna ni dang pahapan lim kalau bake-bake kui alang pejidahik leviani.
1: Saya kena jadi kalau alang kelahnya alhamdulillah masih ini

aku segeritam hati pecah dalam segmen tam segmen dengah alang dai menhawang dale ya. Dengah alang nolosan kusi menitam hati ji dengah alang jadi ha Cape Town tino tena plesa magma umenglan te pitan libu ji atu 44 kes Ebola dahin 4410 kes patai tawit perani alang jadi ha Republic Democratic Congo DRC dah obara alang naiman pihak berkuasa agih dalihan nanti daw telo alang lalau di. Yang tena pusat kawalan dahin pencegah penyakit Afrika, Afrika CDC, yang tiba perah ni matuh nak jadi hati te bulan 5 alang lalau di hati ji perah Ebola alang Malay atau paling salat tai pegai alam sejarah. Un bulan ni te ji ke salah unalah jadi yati perah pegai virus Ebola stain yati melai pegai udah menglan jadi hakennya. Dalam perahanan yati enha menglan matai tawid gak pegai perahanan ha DRC jaka hati hat ni te na anau na ha ujung tanah te pala dah mendalih pada ji Uganda ya ampayan ha tugung bilun te pala Kenya. Kali ini dalam pihak berkuasa agi Kenya alam dah menglan lim dah alang tehipun eta pahabung nahin laki ni jarun anau na ani. Rana hati dengah halang unaloh dengah alang naiman Cape Town. Kes alang kedua hati ji dengah alang naiman Jakarta. Polis Indonesia hati unatep tepitan company dahin 223 laong dah hati jadi suspek alam kes nutung tuan hintana alang jadi ha kuri-kuri wilayah ha Kalimantan dahin Sumatera atang 23 2 bulan puluh alang lalau. Ketua Bidang Telok Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Komisioner Polis Pipit Subianto Hatibara hati ani melawin tena pesuluh tena leput polis enda terima melawin kes salah alang kenaan dalok company dahin dalok kurikulum ongan ini. Menpitan plus kes leput polis melawin dalok company.

0: Ni tepitan company hati anda natap hati jadi suspek korporat dahin layang alang tutung yang na 25,602 hektar. Lebih melanan 223 laung hati anda natap jadi suspek men 273 leput polis anda rekod 32 wilayah polis melawin ngawan alang tutung hati layang na 5,000 ji atau 57.1 hektar. Ia timbal lima ni 65 laung anda hamalan jadi ha Riau, Sumatera Selatan hati 40 saya kes, Kalimantan Tengah 30 kes, Kalimantan Timur 30 ji, Jambi 14, Kalimantan Barat 22, Kalimantan Selatan saya, Kalimantan Utara 3, Sulawesi Tenggara 2 dan Sulawesi Selatan Jilaong. Nunana hati dengah alang neman hawang dalai alang kuikunsi menitam lim itam dan pejian alam segmen ni te caka alang pelan te daujima.
1: Anihe Radio Kayana.

0: tamah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itam.
1: Ini hati tepat pukul 4:53 minit ya. Hati tepat pukul 5 lebih na itam sampai joh kelingi dengan lebih alang pahmau menpaun dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lalu ini kusambal asyik kenap menlim kalau alang pencidik ngejelok FM Pitan Plu 5.7 dahin FM Pitan Plu saya puan kusung lalu menitang alang pencidik ngejelok Astro saya tusuji dahin My TV tusuji kusung nahiti tepat pukul 5 itam sampeji dahin dalam paket tam hati alam teledo kenya bi tugu teh menhang itam sampeji dan dahik hati kalau dan kelihi Radio Kayan ngejelok live alang teh hapes Radio Kayan lalu kalau dan kelihi ngejelok RTM klik hati atang pukul 6 lebih lalu lagu segeritam hati kelihi lebih anih ji lagu alang kenan joli jengan lagu doh kajau menitam lim. Saya ngelarah menitam.

Alarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok puluh saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep kamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Inyo tiga selamat tahu dengan selamat pemungkejaya ke usai tali dia tani pulau lemah atau bulan pulau umat 2026 siut topat. Ilu kau ngeringa dengar cinta lidio kenyamir FM pemungan ini bungan. Persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak pengaduk 224 anak yang pempet kat Sarawak rekod biun warga negara bagi jakak bulan naca abik bulan ayah uman ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Yakuma 27,734 anak-anak dini hina naik daftar jadi warga negara dengan status 52 dalam atem biun tetap. Ya kuma kaang faktor hinana kawin ya biun daftar ngan biun iktiraf ngan biun dokumen pengenalan uwekda ya kuma penginadau mipa utu cin adun angkelili jenika rayong nipa. Gayang taingkin kadok naan barang kontraban ka Indonesia ngan gayang ya salah. Pengadok ca ato 54 ibu ayah ato 50 ligit ya sukat metep ko na tentera darat Malaysia ka Sarikin empam nyabda. Miko kenyataan Cina Sel Operasi Media Division Pertama Infanteri Malaysia Regimen Kepat Kor Amor Diraja ngebayar Ops Keris Parang sukat neranak ca kenderaan 4-wheel drive ngan asad ngebayak ajanan haram kat sang tanah Malaysia Indonesia kiuk-kiuk jam lemah mempam. Midana persat kenderaan yang deriba kuna ca usah warga tempatan ina yang kin kadok naan barang terkawal kok bahana barang runcit ngan biun dokumen yang sah ngan rampasan ina kaum ngan 2,450 katun jakok 2 talipaun ujuk ngan ca kenderaan 4-wheel drive ngan 4-wheel drive ngan ca beg. Dini nah barang pemung ngan barang rampasan lepas nyuak ma ibu pejabat polis daerah bau bagi ti tindakan dia ca. Siap persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak nyabda pencuan asyik nang perbahasan rang undang-undang perbekalan 2027-2026 atau perbajet Sarawak 2027 ngan usul bagi nuken resolusi kiuk belajar pembangunan bagi uman 2027. Adun pujun Adam Yi Susang Yakuma nak cadangan apan rakyat ya biun un dalam senarai bagi ida dia terima sumbangan tunai Rahma STR na awang caliwela'a ti pengenyat da atau peti rayuan bagi ida sukat nang penalan nang sumbangan keperluan asas Sarawak skas yakuma status STR biun patut jadi ca ya nak penuken kelayakan unat uban tem un ida dia siok ngana penusah kewangan tapi biun layak terima penolong ina. Puyan ini bagi nak penuken ida golongan ya lan-lan penolong ini biun na tetakau cin sistem penolong ya un nak kini. Ilu pokok ngeringa-dengar cinta lidio kenyah Miri FM. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg terima kenai kunjungan hormat jawatan kuasa pembangunan kedaya Telang Usan kat Dewan Undangan Negeri Sarawak. Puyan ini yang mampin ke timbalan menteri kat Jabatan Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala dan ini bagi Tai Mengin Premier Sarawak bagi pejadik Pusat Kebudayaan Persekutuan Persatuan Orang Ulu Malaysia kat Miri yang pekiuk keti penadiang bulan peluk ca yang kenai. Puyan ina hinana pekuak bagi peluak si aspirasi aspirasi masyarakat ka ina ngan kang ina pa puyan ini inana pasen tok keperluan infrastruktur asas janan bio ngan pinapa kemudahan ya metok luran kadok ka kawasan awang pasen. Projek Sungai Asap Digital Village SADF iaitu nilai pengaduk 36.6 juta ringgit. Ya bayan penuh kuona perintah negeri nak kini tepalak nang kemajuan projek ayah puluh pian persen ngana pekiuk kelepas tenuyan ujung uman ini. Timbalan Menteri Utiliti ngana Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang ya kuma projek ina hinana kaum ngana pasen ca atau 40 pian kilometer ida kepasang ca atau 40 pian kilometer gentian optik bagi nagap la capaian telekomunikasi ke kawasan Sungai Asam. Inisiatif ini hinana pekiok kena peniga palak kiok-kiok 20,000 kelunan kadok C66 komuniti kaum ngana ca atau 47 blok umat dadok. Cin Oina hinana ngenyang la atok digital kemudahan ngana menyukung pertanian pintar perbankan elektronik ngan pekinapa e-dageng yak kengempau la akses pala pendidikan digital ngan perkhidmatan perintah dalam talian. Ina tok dengar tau ini dengar yang lepas sedia kuun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman ngan Monica Gary Cin Amin dengar RTM Kuching. Pencoba mengkerjai ke usai tali dia kenyam Mir FM. Selama sempat dengan penuh kun dengar selamat tetap. Salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

Okay, tiga tahu eh, kami kampung sana kita kami dah kicai dengan lagu usai tali dia kenyam FM ya tahun ni siu tawa pad. Pulau lama tahun bulan pulau umat 2026 Indo dengar sana Indo dengar uko poi empe tuyang tuyang sadin seken ya kami dah kicai dengan lagu ini nang tahu pad ya keingin on kari kem dia uko uko palai nak on hujan tain ya Indo dengar sana tepat dia on kau umat umat adok kelepok daya cint pasen pasen kempi tu lah kami dah suka ngeringa tuyau tuyau DJ ini tanis dengan hake ya. Okay, selamat nai pabung kejai ikam dah lepas mata mesej ke live chat ke ini cina jam telu ora tiga tawelan kum ikam bamila amik jadik tu yang kem tau ini ya tuyau tuyau ini ini bunga lapsal ikam habana kelepa akena ini dah DJ Lenik ya pasal ikam dalam kudak tau ya lapar ya ngana jam cin jam telu habis jam halamau apa ikam lepas ngeringa ada siaran cin radio kayan ya tiga tawai ku mekem ngana nak kini hilu bersiaran ka use tali dio kenya Miri FM ngana tiga tawai lan ku mekem dia cin pasun be mirik kini pa dia milih ambek jadi tu yang kem dan ngebaya ilu ngebaya siaran radio pengalai ya ngebaya FM pin pro lema pin 7 pin pula ayah pin kosong ngan kenapa ikam dia kejai ngan dengan baik siaran RTM Klik tinggal tahu lain kembali kamu sehingga nak ya dengan pergi apa hilo nasi ke ini mesej-mesej kamu lepas mata mesej ke live chat sehingga nak tepat Dublin ke Baja Vernon Rose Sven Mahius Clarence Long dan dengar tahu ini ya selamat tetap ku welcome dia on kejai ngelacin long lama kina cin belude atau cin pita ikam dah suka pemung kejai ngelah tiga tawailan sekarang nak ok ok nyelamai ikam pakai cablian yang ada lan ini sekarang cin ichi tepau pabat pibui ya ikam dia kejai ngelacin umat-umat dadok kelepok daya harap ikam peketo dan nak tawai ngan harap ikam peketo magat muatok ya ngan ni luka besi siaran abik jam 6 tetap tau ini nak.

0: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ya, okey, tiga sana ke ikam dia tem kejaya ngelah ka usai tali dio. Selamat kejaya ka usai tali dio. Tetap inilah ayah. Okey, hangkin dah tepat nasi mesej yang naik ke live chat. Ya, bikin apa tiga tahu aku mekam. Sekarang tepat dia naik kejaya ngelah ngeringa ada tip belian ora. Ya, tepat ngeringa ada pabat pibu ici tepau ya. Okey, tiga tahu ay. Johannes Gau, nu dengar tau ini. Hello DJ Keklo, nak nyai kuma David Ding dengan Jacob Selong dawa. Oh, okay, hello David Ding dengan Jacob Selong nak dengar. Ya, Arabikam tiga singgalah tu ya. Inai message nak cin Johannes Gau nak nyai kumah David dengan Jacob tiga tawai. Okay, dengan pergi nak pelacin Irene Wang. Hello Irene, nak dengar tu ini. Ya, bicam-bicam dah nak dengar DJ tiga tu ini. Ya, tak panah kat pasen ni dawa. Ya, ada lah ni nak. Ya, tak. Tau ini orang hiru nasi lanpa un hujan sekat cado kok pekina tapi panah lan dekat tau ya. Inu bala kidi ya. Dalau siu anit lah kan macam kok ban teka siu inu datain nepang jahat-jahat teka ala pekina ya. Okey. Ya, harap urung hujan lah. Ya, jangan panap tau pekini adang ilu adang namamik kalau hujan. Ha, tapi bepil ban lah bepia ain pandai kado alik lah. Cukup lemasak sungai, lemasak tanah lah, lemasak kebun-kebun lah. Yang lepas lah, ayin nengkin ca ayin tai ain kado alik lah. Ya, tai suwek pina tai cenaan padia jadik ya. Okey, selamat datang aku mai kemongan. Dalam nasi gaya awang ya naik Cina Met Malaysia Jabatan Meteorologi Malaysia sekarang ke ya. Aku ingin ilo tenasik baca gaya awang lah nuat ya. Jadi baca gaya awang ya naik Cina laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia tetap ini. Ilo nasik un bayu berkilat kat cadua ukok kat miri ngan ngauna un hujan kat kuda-kuda ukok. Ngan Kak Marudi, hilu nasi baca gaya awang ku alok pesek on bayu berkilat kat kuda-kuda ukok. Ngan ngau na on hujan kat kuda-kuda ukok. Kak Telang Usan, hilu nasi kat Telang Usan gaya awang kuat tia ngan Miri ngan Marudi. Bayu berkilat kat kuda-kuda ukok tetap ini ngan ngau na on hujan kat kuda-kuda ukok. Ngan Kak Belaga, hilu nasi kat Belaga tetap ini on se bayu berkilat kat kuda-kuda ukok ngan hujan kat kuda-kuda ukok sengen akik ya. Adang kaliu-kaliu gaya awang ini nuat tak menecu tu se kata kaliu sengen akik. Okey, dalam kalau ala gaya awang ataupun baca gaya awang yang selau kem suka naskah laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia atau pikam suka download aplikasi My Cuaca kena kem suka nak kidilah ya. Okey, tepat salah sekarang akhir-akhir ni lo ngeringa ada tiap belian cin urai.

Ya, oke, okay, tiga sana ke jantung pada kini 30 menit 8 jam lemah kita tetap tahu ya selamat tetap kumikam lah ikam dia mad yang bersiaran ngala dan ikam dia lepas like ilu ka usai tali dia kenyam FM tiga tahu ikum bajalung dua dengar jalung Alexandria Anye Helda Apu dah beli ke baca nyipa Ibrahim kenapa cinta yang ke Iben dua dengar tiga mu Molly Mujan Olivia Lampang Jessica Bulan Clarence Long Lea Balah, ya, Stanley Lian, David Balangkule, Nancy Suud, Petrus Wan, ya, harap tiga sengela atau ikam kawang kinangan gayang-gayang, ya, ikam ti tetap ini ngana, bagaimana aku ikam di dalam kerita nak kini dalam masa cem teulik kau kok kem cin kok kem pegayang nak tiga lah, ya, kita asa cem, ya, pala abik ke empi tu kita tuju lenangan selamat ngana, kek kusi ku mai lomong nang lega runcit petro ngan diesel ya nada yang tahu ini abe 20 cata bulan ya ben nga pekali usung nak ya tem ko ilo na asik ka ini nang ron pian 7 lemah ligit puluh sin calita ron pian puluh lemah ya biun subsidi paligit 62 ngan budi pian puluh lemah kawan pengalilah caligit pian puluh pian sin ngan diesel ya biun subsidi lemah ligit puluh 7 sin ya budi diesel 2 ligit puluh sin ngan SKPS silo nasi ke ini 2 ligit lemah sin ngan SKDS 2 ligit puluh lemah sin ngan silo nasi ke ini pa tem biun pekaliu lah ya nang lega-lega ngan perintah madani ada komite lan ngurang siap ketai kesan telibak lega nyak global ini pana sukat nak penikah kumah rakyat lah nang bekalan bahan api ini. Okey. Ilu tenas ya kain ni lah dengan akik ya nang penikah ya nak cina perintah Indonesia inisiatif Fly Siswa Madani 2027 nang bajet 2027 Indonesia ini kuma pelajar-pelajar penuntut-penuntut ya sekolah ke Universiti Awam Politeknik atau apa College Community Indonesia ini nak penikah kuma ida dia cuk lah ya cuk cina cina klinik dah jadi ini ya sukat lan biok lan ke ngurang beban lah ya kuma anak-anak dini cina ilunase kena ini dah penolong fly siswa ina nepat atau ligit dengan nak kini tempau ida ngempau kini pala lemah atau ligit ya. Ya okey biarlah saya mesej-mesej nak ke live chat ke ini hakik kebaca mesej-mesej ya madang lah oh dalam on mesej madang yang naik ke live chat tali dia kenyam Mira FM ya dan perkina apa ilu nasi ke ini nang Kementerian Komunikasi Pemungan Kementerian Kesihatan Awam Perumahan dengan Perintah Tempatan dan perkina apa Kementerian Utility dengan Telekomunikasi Sarawak ida pegayang tiga yang pekuat bagi pejadik neca projek Kuching Smart City and Digital Connectivity yang kini nilai pengaduk lemah atau 50 juta ligit ya jadi nanti rakyat lepas ni Cin Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil yang pada inisiatif ini apa na sukat kincah peniga ya bioklah dalam kasina kesaling hubungan digital ngempaulah kecekapan dalam perkhidmatan kak pasen lah dalam kawasan Greater Kuching dawah ya okey nadawah tidak kelapa atai nasib nang pekeliwa memorandum persefahaman MOU kat Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak Kuching. Okey, hina se info ke kusi kumai kemong senang ke kem dia bersiaran ngala ka usai tali dia kenyamir FM.
Ya, kumpin tegak kem dengan nakik kumpin ke macam nang bajet lewa ini dah ke Araplan sukan kena capeniga lah kuma ilumong ya. Ngan apa kenapa nawai kem dah bersiaran dengan leka usai tali dia kenyata ini. Ya, matat mesej cem kat live chat ke nakik kebaca ke di kuma ikan pekeno-pekeno. Okey, tepat ngeringa datik belian ini Cin Johnny M. Ayan muaw laki kenyata.

Tau ini dalam sejarah. Tau ini si Uman 2004 Sarawak Forestry lepas menang Anugerah MSC Asia Pacific ICT Award MSC APICTA nang kategori Best E-Government ngan Service. Anugerah ina hinana ya tigalan ngana dengalan ka Putrajaya ngan lepa nyuak kuun timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Muhammad Najib Tun Razak. Puyan ini nak kenang inovasi dah dalam pengurusan sumber kayu ya pakai teknologi ICT ya mampu nuyan isu-isu nang industri perhutanan. Projek ina inana yak mampin kuona pengurus Bio Sarawak Forestry Sani Bakat yakti penyelesaian berteknologi empau yak pakai internet ngan platform intranet bagi ngempau lagayeng dalam pengurusan maklumat ngan sumber kayu. Cin oo ina Sarawak Forestry pe ala piawayan antara bangsa kuat baan ISO PN Ibu Cha DSM ISO Cha 400 Cha ngan ISO PN Ibu Cha. Kejayaan ina ina nabi untua mungkin Cha pengemanyi Sarawak tapi peluak se komitmen negara bagi ngempau laa teknologi ICT ngan nan kelestarian sumber asli. Anugerah ini lepas sah Sarawak Forestry jadi ca peneraju utama dalam inovasi government kat Malaysia.

Ya, okey, tiga sana ke kami kami dekat jaya ngalah ke usai tali dia kenyam FM kena jam tapak nak ini 46 minit 8 jam malam mah kita tahu tahu. Ya, biola si Mrs. Mad yang nak live chat ke ini. Dan mungkin apa tiga tahu kami kami dia apa mungkin jaya ngalah cina jam telu orang sini nak dek tem nanti lo live FB ke usai tali dia kenyah ya. Okey, ngan tapak tenas ke ini cah info lah ke kusi kami kami dia bersiaran ngalah ke usai tali dia pasen tu inisiatif perintah Sarawak SKAS 2026 medalon aset nang sumbangan keperluan asas Sarawak ini aman mepo rakyat lah ya nang keperluan pengumuman asas dengan ya ilu nasib ke ini ya kena ini dah nasib nang pengaduk bantuan dengan kelayakan ilu nasib nang isi rumah hinana pemohon dini hinana ya lepa kawin lah ya atau we amai ya anu balaki deh ya ha bapa tunggal balu janda atau pe dia duda ya un anak lah ya ya ngebayak syarat-syarat ya ida lepas netap ngan pengen apa pengulek dan nah hinana lemak atau lemak ibu ligit terkentak ngan bian had umun lah kuda kado kuda pengebiu umun pengena ya okey ngan pengena apa ilu nasib ke ini penolong ina hinana ca ibu ca atau ca bulan pula ca uman ya nah yang salah ngeringa ada ca uman okey ngan dalam nasib ke inilah penolong kuma warga emas ayak biun ipa ilu nasib ke ini pa ca uman 6 atau ligit ngan warga bujang ilu nasib ke ini jadi idana pengaduk telu atau 75 ligit ca ca uman lah ya jadi pemohon-pemohon dini dalam nasib ke ini nang dia bujang dini hinana ya biar nawai kawin lah ya atau apa we atau apa amai ya ibu tunggal bapa tunggal perkinalah ya ngan pengulek dena hinana dua ibu lemak atau ligit tekentak okey perkinapa dalam nasihat ini pemohon dini ya berbujang ini nya umur na 20 ca uman abek 50 pian uman atau apa pemohon na bujang orang kurang upaya atau pe OKU umun ke ang puluk pian uman abek lema puluk pian uman ya. Okey hina si info ke kusi ku mai lumung. Jadi tepat ngedengar ca belian ni sengana ke ya. Ma ini belian request pini. Selamat tetap tu yang ke DJ Leo nu dengar tiga mo ya. Okey ngan kina pi kam dek kawang kina sengana ke kam dek bersiaran ngela cin dalam kereta dalam asa cem teulek ya selamat tetap ku mai kamong. Ini ka band ya DJ ini minat ni sengana ke ya One OK Rock.

Ya, oke, tiga sana ke kami kami dapat siaran ke lekak usai tali dia ke Nyamir FM. Ya, cabelian wherever you are dawa. Ya, kembali-kembali lekak nak kini dek jai ngadi jeni tani ya. Ada tiga apa kira apa ini tu nak suka bersiaran ngencam yang tiga tahu lah ni kemudian lepas mata message ke live chat ikam dia like ilu ngan mungkin apa ikam dia kejai ngan lecina jam telu orang dengan nak ya ilu kup tegur lah nempam tau lemah jadi tiga tahu lah ku mai kemung uko pempe dia bersiaran ngan lah tahu ini ya nawai apa lah peketo jaga tiga agak lah jaga jaga tiga pengumala jaga tiga tirak los dengan nak ya ngan apa kini apa ku mai kem dia sakit-sakit teka bandai lutisan naat si nak ini nang gaya awang yang bingkupi tiga ya tenan nyata bat sengen nak ya nawai jaje-jaje ngan hospital ya nak tiga buup jaje kem ayat tetapa sengen nak ya tu salan pina oke selamat tetap kumai lumung jam 6 ilu pencong ring ada seran cina YFM impan kucing ngan nak ya napai kem pakai cablian ya pembayak lan ini sengen nak ya tiga tahu kumai kem dia nanti lu live FB ngan ngebayak seran radio pengalainya ini kena hilup tegola belian cin, nai dan mix.

Ya, selamatlah lemai. Selama kita bertemu baru di Sada Hari Limbang Lemai itu hari 4.15 hari bulan 10.2026. Bengkulai ngaku baru. Belum boleh dia tu nyentuhnya pukul 9 malam. Bakal selama ya. Jadi program kita nak berubah pukul 6.15 tu lagi kita bisi Hello Y Bin Tulu ditangkan ke pukul 7 lemai. Kita bisa program jaku sempama. Udahnya ninggal ke berita lemai ke di tabut terus dari YFM di Kuching. Lalu pihak megah kita bisa program pukul 8 malam. Program nadai kelama nadai kebaru. Kita ke rindu ninggal lagu-lagu lama. Angka kita tadi lama nak ninggal lagu lama. Kini kena ni. Lama nak ninggal lagu lama betul macam mana. Ram bergulai dengan aku. Nanti main program tu pukul 8 malam tu lagi.

0: Jawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani, farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ya, menyikap kuari pun program tu tadi peningan semua. Dia tu kita bergulai dalam program Hello Y Bintulu. Bergulai dengan DJ perancang. Kita terus ke Bintulu ke Lemai tu.
3: Selamat lemai ngagai ya peningan semua nyalai kita tokoh kita yang tadi bergulai baru Hello Y hari Bintulu ya. Jadi aku di Jeprenjian dekat Pengungsi ngau kita berita ngau ngelansak berkawal ngau sekedar hari ngawak kusik diatur di Bintulu ya dalam 2-3 hari tu. Nyalai keterubah tu ianya pagi tu tadi sebengkah pengawak kedekumai program Bicara Ilmu Peluang Dekat Pasaran Nyata muncul diatur pagi tu. Jadi program tu kebenarnya diatur Institut Koperasi Malaysia Pampang Miri. Lalu program tu pagi tadi berengkah hari pukul 9 pagi lalu tembuk pukul 1 ngalih hari. Jadi program tu digulau lalu pengawak tinutup program tu maka dijadi yang berbahagia Tuan Azizul bin Alias Setiausaha Bahagian Pembangunan Koperasi, Penjaja dan Peniaga Kecil Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Jadi pula yang berita titik kedua tu ianya sitik program kedekat datur hari 6-17 hari bulan 10-2026 tu ianya program Sarawak Traffic Games Bintulu 2026. Jadi program tu dekat berengkah pukul 10.30 pagi ianya program Flag Off Raun titik ke-6 Sarawak Traffic Games. Lalu dahnya ditangkan ke ngau Flag Off Flag Off Raun ke Penudi. Nyalai program tu di penyadi yang berhormat Encik Johnny Pang Leong Meng Kaban Kunsil Negeri Tanjung Batu. Lalu program tu dekat diatur Taman Lalu Lintas BDA Bintulu hari 6 telak. Jadi sama dekat setiap lagi program ke dekat diatur kena hari 6 tau elak ianya program paket kedekom paket bukan program tang siti paket muatai. Jadi ukai berseminar hari 6 aja tang dah berengkah dulu kena hari 5 ya nya pagilah. Jadi malam tu dia ada pengawal ti di kumai malam berkelala ngau sida ti masuk paket tu teka ngau peserta-peserta muatai dekat diatur malam tu berkah pukul 7.15 malam ba 9 Street Mall Paragon Bintulu. Jadi paket muatai tu maka dekat diatur bendur ke sama 16 ngau 17 ianya hari 5 pagilah ngau meka hari 6 17 16 ngau 17 hari bulan 10 ya dekat berengkah pagilah ngau ke Penudi hari 6 17 hari bulan 10 paket muatai Piala Premier Sarawak edisi ke 10 tahun 2026. Lalu ke Penudi tu peninga ianya kaunter bergerak BDA ianya kaunter mayar cukai pintu nyalain ke belah kita ke di pintu kita tahu berengkah atau kanan ingat mayar cukai pintu kita jadi counter bergerak BDN nur mayar cukai itu ada ke Bapalan Pacific Mall tukang ke Tanjung Batu lalu sidak ya berengkah ngatur counter bergerak tu 24 ngau meka 25 hari bulan 10 2026 dekat berengkah 10 pagi ngada pukul 5 lemai. Ya nyalai ngau berita counter bergerak mayar cukai pintu ngucuang ke awak helowai hari bintulu ke asar itu.
2: Okey, terima kasih ngagai DJ Perincian Tiudah Nusi sekedar berita ke bisinya di bintulunya. Jadi kita terus bergulai ngaku di Sada Ari Limbang.

Ya, kita lagi mengkam mulai dengan aku di Sadahari Limbang. Jadi kita ke Benong Berantau Jalai. Ngarap ke berjimat ya. Jadi program atau ke YFM atau ke Sadahari Limbang tu tadi boleh didengar kelimpah hari dengar ke radio buat frekuensi berbenua kita boleh di pedal live Facebook Limbang FM pasti di hati ya jam kita tu. Engkau kita hanya tadi sambil dengar radio sambil meda Facebook live. Nah, dua-dua engkau nyaka meda mua kini. Engkau nyaka dengar sadanya wajak kini tak padam ke Facebook. Nanti kau pada dua-dua dan ada salantik ke dengar radio nanti ke meda live Facebook boleh ya. Ya, laban dia tu aku benong live buat Facebook kami di Limbang FM pasti di hati. Jadi sebenarnya berita bukai peningan semua aku dekat maca sekedar pesan berat ke bisik di anjung kita ke lemah itu jadi pesan ngetas ulit ke terubah niang hari ulit niang madin anak Limbang atau ke apa ideng dituju ke ngegai kemelayan hari nanga sebiro kapiat nanga tawau kapiat nanga gat kapiat nanga sud kapiat pasak kapiat kuci yang Sarawak engau semua kapam layan kengelala ni atau kena malam hari lima nguan ulit jadi penguat ngetas ulit tu dekat diatur kena 17 hari bulan 10 2026 kena hari namba saplot 1234 Taman Bian Hua Jalai Ulu Sungai Kapiat. Jadi atur penguat maya tu ialah 17 bulan 10 2026 pukul 9 pagi sembahyang tak sulit perang kesilia berkawal dengan pengawal tu kita tahu bertelefon ke Gino anak mandin anak niang 0135659569 tahu ke Richard Jembu menantu niang tu berlumur 0198599190 tahu ke Robert Louis Nyangau menantu niang 0198275302. Jadi ke Siti tu pesan tahu ke Jaku Tesau berkat regang pesan datang dari Ruda ngari ke Inaya Temaga anak Utiak serta sudah menjadi dekat madah ke serta nesau pengawal mereka regang niang apa sedaya ianya kinsai anak samat. Jadi penguat tu dekat diatur kena hari 6, 17, 11, 10, 2026. Mereka regang bak pendam penyau pukul 8.30 pagi. Meri makai malam hari 6 kena 7.30 lemai. Bak terumah walis beti kampung putrat. Kampung putat. Jadi pesan menuju balam jadi niang, bala petunggal niang serta bala kabam ke semak rumah panjai kaban ba Suriaman, Kucing, Dimiri serta bala kelala niang tu ba sembarang dur ke naule di rintai ke nama di tu. Penerang ke Silia kita tahu bertanya ngegai lumur 0148129692 0148129692 agai ruda. Jadi ke Siti tu pesan ngetas ulit lalu main terbalu data dari Jimmy anak Janton pesan mada ke pengawal ngetas ulit ni yang Patih Matthews Janton anak Barau atau ke Janton anak Buga ke dekat dia tu berengkah nguan ulit ianya 17 bulan 10 2026 malam hari 6 lalu ngetas ulit ngau main terbalu kena pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 2026 pukul 9 pagi ba lot 3787 nombor 2 pes 2 Taman Merdang Garden 1 Kota Semerahan. Jadi pesan tu nuju ke pembelian ba lubuk antu engkelili skim sekarang Seri Aman Serian Kucing Bintulu Miri serta ke pembelian ba Puring Kencana Kecamatan Keputin, Kepuas Hulu, Kalimantan Barat Indonesia. Ianya bak kantor Balau, Empakan, Gerugua, Upak, Kantor Apiang, Kantor Asam, Kantor Bunut, Kedumbia, Kedang, Merakai, Sungai Birok, Sungai Mawang, Sungai Antungau, Langau, Indonesia. Jadi penerang kesilia, kita telefon, kita telefon ke gaya niang Patih. Ke gaya anak niang Patih, Janton, anak Barau, ianya Jimmy anak Janton 0175744461 atau ke Liza anak Janton 0105904316. Jadi nak kat tu dulu pesan berat ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

Bisik peninggal kita minta lagu hari Jimmy nyanyi aku bakas lama ke di tujuh ngegai babai tibu ke benong dalam pejalai ke nuju ke rumah ya. Harap ke selamat datang.

0: Nyako sempama tu ne. Ni ni menang ke tu pula pak mana nyako sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno mada kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Awak bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

Yeah, selamat bertemu baru kita ke lemai tu peningat semua buat program Jaku Sempama ungkup kita ke minggu tu hari 15 hari bulan 10 2026. Jaku Sempama kita ke terubah ianya berlawak ke tulang orang. Nama reti nah. Reti Sempama tu mandi yang ngagai orang tisuah diasuh gawak ke kita nadai bergaji. Tajak kita bersemayang ngaji ya tang lalu nak diberi upah. Dalam hati dia, kita minat ngasuh ya, ngapa nak sanggup mayar tulang ya, ti udah nulung kita. Kita kalau ningau orang kegawaknya tadi, selalu mucau laban nak terima gaji nyentuk kia baduk, lalu nak diberi upah. cara kita ngena jaku sempat matuk, ianya anang selalu ngenyadik ke RM2, ti orang selalu nulung tua. Anang semina dekat belawak ke tulau raja, mali ko jaku tuai ngai ke kita dikalih ke antau tau ke ditunsang ke antau ke ngujuang ke kita ta merinsa ensenak dudi arila. Hanya tadi jaku sempama kita keterubah belawak ke tulang orang. Ya, jadi buat tusun kedua, udah kita berperindang ngau lagu ke udah ditusun aku di playlist kami di YFM Limbang.

0: Jakob sempama tu ni. Ni ni menangki atau pelapak kau? Ah, mana Jakob sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang mengindikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Nandai, menung macam bob sempama Jakob iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek lagi Nuan ingat program Jakob sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program Jakob sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai, seminar di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke sekali tu batu suntik kedua. Jakut sempama kita ke dekat dikunci kaku kelemai tu. Jadi sempama tu ke berbunyi duduk atas lesuang. Jadi orang nembiak baru dia tu nak ngelala. Ni bagi lesuang pula baku. Oh, nanti sebab nanti di rumah panjang lama tu bak selalu medak orang tuai tadi nutu ada nubi kena lesuang. Kena orang nutu nubi. Macam-macam tu tutu lah. Misalnya ada nubi lah. Nanti lesuang kebesainya. Nanti dia tu. Nanti kita beli lesuang dan berapa harga ni. Okay. Jadi jaku sempama kita kedua. Bunyi kaku tadi duduk atas lesuang. Jadi nanti ke pembali ngai ke kita empat kayap. Ianya sebangsa penyakit kulit tipe dia sama nanti kita kena jangkit penyakit tu. Nanti pula ngagai sempama ngagai ke kita nak ampir utai dempak atau kena ampir ungkup. Dibanding ngagai ulah kita mensia, ianya anang sengapa nuan ngengkah ke diri ngerja pengawak tang pansiat dulu sebelum sebedau kelanjur bab pengawak kena mana. Cara kita ngena jaku sempama tu ianya meh kebuah orang ngai duduk batas lesuang ngai kena diampit kurang takar lalabi sungai. Orang tuai madah ke kita anang sekali-kali duduk batas lesuang ngai ke kita empat kayap. Jadi ke pemali kita duduk batas lesuang ngai ke ngerja pengawak ke nak menukau. Nya tadi semina jaku sempama dia kena ambil ke nimbiar baru tu tadi nemu. Reti jaku sempama ke dikunci kaku inya duitik jaku sempama ke dikunci kaku ke lemai tu garap ke kita terus bergulai ngaku di sada hari limbang.

Okey, yang tadi pendengar semua, lagu Bisik di Pinta Peninga Kita. Lagu ke dipinta Cikgu Cimbai Guang ke Bisi Merdak live Tito aku ke lemah itu. Jadi maka selama menyikap aku hari pun tadi pukul 7:30 lemai kita ada kemudian yang ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Jadi kita terus nganti berita ke ditabur terus dari YFM di Kuching.

0: Selamat lemai begulai gawa ku Melati Badi ba berita lemai YFM lemai hari 4 hari itu 15 hari bulan 10 2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Projek Menteri Pintar Kuching kebungkus RM550 juta ringgit ngelati ke konektiviti digital. Sarawak ngeluar ke dua lesen karbon kampung baru temungkur Kanang Nur lebih 31 ribu hektar pemesai. RM73 juta ringgit diagih ke kena ngangkat ke pemanas sistem kuasa karan di Betua. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Upis Menteri Communication, Upis Menteri Pengerai Mensia Mayuh, Pengawak Berumah Gau Perintah Lokal serta Upis Menteri Utility Gau Telecommunication dekat bersawup jalai ke projek Kuching Smart City and Digital Connectivity kebungkus RM550 juta ringgit. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fadil madah ke inisiatifnya di Pejalai ke kena ngerembai ke agik konektiviti digital serta ngangkat ke pemanah servis menggeri dalam genturuang Greater Kuching. Ia maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita bahawa pengawak itu bersilih ke sempekat pemerhatiati MOU ke diatur bahawa Komplek Kaunsel Negeri Sarawak di Kuching. Sama bisa datai medak pengawaknya yang sepekat ke projek tu ianya Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng. Kerja sama strategiknya megak sama dekat ngambil peluang dari teknologi digital, data gau peminta tiru, kena negap ke pengelikun Mensia Mayuh, ngerembai ke akses digital serta muka peluang ekonomi baru ke rakyat enggau pengawak dagang. Perintah Sarawak sehari itu tadi sudah keluar kedua lesen karbon kampung ke baru ngagai upis pengintu pengelantang Islam Kuala Rajang Gau Shin Yang Sendirian Berhad. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua Datuk Len Talib Saleh madah ke lesennya mengukur kanandur kebulih 4,788.2 hektar pemesai di Tanjung Manis Kuala Rajang Gau 26,353 hektar lagi kanandur di Ulu Baram. Lesennya diserah ke Direktur Upis Kampung Menua Sarawak, Datuk Hamdin Muhammad, ngagai dua penerima bak Komplek Kaunsel Negeri Sarawak di Kuching. Dulu agarinya bak sesi bertanya sawut, Datuk Len Talib madah ketiga lesen karbon kampung ungkup kanandur ke bulih 56,806 hektar pemesai udah di kemendarga. Siti Arilisirnya benung dalam proses ngambil kedisah ke, ngambil kuliah diaku ngena standard karbon antarabangsa. Report ke terubah pasal penusah bilionan kabang ke labuh terempas serta naban ke nyawa 5 ikut orang di Long Lelang Ulu Baram kena 8 dari bulan 9 tu kemarin disadang dekat dibantai ke bak kabinet pagilah. Menteri Pengangkut Anthony Luke Siu Fok madah ke pansiat ke terubah ngayan ke pilot bilion engkabangnya dan bisa lesen terbaik ke bilion gau surat perubat desah. Bilion engkabangnya kini penggit layang-layang aerospace Sendirian Berhad megak ditetap ke bisa dikuman penerbai bilion desah serta ditetap ke ulih dikenak. Ba'awam Dewan Rakyat Sarito tadi ia madah ke pansi agak dipercayai ke lalu report ke penudi nak tahu nak disediakan dalam pengelamak setahun pengudah penusahnya kenyadi. Upis Menteri Pengawak Berumah Gau Perintah Lokal dekat berarti ke guna pengawak ngaga upis bomba mini bak Pulau Beruit Daru belalau ke rekod risiko penusah angus bak kandang menuanya. Menteri Pengawak Berumah Gau Perintah Lokal Nga Koming madah ke pansiatnya dekat nentu ke utai tiamat guna sebedau langgur pengawak tu ke dibantai ke ngambil ke atur kepatut ulih di pejalai ke. Nyaut tanya kaban Parlimen Sita Tanjung Manis bak Dewan Negara yang madah ketuk nang berpun dari penusah babas sangus ke nyadi nyau kat nintiang tahun bak Pulau Beruit. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Hari keempat, Awam Kaunsel Negeri Sarawak sehari itu tadi dipun kengau sesi ngatai ke tanya kalai 11 titik tanya sudah disawut dalam tempoh ke dibrek. Tok Nyeng Kaum Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Gau Pemansang Wilayah Datuk Martin Ben timadah ke Perintah Menua dekat majak berarti ke potensi bawang asan jadi palan pengeluar barang pemakai bakar sayur enggau buah. Opis Menteri yang megat dekat berhati Kepalan Timanah dur berjalai ke projek berkebun cara dagang ke Bedandang tidak disediakan gau infrastruktur teknologi gau bantu ngelaku kasil. Langgur penemu tok dekat dibaik ngambil ke diperundiang ke ribaruh pansiat dengan penggal langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 dengan zon ekonomi Sibu. Berbangunnya klinik pengerai Bintangur dekat diangkat ke hari klinik jenis 4 ngagai jenis 3 dengan langgur pemansang Malaysia lumpar ke 14. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah gau perintah lokal Datuk Michael Tiang Ming Ti madah ke langgurnya mungkup pengawak ti dekat ngagak klinik ngelik ke bisik 5 kerusi. Nyawut tanya khabar dari Sitak Meradung, ia madah ke kliniknya megak dekat meruan break service ngagai Mensia Mayuh kemungkup pengawak ngatur program outreach yang kau mengatur penemuai ngagai sekolah gau palan pemulai pemanah peniau dalam komuniti. Dengan projek TK diperjalaikan hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 Sarawak Energi Berhad udah ngagih ke belanja RM73 juta dikenang angkat ke pemanah infrastruktur kuasa karan dibagi menua betuang. Tok yang kaum agih belanja kena ngadu ke infrastruktur kuasa karan dalam Sitak Kaunsel Negeri Kelakar. Lebuh kenyawut tanya rekaban Kaunsel Negeri Sitak Kelakar, Sapit Menteri Utiliti Sarawak, Datuk Ibrahim Baki, madah ke projeknya nyerangkum pengawak ngagak substation ngau talikaran 33 kilovol bak sekedak nur. Pengawak tu boleh nulung ngentap kaget sistem kuasa karan bak kandang menuanya. Projek Sungai Asap Digital Village SADV dibungkus RM36.18 juta serta dipercayai ke ngenak belanja penuh hari perintah Sarawak dia tu udah 89% tembok lalu disadang tembok dar dalam ujung tahun tu. Sapit Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Liwan Lagang madaka projeknya mungkur pengawak narit 140 km fiber optik dikena negap ke arus telecommunication di Sungai Asap. Inisiatifnya disadang dengan untung ke kira 20,000 ikut orang dari 16 komuniti kemungkur 117 buah rumah panjai. Kelimpah hari tenulung ngurang ke serakat digital, infrastrukturnya megak, boleh nyukung atur bertanam tupik pintar, pengawal idagang serta mengangkat ke akses ngagai pelajar digital ngau servis online perintah. Sama bisa diatur inya pengawak berjurai ke perambu Undang-Undang Belanja tahun 2027. Berjurainya Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telangusan Dennis Ngau dekat ke sistem Jalan Alun buat Telangusan Mulu Ngau Baram Diadu Manah Kagik. Tok dikena tentu ke rakyat menua pesisir tau boleh akses di Manah Kagik ngagai perkara pelajar, peluang gawak, servis nyaga pengerai Ngau Market. Ia muji pengawak perintah Sarawak tu dah ngambil serta ngadu ke Jalai Kem Batang ke Dulu Subak tu diperhati ke cukup guna dikena mutar ke penangguh rakyat menua pesisir buat senentang infrastruktur. Tajak pihak yang megang ngansak perintah besar nyawup ngada ke belanja tepatut ngambil ke infrastruktur ke menua pesisir boleh disedia ke ngau mana lagi. Duit RM1.25 bilion sudah diagih ke ngagai mayuh bengkah projek pemansang dalam Sitak Telian, tenyerangkum projek ngagak serta ngangkat ke pemanah Jalan Alun, projek air payip, projek nyaga tebing sungai, ngau projek berumah kemudah agih ditangkup. Agih belanjanya megak sama nyerangkum skim nangkir genturong peniau, pemansang menggeri, perengkah guna mensia mayuh, ngau perengkah guna keurang tiga wak perintah. Lebuh kebjurai Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telian, Royston Blentine, ngansak upis menteri, upis ngau agensi berjalai ke projek serta negap ke pengawak ngatur ngau ngemata. Tok dikena tentu ke projeknya boleh diperjalai ke nitiah ketimpuh serta nangkup guna orang mayuah. Sama bisa berjurai ke perambu Undang-Undang Belanja 2027, ianya khabar dari Sitak Pending, Violet Yong, terdekat ke pengawak ngatur tanah rau di Sarawak, diangkat manah kagik. Sekedari langgu penemu ke bisa dipansut ke ianya strategi tersilik serta berplasar ke sain dalam tempoh kepanjai dikenal dagang penusah hangus serta nyaga rampak menua. Pengasih atur ngau sistem pengemata jam ke Diatuk Megak patut diserendih kelebih agik buat pengawak timulai ke pemanah tanah ti kena penusah ngus kelimpah di pengawak ngemata ke kanan dur ke besar risiko ngawatur ke patut dipjalai ke ngagai pengawak nunu ngau nadai pemendar. Kebuah lepiak laban tanah kerapanya cukup berguna dikenal nyimpan karbon mulai ke pemanah biodiversity ngau pengawak nyaga air. Dulu akhirnya Kaunsel Negeri Sarawak sudah membenar ke usul ngantung penatai kaban dari Sita Padungan Chong Chin Jin nyentuk ke Kaunsel Negeri Tembok Bawum Berengkah Ari Sarito. Usulnya dibantai ke Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin berduduk area ke Didawa ngelanggar atur awam kena 13 hingga 14 hari bulan 10 atau tadi. Sekedar hari jakut dawa ke bisi dibantai ke ianya penerang tetau ngasuh Kaunsel Negeri Sarawak Pedemu nguna jakut ting lese serta mangkik motif kena patut berkawal ngau kaban Kaunsel Negeri Kebukai. Lebuh tim mantai ke usul tu, Datuk Sri Lee madah kegenap ikut kaban Kaunsel Negeri dan bisi hak berjakut ngenatai ketanya serta nyerendih atur ke dipjalai ke perintah. Tajak pihak haknya patut dikenak ngau manah serta nitiah ke atur awam. Udah ke dipecurai ke 10 ikut kaban Kaunsel Negeri, usulnya dikemendarkan ngena sukung hari 62 ikut kaban, sikuk ngelaban lalu sikuk agi mai penemu tengah hari. Dikenang ngujung ke berita lemai tu batang berita dibaca baru. Projek Menteri Pintar Kuching kebungkus RM550 juta ngelatih ke konektiviti digital. Sarawak ngeluar kedua lesen karbon Kampung Baru temungkur kanan dua lebih 31 ribu hektar pemesai. RM73 juta diagih ke kena ngangkat ke pemanah sistem kuasa karan di Betuang. Yang nak berita kita kelemah itu peningat, beritanya tadi ditusun Monica Giri, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani, serta salam sejahtera. Jadi dikenan terus ke awak kita buat sada lemai kita ke lemai itu peningat, kita dikenan terus bergulai hingga YFM di Limbang, lalu terus ke Limbang dia tu.
1: Terima kasih Melati Badi ti udah maca berita lemai ke ditabur terus hari YFM di Kuching dia tu kita mulai ngau aku di Sada Hari Limbang.
2: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direcana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjutkan pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Nama non ngincet ke dari aku, Cok?
3: Kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
2: Program namanya, Cok?
3: Nama aja selalu ningga radio. Tengah ke tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.
4: Jadi selama kita bergulai baru peningat semua program nadai ke lama, nadai ke baru. Jadi bakal selama kita bergulai bak program tu nyentuh ke penghujung program tu lagi.

Yasmina di YFM Limbang. Ya, bertemu baru kita ke Lemai Tu Peningan semua. Program Nadai ke Lama, Nadai ke Baru. Tentu ke kita batisi radio kita ke agi nganti, meruan nganti program tu. Okay? Jadi, mayu lagu-lagu lama ke udah disedia kaku ungkup kita ke rindu ke program tu. Jadi, kita terus ninga ke lagu lama ke ditusun aku, lagu ke terubah kita, lagu dari Roslyn Jati Biang, Ambai Aku Ti Dulu. Okey, terima meh lagu ke terubah ke sekali tu.

0: Hanya tadi ya, tiga itu lagu lah dikenal muka lawak kita di program Nada Kelama Nada Kebaru, lagu Keterubah, lagu Ambai Aku Ti Dulu. Hari Roslin Jati ditangkan ke Ni Tanda Nua Rindu, Nancy Kadir. Lagu ketiga kita ba program Nada Kelama Nada Kebaru ianya Mary Jane Sulu. Okey. Jadi mayuh gi lagu-lagu lama ko bisi disedia kaku ke lemai itu. Jadi kita terus ngau program Nada Kelama Nada Kebaru.
1: Kita kaningan lagu lama kita iban.

Yasmina di YFM Limbang. Ya, lagi bergulai program nadai kelama nadai kebaru. Mayu peninga tu tadi minta aku nebah ke lagu-lagu lama. Bisi 6 itik udah lagu labak dah ditebah aku. Jadi, ngarap kita terus bergulai dengan aku nanti. Mayu kita tadi minta lagu lama. Aku pergi nyambung untuk pergi penghujung program tu ya. Nanti kita kak dengar. Okey, jadi anangkan kata peninga semua. Lagu ke dekat ditebah aku. Lagu ke... udah ditebah aku tadi ianya lagu Ari lagu Ari Christopher Kelly Anadara Setewa Tinggi Biar Mati Anang Balang Gau lagu kepenudi tadi Halina Kayas Joget Sama Setuju. Okey, dia tu kita ninggal ke lagu Ari tinggi-tinggi lagu lama Pola Linang Lapan Wanya Bak Sulu Niamika Jemat Dara Baju Merah Gau Lina Kidang Anang Reja Penyalah Agi di YFM Limbang Nadai Kelama Nadai Kebaru.

Ya, berkenyam tadi peninggal semua sekedar lagu-lagu lama kau dah ditebah aku ngarap ke kita terperindang. Lalu mayuh bala peninggal tu tadi minta aku nebah ke lagu-lagu lama kelimpah hari lagu kau dah ditebah aku tadi. Jadi sidak ya tu tadi mayuh lagu ke dekat di dingang. Sidak ya minggu bukai, minggu ludi lah aku ngigak ke kita lagu ke kak di dingang kita. Engkau jarang didengar kita kini. Hilak ku ngigak ke kita. Kita sama merindah di diri buat program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Terima kasih ya. Gai peningat aku di live Facebook, mega TikTok. Engkau peningat di radio ditumpu ke bisik. Bergulai dengan aku berengkah hari pukul 6 lemai. Nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Jadi apa yang mega ngenang sekedar berita atau ke info ke bisik nyadi atau ke pengerami ke bisik nyadi di Limbang nak ke dia tu ianya berkawal ngau hari terbuka PIBG SK St Edmund 2026 ke dekat diatur berlabuh hari 5/23 hari bulan 10/2026 ngau hari 6/24 bulan 10/2026 jadi ngagai kita ke bisik anak ke bersekolah dia ngau orang mensia mayuh ke dekat ngau nyabu, meli cabutan tiket bertuah kita tu meli tiket bertuah ba sekolahnya jadi mayuh parayas-parayas ke mana agak kita ke bertuah jadi sekedar hari program ke bisik dia atur ianya program AI for my future bersama murid lalu bisik mega dia atur pengawal mini fun fair pengawal berjual bunyi kaku tadi pengawal

Ya, tinggal 7 minit lagi kita mulai di Sadari Limbang. Jadi berita ke si Tito ke BC diberi info ke diberi peninggal kita buat Tito akhirnya berkawal dengan pegila pekit amatur boxing. Jadi kita ke rindu beda orang berbuku atau ke boxing ke belabuah pukul 2:30 lemai yang tu agak pukul 5 lemai gelanggang boxing di Dewan Suara Limbang. Jadi aram kita sama beda kelimpah kita kerindu engkau pengawal sukan boxing tu enya berserimbai engkau hari sukan negara. Jadi terima kasih mamayong ke kita ke meruan begulai ngaku di Facebook di Nur Media Rama ke BC minta lagu komen engkau semua ke BC mendiang ke YFM Limbang. Jadi terima kasih lagu ke sekali itu, lagu dari Ferdinand Leo, Tebak Ansiban.

Ya, begini kami tadi peningan semua lagu ke penudi dikena merindang kita ke malam tu Desa Dari Limbang, lagu dari Ferdinand Leo Tebak Ansiban. Jadi ngarap ke kita kita boleh bertemu baru jadi pukul 9 malam tu lagi kita dekat ninga ke berita hari Palan Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur udahnya ditangkan ke program pembina malam di YFM di Kuching. Jadi ingatnya mupuak dulu aku.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ninga ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati endap tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Bermindang malam kebaya malam tu ya 15 hari bulan 10 engkau lagu ke terubah ya Louis Bennett engkau lagu ya Tusah Milih Bungai. Okey, balik kita ke gini kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu pemerindang malam kita 3 jam 9 ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi bekali engkau DJ MA tau ke Tiu di Bandara Kuching Kota Semarahan ninga kami ngena 101.3 FM. Sebenarnya kita ke berindang malam 3 jam di konti. Kita ke dekat berpintak ke lagu Tau ke nyapa pangan diri wai tau aja anjung komen kita peminta kita FB kami udah di update aku lagi aku maca serta nebah sekedari lagu-lagu ke dipinta bala kita ungkep ya malam tu ya 15 hari bulan 10 dah berasai kita udah bertengah bulan 10 ngarap ke pengawak engkau semua utai ke di perambu kita nyak mujur magang di kerja yang engkau ati ke cukup lantang gerai nyamai ke kita ngambil ke semua pengawaknya uliah di kerja kita nitiah ke niat engkau ke udah di perambu kita ya. Lagu disada Andrew Money James engkau lagu yang nyabak nadai air mata geragi nginjau lagu disada Joy Tobing Mukjizat Itu Nyata. Terus kami Pemerintah Malam YFM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Hello, aku Jacob Ressa. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.
8: Jaku perangsang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nadai reti. Tumpu kemerundian kita butai ti uliah di kerja kita kesar itu. Anang semampai ngira pengurang kita. Baya kari segi pengelandia, pemandai tau kari paras rupa. Ingat, tiabiku kita enang ditempa digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengelandia tau penau kita ngau rambukai. Suah kita berundian menyitu, aku ndak landia bakal sanuk-sanuk tu. Aku ndak pandai bakal menyadi aku tibukai. Tang menyadi, tiap ikut kita bisi pengelandia ngau penau ke dirimpu. Tiap ikut kita ndang bergaul bermata Tuhan. Bakeni gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bakenyam ga tiap ikut kita memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus ke hidup kita ini jutai ti lebih mana hagi. Utai ti dekat mai penguntung agak kita. Nanti sembah nuan ngasai ke penghidup nuan yang nadai bisi tujuh tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu, paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawah pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anang asuh jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uliah diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita boleh memutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang tidak tai berpenghidup kita. Kita nang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nadai dua iku orang bisi sama rupa. Tiap iku orang nang bisi diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kita bisi pengelandia tiudah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kita bisi pemberi siku-siku. Bisi landia belagu, bisi landia berjaku, bisi landia mutar ke pengawa. Terima kasih nanti kita bisi nyulut agi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Bukai penyampau pemberi kita tau ke pemayuh pemisi di kemampuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemberi tau ke pemisi kita nya itu lebih penting lagi. Bakal tidak disebut baca kura putih, not what you have,
2: but what you do with it is what matters.
3: Gitar ti digantung badinding lalu nak ditabuh nadai ke mai pemerindang agi orang. Kunci ti disimpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tindak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tindak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh meri kitai siku-siku. Tiap ikut kitai bisi diberi Allah Ta'ala pemeri. Anang bedukut berkunci ke merinya enggak ora bukai. Ia ndak kak ngerugi ke kitai belum nyadi. Tapak ti semampai digenggam berhari-hari nadai oleh nerima pemeri ti baru. Pemanah ngau pementas kitai berkebungai ti ditabur ke bak sungai. Maya ai pasang ia rarat kulu. Tang maya ai surut ia tau rarat pulai ngai kitai baru. Bisi maya pemanah ti udah ditabur ke kitainya dekat rarat. Lalu pulai mansak kitai baru. Benih ti ditabur dekat mai asil ngagai kitai du diari lo. Tiap iku kitai bisi pemberi ti berbeda dari pengandiri. Anak kitai pemberi arialah talong. Anak nang pesaka tidak tairi Tuhan. Sirat nang berkat ti bendar. Anak ti kemesai kengau penyiru lalu ngemuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diorang kesiru ngomruan dalam penghidup sida. Ajar me sidak nangi ke Tuhan, mayagi mit, ludah sidak besai, sidak nak limpang, ari jalai ti lurus. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Pemerintah Malam YFM.
3: Ya, balik kita ke Benun Reban. Jom kita tuningkan kami dalam peringkat pengangku. Terima kasih ya. Berarti ke dulu gaya hari kita ungkap ya. Malam tu engkau tumu pagi lagi ya. Di pelabak ke bisi hujan bak sekedandur di Seri Aman, Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, Sibu, Limbang. Nandai hujan di Betuang Kucing, Semarahan, Serikai engkau di Serian. Gaya angin di benua kita tungak ke barat engkau utara Sarawak. Angin berpuput dari timur laut engkau penglaju ya 10. Nyentuk ke 20 km sejam. Tasik di menua kita bergelombang antara ya 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Kesuh pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Gaya hari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia ungkap ya hari itu 15 hari bulan 10 tahun 2026. Kita ingin berperindang gau lagu-lagu ke disedia ke berjam ke terubah pemerindang malam kita. Lagu Disa dan Jacob Raisa gau lagu ya Bini Ayah ya. Kedua lagi mendekat lagu lama Disa dan James Sami, Amai Penjauh Suah di Mata.

Ya, bila kita angkanya baru duka nungkun racun nyamuk kita tungkun mana-mana, duduk ke mana-mana ya, okey, ngicak ke ndak terindik ke kaki kita lebuh bilik atau ke rumah kita nyau udah petang ya. Nabi ke Assalamualaikum, sudah banding ke berita pukul 10 tu lagu di Sada Embu Joy, lagu dandut, dandut darah lawa. Okey, kedua lagi nginja Wings, dan lagu sida ia sejati. Udahnya kita nyingkang ke jam kedua pemerintang malam. Aku maca sekedar di peminta, kami sedia nyombala kita di FB kami.

Jam kita ada tu pukul 10 malam. Selamat malam, tinggal kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 4 hari tu 15 hari bulan 10 tahun 2026. Brigade Sarawak Pasukan Gerakan PGA ngerikut hasil rampas berungkus 5.77 juta ringgit dengan 26 bengkah operation kemujur diperjalai ke. Operationnya diperjalai peringkat hari 1 hari bulan 10 tu tadi nyentuk ke kemari. Ditiaka penerang Komander Brigade Sarawak PGA Datuk Lim Bak Pai, operation temegak ngujung ke 35 ikut ditangkap. Nyengkaum 11 ikut peranak menua luar. Antara penyalah ke ditemu ianya ngembuan serta nyual insap ngau Ibiza ti ngelawung ke cukai kastam, salah guna diesel, mai barang ke dijaga perintah secara belalai serta nyaduang produk ke diais ngau nadai permit sah. Pengawal ngerampas ke pemandu besar direkod ke maya optaring Alpa di 8 bengkah kandang menua nyengkaum Kota Semerahan, Padawan, Sibu, Kuching engkau miri. Lebih 7,500 katun insap, 30,957 liter Ibiza engkau beberapa buah perengkap pengangkut dirampas engkau penyampau anggar ungkus 4.11 juta ringgit. Kes berkaul ngau dadah di Sarawak nikik 27.4% hari bulan 1 nyentuk ke ngagai bulan 8 tahun tu. Engau 9,602 kes direkod kentik dibanding ke ngau 7,488 kes dalam timpuh ke sebakar tahun sitik nyin tadi. Sapit Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasir Ahmadah, Upis Menteri Dalam Negeri ngenegap ke pengawat pemansit digital, pengawat nyaga bagaris antara menua ngau kerjasama antara agensi dikenang ngelaban pengawat nyadung dadah sintetik. Pengawat tu jengkau matau platform online, media rama, servis kurier, ngau servis e-hailing cara kedikena sindiket nyadung dadah jengkau bak menua pesisir. Kuya pembesai geografi Sarawak ngau sambung garis antara menua bak darat, tasi ngau langit ti luas, belum beri pemar ngagai pengawat nerit katur. Dalam tempohnya, bisik 9,924 ikut orang ditangkap di Sarawak. Lalu penyampau rega dadah ke dirampas manggai 50.1 juta ringgit. Yang masuk ke jaku tu lebih nyau tanya bahawa Dewan Rakyat berkaul ngau penambah penyalah salah guna dadah sintetik di Sarawak serta atur ti diperjalai ke dikena nagang pengawak ti salahnya. Pengawal berjalan ke rongkat keterbah pelin jalinan digital negara jendela 2 di Sarawak dekat Mungkur 350 endur ngau agih belanja 545 juta ringgit. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazil madah surat setuju nerima sudah dikeluarkan dalam company ngagai company ke berkaul kalai pengawal di pelabak dekat berengkah dalam kandang beberapa bulan ti dekat datai. Ia maksud ke jakunya pengudu dah ngulu pengerami nyain sempekat pemerhati hati antara Komiti Communication Gau Multimedia Malaysia Gau Perintah Sarawak. Berperkara sebakar dia Sarawak dekat disikap ambil senadai 3 stesen nuduk ke kabel dalam tasik. Hari baru projek penyambung kabel dalam tasik Madani Salam Bintulu sudah dikelala jadi palan besar dikena nyukung pemansang palan penyangkai kapal Bintulu Gau kandang menua ti ngelinginya. Projek Salam diperambu dekat berengkah bak suku keterubah tahun 2027 lalu dipelabak tembuk bak suku keempat tahun 2029. Tu dekat ngenegap kaki penyambung communication antara Semenanjung Malaysia, Sabah, Engau, Sarawak.
Tabung Bayi Tumau Sarawak TBS merambu dekat ngerembai ke program Bekaun Gau Zakat di Serata Sarawak Berengkah Tahun Baru yang kaum Kus Amil sebedau Ramadan serta ngatur Karnival Zakat. Pembangku manajer besar TBS Iskandar Allen badah kusnya dikena nyikap Raban Amil berjalan ke tangguh wasidat sepemanjai bulan Ramadan. Kuih nambah pengawal ngagih ke zakat dekat terus diperjalan ke sepemanjai tahun dikena nentu ke bantunya datai basidak dipatut nerima serta ukai seminat ditangkat ke banyak bulan Ramadan aja. Ia maksud ke jagutu ngagai pengarang berita di lawas. Berbangunnya pengawal tinggumpul zakat berbagi menua lawas mangai lebih RM466,000 ungkap timpuh hari bulan 1 nyentuh ngagai bulan 8 tahun tu. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu, malam hari 4.15 hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam ditusun Syarifah Anjawiyah Wan Abdul Rahman dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.
1: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal. Siapa kena COVID, boleh rapat. Bini sakit COVID, tidur tempat lain. Nangga gambar saja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Ponta, Inali Hari, Kadalamay, sa Marilang Malam.
1: Mari FM, Segulan Sejalan.
2: Ya, sekolah sejalan dengan kami Pemerintah Malam jam kedua kita pukul 10.19 minit malam dengan lagu tadi kebaru dah didengar Busung Endak Merauk lagu di sada Nelson Nehru ya. Ok, nyapa dulu balik kita di FB kami Juliana Bali MA di Sibu dengan Nuan minta sebarang lagu dari Josephine Jarlene kena merindang semua peningkat kita. Ui, cun-cun ke Jarlene sudah bersedia. Ok, Josephine Jarlene sudah bersedia dekat merindang kita data lagi ya. Richmond Mano megak ke malam tu Nuan dak Kediri MA bisi kami bekali dengan Nuan minta lagu Kerapa Babas Mali kena merindang semua peninggal kita ke malam tu. Ok, lagi aku nebah lagunya lagu Nine-Nine di meninggal kita secara online di Selangor ke Kia minta lagu kena merindang semua bala kaban ke ngalam benung ni dengan Nuan jam ke dia tu. Terima kasih Lina Bugis di Kota Masai Johor megak minta lagu Johnny Aman lagu lama ya. Mina berpangan aja kena merindang hati diri impu meh gau semua peninggal kita ke bedau tinduk malam tu nyarok ke terperindang berjimat pulai lagi. Terima kasih Mami Abang minta lagu Kaban Sampai Mati One Rock kena merindang semua peninggal kita. Richard Una Mega di Jalai Simpang Semunjan tebah ke lagu Riheli lagi MA lagu Pelakon kena merindang kaban-kaban FB engkau semua peninggal kita. Ia ke Disen Mega di Serian minta lagu Selamat Malam Sulu Ari Roslina kena merindang semua peninggal kita. Ngagai sidak ia sebilik di Kapidin jauh di mata semak di hati kekiat. Terima kasih Boniface Ipih Mega di Selepin malam tu MA Ujan minta lagu lama Ari Jimmy Nyayang Sunyi Nadai Nuan. Ok, bisik lagunya dalam rintai lagu pemberinang malam kita ke malam tu ne. Bulan Pengerindu minta lagu Igu Anthony MA Meligai Pengerindu kena merindang semua kaban-kaban ke dalam eh ngarap ke terperindang. Lagi aku singgah baru bang FB kami bila kita kedekat berpintak ke lagu tau kenyapa pangan diri wai nada salah tau type ke komen kita peminta kita lagi aku maca sorry kita lagi berperindang ya. Ok, Josephine Jarlene lemas dalam pengerindu. Kedua lagi Meza Voice dengan lagu sidak ya Daya Rock lagu metal kita ya rock metal terus dengan kami tentu ya pemberindang malam Y FM.

Yalah, gue rancak ngambil ke kita nyak nak ngantuk ni. Okey, mai jam kita 10.29 minit malam. Menua Indonesia dan mendar ke bantu ke dekat diterima hari menua luar dikenal sama Mutar Penanggul penusah kampung Gau Tanah ke Angus di menuanya tingujung ke Penanggul Sebun. Aginya dinitiah ke penerang hari Menteri Perkara Luar Arman Nata Nasir kepada Presiden Prabowo Subianto udah ngemendar ke Perambu bantunya kalau ia Komiti Penguasa Penusa Asal Menua BNPB menuanya ya udah ngatur enya awam berengkat ke penuh dia bekal engkau teknikal engkau bangsa bantu ke dekat disedia ke hari menua luar nyengkau kita di Malaysia sudah tu udah mesti kira ke dekat beri bantu nganyung biluan bangsa bombardaya CL415MP 3 helikopter engkau 52 ikut pemesai dikenal sama mantu Indonesia dalam mutar ke penanggul kampung Gau Tanah Angus nitiah ke penerang hari Sapit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kena ke 19 bulan 9 tu tadi lebih ia ke bisi berandau Gau Presiden Menua Indonesia. Nanti kita berhati ke gambar ke video dikongsi ke di menua Indonesia ada dia dan nyau kuning gaya gambar atau ke video menuanya pada dia ya. Linda Repak Panti Jalai.

0: kita giatu belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, singgah baru di FB. Bala kita kebisingan your pesan. Terima kasih Jonas Tulang MA minta lagu Hotel California kena merindang kabarnya Help Ready Dalton Nyape Jihep Atoy Norman Dunstan Raja Genali Gibson Satya Mingkul Damu Jimbun Beranda Betram Meraji Colin Lanuk Joseph Japar Apaidian Apai Ima Kalung Ajau Wina Kumang Christina Ali Nori juga Patrick Jelivan Wan Dinas Yungau Wan Jekian Simis Bennett Bagat Beranda Said Sigal Merikan Gau Meliang Rinong Ngaruka Teperindang Kekia Alex Delta Binawata Baru di Sekarang Engkelili MA Benung Ninganuan minta lagu Arlinda. Ui, udah lagu tadi ya. Kena merindang. Kabar-kabar kesuah. Engkau berpesan ngelamak tu meh. Ngagai Nuan. Salam petugas. Salam rindu. Salam manis. Salam kesejahteraan. Dinikmati kekia. Terima kasih. Zilahani. Tau ke Induk Kenawit. Bisi nampik ke pesan. Minta lagu. Gilbert Gawung. Ngigat pancar. Panas malam. Kena merindang. Kabar FB ya. Mary Bon Martin. Lina Bugis. Emilia Mary Richard Serena. Sendai Janang Sasha Amanda Juni Ben Rosliau Mary Drus Abibiana Robina Poli Mausing Dublin Kebaja Peter Tingkau Kujam Jambai Etul Sojas Marino Michael Elmi James Anyau Alex Delta Binawata Barau Stamos Stevie Stilov James Pengiran Gau Kaban-kaban Kebukai Panjai Rintai Badia Agar ke semuanya terperindang. Okey, kesekatu kesekal itu ianya Sojo Somarino. Okey, di Tubau Ulu Sebiau MA minta lagu Ricky Al. Engkau lagu Sima, lagu duet. Kena merindang Isannya di Lingga Din. Indai di Sibu, Zilahani, Emilia Mary Richard and Mary Ubon Martin. Induk Kenawit, Richard Unab Rosliau, Jupas Lagun. Stamos TV Sila, Verijang, Denopoli Masing, Ibrahim Mat Akib, Maurice Manggi di Kuala Lumpur. Kabar-kabar FB, engkau semua ke ngelalam eh. Ngarap ke terperindang malam tu ya. Okey, manyuh komen bala kita. Lagi aku maca baru kita terus berperindang. Lagu dipinta peninga kita tadi lagu lama Ari Joni Aman Mina Berpangan Aja. Kedua lagi Gilbert Gaung Ngigak Pancar Panas Malam.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suam bola
1: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiba nuan udah udu mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

enggau kota hari kadi tugung kita bak sebelah ruai bak belakang bilik kini okey pagilah hari lima glumu tancang mana-mana hari enam nyasan ngagai dewan masyarakat kerukung pulainya boleh duit pama meh kena kita beli lawak lemainya neh okey kita agi berperindang sebelum nyingkang ngagai jam ketiga romantika wine lagi aku maca baru pesan-pesan bala kita Anang Tusaati Anang Irawati ya lagi panjang jam dur kita bergulai dalam pemerindang malam Jimmy Nyaing Sunyi Nadai Nuan gerak lagi nginjau lagu di sada Larry Silas Subak Nuan Lawa-lawa

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuk mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ya, jam ke pukul 11 malam dan jam ketiga romantika wangi kita ninding malam hari 4 ya. Kita ke gini dengan kami, tau ke baru muka radio. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Ngarap ke terus dengan kami. Nintung ngagai pengujung program pukul 12 tengah malam tu lagi. Selamat malam ngagai Madam Doris di Matang. Habis mending ke program kita, minta lagu Jeffrey Molly kena merindang Lengunai di Subang, Bana Group, SMK Seratu Group, Semeksa Group, SMK Kelakar Roban Kekia. Okey, selamat malam ngagai semua. Bala kita ngarap ke tepe merindang. Okey, lagi macam komen-komen ke bukai. Kalau ngenang senentang sekolah ke ditutup. Okey, di Selangor, kalau sekolah-sekolah baru jaga PBD, Selangor dekat ditutup pagi lah ya. Tu mungkur PBD di Klang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak Sepang, Petaling Perjana Gau, Petaling Utama, berindi hari penanggul sebun ke agi nuntung menua Semenanjung Malaysia. Terjapiak sekolah-sekolah baru jaga PBD Hulu Selangor Gau Sabak Bernam agi dibuka bakal kengelamat tu tang aktiviti bak luar kelas diketu ke sementaranya. Penerang rasmi kena keluar ke upis pelancar Selangor JPNS, ungkap ya Sari tu tadi ya. Terus mendikan lagu ke dipinta Madam Doris dengan lagu Jeffrey Molly, Entik Pengerindu Udah Berserangan.

0: Hai, aku Diana Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.
1: Ya, bila kita lagi dengar kami secara online, RDM klik kita akan kena channel Astro 871. Terima kasih banyak-banyak ya. Juni Band, minta lagu Ngai Jauh Nuan MA Anderson Ngalai, kena berindah diri Mbu Ngau, kabar-kabar FB Ngau semua ke ngelalameh ngarep ke terperindang. Sasha Amanda minta lagu 7 bulan 7 malam Rudy Peter MA, kena berindang kabarnya. Annie Mead, Emilia ngagai Serini Cendan, Juni Band, Serina Sendai Janang, ngagai Iba Vincent, Stamos, TV Still Love, Samal Mudin, Kim Muam, Termak Lerin Smedan, ngagai Fajar Asidik, Bulan Pegari, CMS Fred, Putra Borneo, Marybone Martin, Richa Unup, Emilia Richard, Indai Lobo, Bibiana Robina, Peter Tingkau, Kujam, Ujang, Entrian, kau semua peningat kita ke malam tu ya. Ujang tadi di Sibu, celap ke kia. Jangan lupa untuk bahagia segi amai. Lily Anthony, si nyapa kita minta lagu Winnie Albert MA, habis si ganti nuan, kena merindang semua peningat kita, kelebihan lagi ngagai Lia, Mambang Jack, Bada Isa, Rashid Kaban, Entri Stang, Gau Ibra Manakib, ngarap ke semua sidanya terperindang. Alexander Daud berkasi nyapa ke malam tu. Benung Ninganuan MA, okay, minta lagu Jimmy Nyaying. Ui, udah berlagu tadi, ngarap ke terperindang ya. Lagu Sunyi Nadai Nuan tadi, okay. Kesekali tu Temah Bandang MA minta lagu Selamat Malam Sulu. Roslina kena berindang semua peningkat kita kesemudian ke program malam tu ya. Okay, Valentino Polakan MA minta lagu Gennarino Geraki Bujang Ketik Sembilang. Okay, kena berindang semua peningkat kita ke malam tu, ngarap ke terperindang. Henry Orlando Niram kasi nyapa minta lagu Linda, kena merindang semua kabar-kabar di sebarang alai Nur Diaw meh kokia. Ngagai kabar FB ngau kabar ba grup WhatsApp mana gari di Sibu malam tu MA. Benung ningan wan, terima kasih. Bungai Santo MA minta lagu Angela Latajua Anang Kak Ke Intan Najak kokia. Kena merindang dirimpu meh kokia ngau semua peninga kita. Pesannya jangan lupa untuk bahagia sigi amai. Okay, Catherine Robin di Tabuan Kuching MA minta lagu Jimmy Nyayang, kena merindang kabar-kabar FB ngau semua ke ngelalameh ngarap ke terperindang. Bulan Pengerindu mesti nyapa Megadara Liana minta lagu Kerapak Babas Mali, kena merindang semua punya kita yang lagu kecukup yang mangkak dalam penghidup aku nyak DJ kekia. Terima kasih. Jimmy Lin MA minta lagu Anderson Aguman Dara Tuju Hati kekia. Sekedar lagu nanti tak sempat ditebah, kira ke masuk dalam buku 35 ila aku nebah ya Anang Irawati ya. Mendekat lagu di sada Masterpiece Nadai Benci dalam program kita Romantic Hawaii. Kedua lagi Helly Pelakon.

0: media ramah tiba-tiba kita mesti mansa ya senentang kes kenya di bab siku lelaki manager klinik iaitu nak muka-muka tetemu ke bab account bank ya bisi nerima mata duit 1 bilion ringgit aduh ke kita 10 digit neh 1 bilion ringgit lebih ya ke dekat ngagak transaksi malamnya bak rumah yampu ke dikingat kia balance tau ke baki duit dalam bank semina urung ya 1000 ringgit tang lebih ke ngagak transaksi ia tergepang terkenyat hati lah meda 10 digit dalam baki akaun ya laban nemu duitnya ukai duit ia ia tadi lalu telefon ngagai bank bertanya ke senentang duit ke dipasuk ke ngagai akaun dia tu ya apa ngagai empat iku anak tu ke dia buat semeriang kucing udahnya sudah bank madah ke akaun dia dekat dia tutup sementara untuk ke pukul 4 lemai endur sudah ia mutar ke penanggulnya bank madah ke bisik penanggul teknikal kalau sudah ia nyau tersalah pasuk duitnya ngagai akaun dia tu bank begat madah dekat meri ia sagu hati tang kita nak nemu lah sagu hati kebangsa ni mata duit kini tau ke nama kini laban yang pumadah bedau nerima penerang hari raban bank ok ni nemu kabala kita nyabisi nerima duit kena ditemu penatai hari ni penatai wai nanti kelalu manyohnya nanti kita nguna duit nyemegak tau kena tinggang hukum ya ngeke kita nyak kena dawa tusah ke kita laban kita akan belanja duit ngena duit ke ukai duit kita dipasuk ke dalam akaun atau kena dawa ngena section 29 berikan 1 Akta Kesalahan Kecil 1955 tak berengkah ngecik lah akaun kita malam tu nyengkau kumpul ni mu bertambah ni nyampau ke kita jauh pawi yang lagu Beyonce lagu Mandarin Chinese kita ngau lagu yang Guanghui Sui Uwe nyak ya berbelit dilah kita nyebut tak ke Glorious Years kedua lagi kita ingin jauh lagu Rudy Peter 7 bulan 7 malam
1: 真正响起归家的信号

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Ya, tentu pedih lebuh kita ke benon langgam pengerindu tang pengerindunya di tagang kaban-kaban kita tau ke diri sebilik nah. Andrew Brown hame di Semenanjung dengan Wan Bak Sungai Buloh tau ke ya. Minta lagu kena ia merindang semua kaban-kaban ke dalam eh. Merindang hati dari empu ke malam tu berdua tinduk ke kia. Minta lagu Backstreet Boys, Shape of My Heart, okay. Utang, laban The Eagles sudah bersedia merindah kita. Kita lagi ngau lagu Hotel California, ne. Salam rindu, salam sayang waria di Semenanjung Malaysia. Ngagai semua, abalah kaban di Sarawak. Terima kasih, hagi dengan kita. Henry Ruka, di Kampung Lumut Sebangan, minta lagu Ramjana, pulai ke Sarang. Kena merindang semua peninggal kita. Okey, ngarak ke gerai ke kia biar-biar mega hujan di Sadung Jaya MA malam tu. Ngarak ke semua pengguna kita yang mujur magang di kerja. Anita Nawai, minta lagu Duna Aku Tetap Sayau. Kena merindang dirimu bala nak engkau semua kawan ke ngelalameh di sebarang alain dur diau. Ia kepada tinduannya ngarak ke terperindang. God bless semua kita. Terima kasih ya. Kesekali tu BBF Sadung minta lagu May Franklin May, lagu kunci hati. Kena merindang semua kawan-kawan kenala gau peningau sebenarnya program kita yang harap kata perindang Mas Diana Mega. Selamat berkonti MA di sepital Limbang tu benung kawan ningan wan. Okey, yang minta lagu Celak Jari Tua Maxwell. Kena merindang kaban ke benung kawan meh malam tu. Anda tinggal ngagai Mak Ngau Jang di Sabah Din. Nama berita kekia lelengau keseduai ngagai ibu ayah di Lawas, Wati, Koni, Marina, Edwin, Wynne, Stanley, Christina, Juliana, Elizabeth, Lily, Rudison, Dimiri, ngau Jakub pesan ya. Ngarap ke semuanya mujur dalam semua pengakitan ngarap ke terperindang. Terima kasih, okey. Kesekali itu di FB kita mega, Jeremy KMA selamat bertugas di konti hari Miri dengan Wan yang minta lagu Ramless Walter. Puntan kena merindang kebakaban kenalan oleh dirintai ke nama di Tumagang. Bisik sida ninga malam tu lagi ya. Salam rindu, salam sayau ngagai semua bala kita. Dara Liana magasinya apa yang minta lagu Kerapa Kapas Babas Mali. Laguri Reza Reho Darling Kumam ke Sinyapa minta lagu Reza Reho MA. Kena merindang kabar-kabar keng lalameh malam tu ke kia Putra Borneo. Minta lagu Ricky Ribble. Kena merindang James Pengiran Donny Lim Stamo Stevie Stila Fita Ting Kau Kujang Polimasing Rick Jang Denal Indu Kenawit Ngagai Shasha Manda Zaiton S Biah-biah Jugi Dan Zakaria Suleman Ngau semua kabar-kabar keng lalameh. Salam rindu, salam sayau. Kaya Mary Nantab si nyapa mega ke malam tu. Minta lagu Ricky and Wilson MA. Kena merindang diri mpu. Ngau kabar-kabar FB. Ngau kabar-kabar bag grup WhatsApp. Kepada tim dua malam tu. Ke ngga pesan dia. Ngga roket terperindang magang-magang. Lagu hari menua. Lagu ke bendaria. Kedua lagi nginjau lagu hari Eagles. Hotel California.

katanya datang penghujung program Romantika Wai kita yang kau biar malam tu bila kita ke baru dengan berengkah ngalik ke diri Wai. Okey, agi my radio batisi kita dia agi ninga kami. Terima kasih pemerintah malam 3 jam ke malam tu. Engkau tu dapangan DJ MA tau ke tiu bila kita kasi nampak ke komen baru komen kami di FB. Keduanya tak sempat dibaca. Okey, terima kasih laban ke milih kami nya di stesen pemerindang hati kita ungkap ya malam tu ya. Si kaban madah benung hujan di kota Semarahan kita ke benar terlibat jam ke itu. Baju jimat ba jalai alun. Okey, ya ke benung dekat berengkah gawak tengah malam. Agi ninga kami terima kasih menyemanyu udah tu lagi. Mending ke timang kerbak tawas sebedau program kita dibuka baru pagi lah pengerak pagi. Okey, malam tu kira ke nutup lagu-lagu kita dua lagu disediakan aku Roslina Selamat Malam Sulu. Kedua lagi lagu di Sada Honey J Asa. Selamat belalak gawati kecegelan tanggung ke ya, malam tu 15 hari bulan 10 sudah kita nyak Dani ungkap ya pagi lah ya 16 hari bulan 10 ngarak ke semua pengawak ke di perambu diniat kita nyak mujur magang di kerja malam tu tindak jenak boleh mimpi ke mana neh. Okey, bakal selama mesan bala kita jangan lupa untuk bahagia kita bertemu baru ba lubang ribut kena ke tengah hari hari 6 ngelah tengah hari engkau program rundown minggu tu ditangkan engkau carta kenyalang. Terima kasih semua, selamat malam.

0: YFM. The 101.3 YFM.
1: I'm a young YFM. Aku Phoebe Chloe, Datuk Kitab Benung Mending ke YFM. Segera

Jaku ti siru uling lantang kati titusa, uling angkat kesemangat ti lembi, bijiman melebuh ting labuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat, maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai 7. Baru kita berjaku. Laban jaku ti pansu dari mulut kita, nade oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jambatan. Nade oleh diambil kita pulai baru. Nade oleh dikawak kita lagi. Bisi 3 bengkau tai tidak oleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani, manis serta manah ke pengerainuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati disinu. Jaku di positif oleh hidup kesemangat, lalu merangsang tiap iku orang tininga ya. Jaku aja ti disebut ngau siru, baka teriti air hujan ting masah ke rumput, tinggal so utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka runding orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku ti siru ngagi anak, oleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuan pengarap pedirimpu dudiari lah. Anang berbanding kesidak ngau orang bukai, tiap ikut kita bisi penau ngepelan dia ke dirimpu. Nada bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak gari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Reti ya, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bejimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai di empat kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penemu diri. Bisi kendak jaku kita nyak ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tau ke ngemuan pengeringat ngagi orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak petara aja boleh ngubah hati mensia. Hari nyak bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama to Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula magang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: YFM 一版 YFM 一版
1: Ladies and gentlemen
2: 一大家族，稳住稳住。

Kala ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, ari aku pimlia David ngau YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang oda ni tiak hati. Oda memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Terima kasih. Menuju kita ti mendiang ke radio Ngau TV RTM di saluran Mike Kita Berita Ti Amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik kai semina nabur ke berita aja tang mega pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

0: Pih, pedak lemah. Petuainya. Patut nak lemah mampu mulut. Ya, meh hanti. Ayat liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut, meh. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Beri anggap petuainya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun mulut kena tisu tau ke percak. Gunanya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berperasa ke hospital. Pesan tu, RUI

0: Ay, sebrai.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

Menanda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Tungkua, anak juga.
1: Kelamu, gadung.
2: Jauh yang, anak juga.
3: Jambi, anak pasang.
4: Ungan, anak ujum.
5: Untang, anak tenggan.
6: Letan, anak kusir.
7: Kumpang, anak tinggi.
8: Nyantau, anak juna.
9: Ugap, anak utut.
10: Nyaru, anak talam.
11: Janggam, anak ingkoi.
12: Bulan, anak kasau.
13: Empati, anak dugu.
14: Entap, anak tulu.
15: Manit, anak celing.
16: Rejap, anak bagi.
17: Mat, anak akit.
18: Border Scout utut, anak tanggang.
19: Dampi, anak Brian.
20: Andrian, anak tadang.
21: Ngalah kita, Sapa Sidato.
22: Sidato, 21 iku. Ari, Iban, Rege, Ngau, Sarawak, Renja.
23: Sidato meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa. Lebuah maya, menua, agi sika, subah.
24: Sidato, bebadi, maya ngelaban musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil, kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua meh, kitai hidup likut nyentuk ke diatau.
27: Kami
28: beri terima kasih ya agar bala bujang berani
27: di udah berambung
28: nyawa ngetan ke menua.

Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio manyuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta manyuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

Rasa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

Jadi ke Buah Kenan, Pak Muai di Kuala Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana di Ngengkang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkiluang bakau huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betik hijab mayuk curah. Okey semina ulian dua kita nimpai tebian sungai aja, jematan Darul Hanam gak, ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Hai, aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: pengantar kami subak yang spray karga subak muda harga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok tok tok bakal sanggol subak temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek bakal baju serumahnya baik sedai naik bujangnya sidak getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lubu numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magang kurang ya geburek ya gebajiak laki sigat magang kurang urang ka nganyam dini yang ambil pridang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai sejalai.

0: Siapa ganuno time maya jam dia tu neh? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak ganuan ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nyai gak leri. Nyai tu, benung betunu ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari ganuno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada dek. Ha, mau amai api nya. Lapa ya deh.
0: Apa salah nak tu ayak? Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi ku tu. Say, nama nama ke buah aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tadi senekat hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi tekenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tai uras begitu. Urang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dari car dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nanti pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah kedukuan mata duit. Jil gage nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung kui gat. Jampan nulung kungun saya pe kemau tu. Jampan diga jampan uji dengan wa aikin. Jampan jampan jampan jampan jampan.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban. Wopan Gangnam.

Info Aktiviti Y. Tabung darah sepitab sai kucing ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tai merik darah ngagi upis tabung darah sepitab sai kucing maya jang upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepitab sai kucing tu nadai dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpang merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerang ke silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipedak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Dan megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

0: Kurang ke gula bapa makai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula dan ke susu pekat manis bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang ke gula dan ke susu pekat manis mayang mudar air hirup bak kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu meruang. Pesan tu, Ari YFM.

0: các khi nít đều mà bày gạt.
1: Cảm lấy lẩu ạ, cái ta mộ kiên. Umang, ukanya kama kain tin ada lawa.
0: Kati nuan berani minda. Udah agak keretanya ngai start. Ya pedak nuan tayar keretanya. Nade bunga yaginya. Jalai galicin. Hari tu baru ga udah ngetu hujan.
1: Nak lama aja. Ukanya jauh. Tulang, jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak aja mah nuan tu.
2: Berjaga sebedau kena. Penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu hari YFM.

0: Hello kawan, siapa madah YFM dan ni tiah kerentak kemayari?
1: Hah? Siapa madah? Siapa madah? Boy, uji pada hati kita. Kita bisa lagu nama.
2: Lagu pop.
3: Yang hati manis tujuh nuan. Suara lengau siang gau malam.
0: Nah umbasnya boy. Padahal, nama lagu TBC.
2: Lagu keroncong.
1: Nah cukup.
0: Nah cukup. Agi bisi.
1: Boy. Padah kagi boy. Padah kagi. Nama lagu ke bisi.
2: Lagu joget.
4: Bekayu langkan. Bekayu langkan. Sepagi rangkai.
0: Ya nak ke umbas. Boy.
2: Lagu dangdut.
3: Mulai luan ke rumah. Nilas wajah.
1: Siti. Utai nak diingat non boy. Lagu namanya boy.
5: Lagu rock.
6: Lagu anak band. Lagu rock band.
0: Boy, si tinggi nak ingat ni, boy. Si tinggi, boy.
2: Lagu balada.
7: Aku sayang kenuan. Ngau pun yang bisa dikelan.
8: Jadi ingat, 18 jam sehari.
9: Terus ke penginduk kita. Pegulai ngau kami, Pak YFM.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: Radio YFM.
1: The 101.3 YFM.
2: Ladies and gentlemen,

dalam si tupis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Mau yang makai utai manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina mujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana hagi.

Hai, aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Terima kasih kerana kita para pendengar.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi di Ulu ke kami dari Gereja Seventh Adventist. Lalu pagi itu kita bergulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyi terdekat berkongsi kejaku Tuhan. Ngau kita ngepun kita orang kita bersampai dulu. Oh Tuhan Allah Ta'ala pai di surga. Sekali lagi kami datang again one pagi itu Tuhan. Meri puji, ngobasa, ngoterima kasih ya. Bantuan undang rak kami bari ke baru. Lalu pagi itu ngau kami ngepun kari itu kami dekat ninga hari jakuk nuan. Beri kami Roh Kudus, nyaup kami nangkap reti pelajar. Ngemikia tau nyadi kebekal penghidup kami sehari itu. Lebantu dipinta kami dalam nama Yesus. Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Pelajar pagi itu, dekumbai aku, lebuah semua serga belagu. Lalu ayat kita dalam ribut Luke bagi 15 ayat 7. Aku madah ke kita. Bekanya megak di serga dekat lebih lagi gagah ti kesiku orang berdosa ti ngesalah ti. Hari ti gagah ke 99 iku orang ti lurus. Luke 15 ayat 7. Tiga iti cerita sempama pasal lutai lelang tau kelenyau. Ti udah ditemu baru dalam Luke 15. Bisi tiga iti utai iti sama. Ianya orang lelang tau ke utai iti berga lenyau. Kedegiga lalu ditemu. Lalu begaga iti lepuh ya udah ditemu. Cerita-cerita sempama tu udah meri pengarap ngagai semua kita. Laban sapa kita kenadai kala lelang hari Tuhan. Sapa kita kenadai kala begiga kau tai tip sai guna bagi kita kuda lenyau. Cerita sempama tu mega meri kita pelajar pengarap ti berguna mat bagi kita kemenyari tu. Nama pelajarnya ke nomor satu. Pelajar nomor satu pemesai rega genap ikut mensia. Tuhan nak ngira siapa kita, sekali ke kitanya orang ke bernama, tau ke nadai nama, dikelala tau kendak dikelala mensia, berguna tau ke nadai berguna buat mensia, baklah tala genap ikut kita bisik rega kebesai. Kita mensia tu meh tuju pengasih lah tala. Ko Ellen G. White dalam buku Christ Object Lesson, Lamar 196. Siapa orang ulih ngira rega nyawa mensia? Koya nanti nuan dekat nemu rega nyawa mensia. Alai nuan ngagai Getsemani. Lalu berjaga ngau Jesus. Lebuah ya nat ke penusah besai. Datai ke peluah ya nyau baka darah pancut dari tubuh ya. Pedak Jesus bergantung datas regang. Ingat, Jesus bergadai ke semua utai. Ketegal dekat nyelamat ke kita, serga dituntuang bahaya. Ingat keregang Jesus. Ingat, nanti siku aja pen mensiati berdosa. Tetap meh, Jesus datai, lalu meri nyawa ya. Ngambil ke orang ke sikunya, tau dihidupka. Nya meh pemesai rega nyawa mensia. Pelajaran nomor dua. Allah Ta'ala ngiga kita lalu ngambil kita pulai ke rumah ya. Pengibun bedus ninggal ke 99 iku bedus dalam kandang. Lalu berjalai di sebelah bukit renjan ngiga siku bedus kelenyau. Siku indu nungkun kelita ya lalu nyapu rumah ya laban ngiga sesingkap perak ya kelenyau. Lalu siku apai nganti serta bersampi tiap hari nunggu. Serta lelengau kan nak ia kelelang. Lalu lebuah nak ia nyak pulai baru ke rumah. Apa ia nyak pansut dari rumah. Lalu balawak ngagai anak ia. Lalu merap anak ia. Lalu nyium anak ia. Laban andal kan nak ia kelelangnya. Udah pulai baru. Ni pengalaman nur kita. Baru kita boleh nemu Tuhan Allah Ta'ala. Semampai setanah ngau kita dalam lombak penghidup tu. Ni pengelama nur kita baru kita nemu pengeran hati Allah Ta'ala ti dekat ke kita hidup bergulai nguya berlama-lama ya. Ni pengelama nur kita nemu penusah hati Tuhan ti hancur. Lebuh yang medak kita mensia lelang hari jalaya ti benar. Bala peningat, bala pengajar pengarap
engkau sidak kelandia dalam teologi. Udah ngajar mensia madah kalah talanya baka pulis keterit. Kesmina ngiga penyalah aja tau ka baka Tuhan. Kenadai peduli ke penusah mensia tau ka baka Tuhan Hakim. Kenadai penyino tang semina nitiah keletak hukum aja. Tang Tuhan Allah Ta'ala ke diajar buku kudus jauh lain darinya. Perangai Allah Ta'ala kebenar semina uliah depeda tau ka ditemu kita. Nanti kita yang ambil timpuah betati ke pengawal Jesus. Ya kudah datai ke dunia tu. Lalu mati data sergang. Kena nunjuk ke ngagai kita pengasih Allah Ta'ala. Ngau pengerindu ya ke genap ikut mensia. Pelajar ti lume tiga. Pengaga ati di serga. Lebuah pengibun bedus tetemu ke bedus ya til nyaunya ya ngangau ke semua kaban belayan ngau bala pangannya datai berami ke pengenal ya. Lebuah induknya tetemu ke sesingkap pirak ya ke lenyau ya mega madah ke berita manahnya ke orang bukai. Lalu lebuah anak kelelangnya udah pulai apa ya nyambut penata ya ngawati tip madu gagal. Lalu ia begawai besai ngengau ke semua orang datai. Semua tu ngambar pengingin alah ati Allah Ta'ala. Ti keran dekat bukulai ngau kita. Ngau pengaga ati ya nerima kita. Di serga dekat lebih lagi gaga ati ke siku orang berdosa ati ngesalah ati. Hari ti gaga ke 99 ikut orang ti lurus. Kuayat kita pagi tu. Bala peninga. Tuhan ngangau kenuan ngau aku. Ko ya aram tamak ke rumahku. Lalu begawai makai ngau aku. Pengaga aku nak terpantup. Nanti nuan nadai dia. Nyalai giga meh Tuhan sarito. Anang majak ke jalai nuan ke tesat. Pulai meh nuan ngegeya. Leban yandang lelengau kenuan. Aram kita bersampi. Oh Tuhan, apai kami ti di surga, ti penuh pengasih. Kami pagi itu bersampi ngagai nuan Tuhan. Ngami ke nuan ya kudah kasih, dah sayau ke kami, tetap bisi merik kami penghidup. Terima kasih laban Tuhan nak ngelengkak ke kami piajak tajak pin kami udah lelang, udah tersat. Tang Tuhan ngirum karena nuan Jesus datai ngigak kami ke udah lelangnya. Lalu mai kami pulai. Lalu nyelamat ke kami. Nyalai Tuhan, nanti kami udah lelang, baik me kami pulai ngegai jalai Tuhan kebenar sarito. Iriang kami ngaruh kudus Tuhan. Ampun penyalah dosa kami. Lalu tolong kami hidup tuci serta lurus. Berkat kami nitiah ke pengasih Tuhan. Kami minta semua itu dalam nama Yesus, di Tuhan kami. Amin.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak

0: Nugal Tugal ga anang jarang gagak sebulang kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nugal gawak lantang hati daro ga hati gagak nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita itu ci nugal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis baka ngau padi ubi udah bebuah na nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi pagilok lekitai gawak inuk ngawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi
1: YFM Segulai Sejalai.

Ujang ketik sembilang hari Jenerino Jeraki ya. Lagu dikenak ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Mulai kita pagi hari 5 ke sehari tu 16 hari bulan 10 2026. Merik selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Lebih lagi kita ke udah tumu angkat Dani. Nyedia ke diri dekat Nurun gawak ke Sarito. Lalu pihak Mega beranjung ke Bala Nebiak ke Baskola. Jadi kita sama ngarap ke pengawak ke dekat diatur kita sepemancai hari Sarito. Mujur di Pejala ya. Okey, jadi ba awak pengerak pagi hari 5 ke pagi tu kita bergolai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi ba tusun program kita nang bakal selama megah. Ba jam kedua berengkeh dari pukul 7 pagi tu lagi kena tai ke pesan berat ngau megah pesan ke Bebatang ke bisik diterima hari peninga kita. 7:30 pagi Nur Nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi pukulai ba 2 pagi wai bakal selama mai topik Nur kita berkenang ke Hutai Kenyadi ba penghidup kita bersari-sari nyedikan nemu nama topik 2 pagi wai kita ke pagi tu tahu muka kita ngelawa Facebook YFM udah tu lagi tahu muka ngancung komen angka topik di baik bisi mansa anak hati kita ke pagi tu ya. Okey, jadi seraya kita ke nyedia ke diri angkanya benung begari kini ke pagi tu benung hero pagi lalu pihak muka kita kenang udah berantu jalai. Kita berperindahan dulu ya. Bak jam ke terubah tu. Ngau lagu-lagu ke udah disedia kaku pagi tu. Jadi lagu kedua kena merindang kita. Lagu Ari Rem Jana tu ya. Kalih ke pulai.

0: alaw ba telepon lebuh mai kereta kita tau ngenakai keperusah bagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita, pesan tu dari YFM.
2: Statistik mandang kepenusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.

0: Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Okey, Merinang kita nak maka lagu hari Alex Wan merampau ke pagi tau ya. Kita ke udah tumu pelapa aku bak rantu jalai ke pagi tau ngarap ke sama pejimat ngemerat ke pengikun kita empu ke pagi tau ke udah tumu pak rantu jalai angka sekedar hari jalan luan kita ke udah berengkah bersekut ke pagi tau. Jadi aku bisi nyengu website meteorologi ya, pesa meteorologi ke pagi tu berkawal ngau penerang gayari ke di pelabak ke dekat nyadi sepemanjai hari sarito. Kalau madah ke muak ke pagi tu di pelabak ke bisi dekat hujan pak sekedar ke nandur lebih haki di menua pesisir di serata menua Sarawak ya. Lalu pihak Mekah muak ke lemai tu lagi di sadang dekat beribut serta berkilat bak sekedar ke nandur lebih haki di penua pesisir. Lalu muak ke malam tu lagi Mekah di pelabak ke bisi hujan bak sekedar ke nandur di menua kita lebih haki pak kandang menua pesisir. Okeynya penerang gaya hari ke di pelabak ke dekat nyadi sepemanjai hari sarito yang kau lihat di peda bak opis website opis meteorologi. Okey, lalu berkawal ngau ikas apa ngamah angin kita puji Tuhan mega ya laban di menua kita di Sarawak di tau apa ikas pengamah angin udah ngerikut ke jalan ya pemersi di serata menua tajak pihak Arab ke kita lagi samanya ke pengerai ngau mega pengelantang kita empu lebih ke bala anak kita ke bersekolah ngau meka bala kita ke engka bisi penanggul ba pengerai. Okey, pukul 7 pagi tolgi peningah maca dulu pesan berat ngau meka pesan ke berbatang ke bisi diterima hari peningah kita ya ke diterima ba WhatsApp konti YFM ngau meka hari email YFM ya.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, hanya di jam kedua tu ngatai ke dulu pesan berat ngau pesan ke bebatang ke bisi diterima hari peninggal kita. Kalau pesan ke terubah tu ianya hari kini anak ilui madah ke sendi anak ungking, sendi anak ungking udah nadai kemari ya. Lalu ni yang sendi anak ungking tu dekat di Sungai Balamayu malam malam tu lagi ya. Ba rumah Sidampu ianya ba rumah Nancy marup atas engkelili. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pegila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba tintiang lalang panjai ruai baru budai bintung sebangki panjai bara merindun setengin su sayat nanga kumpang kumpang langir danau kandis bukung meriuk tambak jelukung setuga buah selindung ulu ngau ili marup baru sungai keruh merakai dada cangkul sengkuang sebang nyemungan ngau muka Kaban Belayan ke buka ya kena oleh dia sebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngagai lumur kindi 014-880-6738. Ya, tadi pesan madah ke sendi anak ungking, sendi anak ungking tahu ke bini tuai rumah iloi anak kilau udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah Sidampu ianya pa rumah Nancy marup atas engkelili lalu dekat di kubur ke pagi pegila. Jadi pesan kedua tu ianya hari Riti Fancy madah ke laki ya Jacob Unci anak Protola Mumban Jacob Unci anak Protola Mumban tahu ke dikangau rapai cundi udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi muka ya Pak rumah sidak ianya Pak Lot 5951 Lurung Ngkabang 4 Taman Sun Hub Jalai Miri Pintulu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya Pak Pendam Dayak Lambir. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Kucing Nanga Jitu Bakung Betung Sibu Dimiri ngau muka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngagai lumur lenja 013-628-4963 tahu kenuju Davidson ya 013-567-3386. Ya tadi pesan madah ke Jacob Unci anak Protola Mumban udah nadai lalu dekat di Sungai Bala Mayu malam tok lagi Pak Rumah Sidampu inya Pak Lot 5951 Lurung Kabang 4 Taman Sunhub Jalai Miri bin Tulu. Okey, lalu ngui yang agak pesan ke Siti tu ianya pesan madah ke Anthony anak bin udah nadai mega lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi ya Pak Rumah Sidampu ianya Pak Rumah Hidi sebangki panjai lubu antu. Lalu pesan tu nuju Kaban Belayan bah sebangki sebangki pandai sebangki baru sebangki asal san panjai san pandai tintiang lalang kumpang canggut cangkul danau seremat suah kandis meriu tanjung ngau muka Kaban Belayan ke Bukai ke nda oleh dirintai ke Dito Magang madah ke Anthony anak bin udah nadai muka lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tok lagi ya Pak Rumah Sidampu inya Pak Rumah Hidi sebangki panjai lubu antu. lalu niang tu dekat dikubur ke bawah pendam Sutong Sri Aman. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu ianya hari pilih andiang madah ke anak ya Kimberly Clarissa Rini anak pilih pandiang udah nadai muka. Lalu niang Clarissa Rini anak pilih pandiang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi apa Ming CYM Funeral Pillar Service Hall C lot 1219 kilometer Jalan Miri Bintulu. Lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah ya. Dan sebenarnya dekat di Semiang ke St. Joseph Cathedral Miri. Lalu penerang ke sini lagi kita tahu bertelepon ngagai pilih apa andiang pu bak lumur 0198228669 tau kenuju Madam Hong ya 0198547361. Jadi nyak tadi pesan madah ke Clarissa Rin anak pilih pandiang udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu pengudah ngali hari itu lagi ya Pak Ming CYM Funeral Pillar Service Hall C lot 1219 kilometer Jalai Miri Bin Tulu ya. Okey nyak tadi pesan mega ke bisik diterima jadi penerang ke silia kita tahu bertelepon dengan umur ke disebut akunya tadi jadi pesan ke Siti itu pening ianya pesan hari cundi tahu ke apai duin ya madahkan tua ya panting ane hitam panting ane hitam udah nadai muka lalu niang panting ane hitam tau dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ya pak rumah sedampu inya bak lot 6836 desa Murni Pesa 2 Bandar Baru Permai Jaya Miri lalu dekat dikubur ke hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Miri, muka suang betung, bayan beting, rumah nyu yang remaja betung, batang sekerang ke Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu batlipun ngakai lumur enggak, kusung 1366127 tau kenuju cundi ya 0136765683 yang tadi pesan madah ke panting anak hitam panting anak hitam udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergila pak rumah anak ya inya bak lot 6836 Desa Murni Pesa 2 Bandar Baru Permai Jaya Miri lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu atau ila. Okey inya ke sekedar ripsan ke besi diterima hari peninggal kita ke pagi tu lagi pagi tu ya jadi udah tu lagi maca pesan ke bukai hari peninggal kita atau merindang kita dulu ngau lagu hari Sylvia G ngau berangka jarum ngirai pengrindu.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, terima kasih Hakim Mendiang Kawak Pengerap Pagi di YFM. Hanya dia ingin natai ke pesan bukai ke pagi itu. Pesan ke sekali itu hari arah nak ambau tau ke Indai Baguang. Jadi pesan itu ada ngeta sulit niang Indai ya. Ianya niang miri anak anci ya. Ke dekat diatur. Ianya pergilah ya. 17 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya dia tu rupa rumah Sidampu, ba rumah Sibat Jelukong Engkelili. Okey, lalu penerang ke Siria berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai arah anak ambau ba lumur 017-338-7814. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Merio, Sedarat, Setuga, Sebangki Panjai, Sebangki Pandak, Kawung Ilik, Merindun, Sebeliau Atas, Sebeliau Asal, Serubah Ilik Ngaulu, San Semancuk, Semui, Skandis, Titu Ulu Ngawili, Penti Sekerang, Buno, Basi, Kucing, Bintulu, Ngomongka Kaban Belayan ke Buka ya, kena oleh dia sebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit, niang, miri, anak ancih, ke dekat diatur. Pergilah ya, 17 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Sibat Jelukong Engkelili. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya ari Ranggi anak Iko madah ke Indaya, Melica anak Malang, Melica anak Malang udah nadai mega. Lalu niang Melica anak Malang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam pergila ya ba rumah Sidampu ianya ba rumah Iko Sungai Raya Jalai KGD Bintangur. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Langi Balut agak tau ke Apai Liam ba Lasi, Kaban Belayan ba rumah Dina Ulu Lasi, rumah Nili Sekijang, rumah Sukin, rumah Anthony, rumah Jenatan Sungai Janting, rumah Hinggul Madur, rumah Ranggi Batu 7 KGD Meliah Narandi di Madur, rumah Rentap Batu 6 Jalai KGD, rumah Linggang, rumah Tunjah Sungai Labi, rumah Anthony, rumah Jelu yang Sebatu, rumah Awet Pakan Kura, rumah Junis Kelupuk Bintangur, rumah Musa, rumah Hujit, rumah Nyandang, rumah Buan ngomega Kaban Belayan ke Bukai ke nda oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur Ranggi ya 014-575-8826 tahu kenuju Nyuta anak ikut 011-408-3056. Ya tadi pesan madah ke Melica anak Malang, Melica anak Malang udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergila pa rumah Sidampu ianya pa rumah Iko Sungai Raya Jalai KGD Bintangur. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu ianya pesan hari pesan ngetas ulit ya hari madah ke ngetah sulit ni yang Doni Steven anak Sutiang ke dekat diatur lemai tu lagi ya pukul 7 lemai apa rumah Sidampu ini rumah lumur 166 Kampung Teratai Jalai Brayun Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Basi Iju Tekaluang Langkang Ulu Ngawili Tawang Seduku Gran Setumbin, Tanjung Bicat, kucing, selanjan, karak, keranjik, lingga, surai, geligau, sedarat ngau meka kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai Priscilla tak abak lumur 018-380-1660 atau kunuju Rachel 013-668-7021. Tadi pesan madah ngeta sulit niang Doni Steven anak suting ke dekat diatur lemai itu lagi ya, pukul 7 lemai abak rumah Sidampu, ini rumah lumur 166 Kampung Teratai Jalai Brayun Sri Aman. Okey, nyak ke sekedar mega pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tu. Lagu hari Gilbert Gawang, ngiga pancar panas malam.

pancar panas malam Maria Gilbert Gawang bakal selama Peningah pukul 7.30 pagi. Itu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi ya. Ya, dekat ditabur ke terus Hari YFM atau Siti Agi Lagu. Bedau kita mendiang ke berita Ria Yus Andrew ke pagi itu.

Selamat pagi peningat bulan dengan aku Min Meliza Ryan buat berita pagi hari 5, 16 bulan 10 2026 lalu ke Terbatu Batang Berita. Perambu Zon Ekonomi Khas Sibu ngau belanja ke Terubas penyampau 1.5 bilion ringgit dikarap ke oleh nyungka pengawak beranak ke pokok serta muka peluang gawak. 557 lampu jalai solar LED dipasang bak pemanjai jalai ari simpang Pan Borneo ngagai Pasar Kabung. 350 endor di Sarawak disengkaum ke dalam renggat ke terubah jendela 2 kena agia belanja sepenyampau 545 juta ringgit. Ya tadi batang berita, lepas tu mai kita mendiang ke isi berita. Berita pagi kita dipun kengau awam konsen negeri Dun Sarawak. Kaban konsen negeri ngemah Anyik Jana ngansak perintah Sarawak nyampat ke projek infrastruktur menua pesisir kelebih agi ngagak ngau ngangkat ke pemanah Jalai Alun. Antara ke dikemeratkan yang kaum Jalai Nuju ngagai teluk Batang Rajang, pihak megak pengawak ngangkat ke pemanah Jalai ari nangadap ngau nangajagau nuju ke rantau Lugai. Ia madah ke 6 projek jalai dari baru agensi pemansang wilayah Tengah Rajang, Mirda, di berharga 135 juta ringgit di atuk benung bak renggat ngagak langkar. Maya berjurai ke bajet Sarawak 2027 kemarin, ia megak minta ngambil isu berkaul ngau palak tanah, perengkah guna nyaga pengerai serta penglikun sekolah di suah kena ampuh bah belak diperhatikan. Perambu Zon Pemansang Ekonomi Khas Sibu ngau agia belanja ke terubah penyampau 1.5 bilion ringgit bisi potensi mata pokok serta merangsang ekonomi menuanya. Kaban Konsen Negeri Bawang Asan Datuk Seri Wong Songkoh bisi merambu pelian pemansang 5 tahun ianya hari tahun 2027 nyentuk ngagai 2031 tinggi merat ke infrastruktur pengawak beranak ke pokok ngau peluang gawak ti berkualiti. Ia megak merik langgur penemu numbuh ke Komiti Konsultif Zon Pemansang Ekonomi Khas Sibu dikenak ngatur pengawal antara Raban ke Bekawa serta matau pejalai pemansang projek. Pengawal meranak pokok pemansang sepenyampau 98 juta ringgit hari baru agensi pemansang Delta Rajang RADA ungkup kanang menua telian dikarap ke oleh nyungka ekonomi peranak muka. Kaban Konsen Negeri Telian Rhinestone Valentine Mada, 4 projek tu ianya pengawak nagang penusah tusu tanah bak pantai petanak, ngaga anjung Ria Senaga, Medan Selera, Kala Dana, ngau pasar bespadu baru muka. Ia harap ke perengkah guna tu ulia muka peluang ngagai pedagang mit, pihak mega orang dagang dalam sektor bertanam ngau berikan ngerumbai ke dagang sida. Adun Baliah Nicholas Kudi Jantai ngansak perintah Sarawak cakah agi pejalai ke pemansang di menua pesisir kelebih agi dalam sektor pelajar nyaga pengerai ngau infrastruktur asas. Ia minta peluang latihan pengelandia di Kerombaika kelimpah ngemanah ke agi jalai ladang bekal air bersih kuasa karan ngau bungkur internet. Ia mega ngarap ke perambu ngagak poliklinik baru di Bukit Mabung dekat di Perundeng dikena ngemuntang ke rakyat dia ngulih ke servis perubat. Bantuk pelajar di perambu dikerembai ke ngagai nembiak PUMNAM dikena mantuk ngelempuang ke tating belanja ruang bilik sidato. Kaban Konsen Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Madah bantu ti bansanya ulah nampung ungkus meli laptop buat pelajar ngau kerban belajar digital. Perambu tu berindi ari timbal ke diterima ari nembiak PUMNAM di Bintulu timantai ke pengingin dekat nerima sokong sebaka ngau ke diberi ngagai nembiak bapalan pelajar tinggi. Dua projek hari baru inisiatif Community at Score ianya projek ngangkat ke skala kopi ngau projek ngangkat ke madu kelulut bisik potensi nampak peluang ekonomi baru ungkup rakyat Ketibas. Adun Ketibas Lidam Asan madah kedua projeknya ngau ungkus siliang ngelui 6 juta ringgit lalu agi berguna ke sukung serta megak pemendar tanah hari upis tanah ngau survei.
Ia mega ngansa ngabik ke pengawak nyukat ngau ngagak gezet tanah temudak bangsa asar NCR diterus ke dikena mantuk rakyat nguna tanah sida ungkup aktiviti ekonomi. Adun setakan Dato' Hamzah Ibrahim bisik merambu numbuh ke sebuah agensi khas dikena ngatur serta matau projek transformation menua pesisir RTP di Sarawak. Ia madah ke atuk-atuk dekat mantuk ngurang ke birokrasi, menyampat ke pengawak berjalai ke projek serta nentu ke agih belanja perintah dikena ngau penuh. Ia mega merambu pemansang vendor menua tu serta mega program latihan ungkup juru audit karbon ngau pakar dalam perkara rampak menua, perkara ramah ngau tabir urus ESG dikena nangkup guna bak peminta pengerja pengawak jemah ilang. Adun telian Rhinestone Valentine mega merambu numbuh ke Dun Nembiak Sarawak nyadi pelasa rasmi Raban Nembiak meri bantu buat perkara pemansang negeri itu. Ia madah ke pelasar tu ulih meri latih ngagai ketuai rebak Dudi serta nyedia ke ruang ngagai Raban Nembiak mantai ke usul berkawa ngagai pemerat guna bak sida. Tiap bengkah usul dekat diserah ngagai agensi ke berkawa dikena nentu ke timbal tik setipak serta pengawak nangkan kenyak. Yang maksud ke jakut tu lebih berjurai ke bajet Sarawak 2027. Dulu lagi harinya, maya sesi bertanya sawut Badun. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang palan penyangkai kapal Dato' Aidil Lariwo madah pengawak masang 557 unit lampu jalai solar LED udah diperambu ungkup simpang Pan Borneo nyentuk ke pasar kabung ngau ungkus 3.62 juta ringgit. Pengawak masangnya mungkur pemanjai 37.7 kilometer dikena ngangkat ke pengelikun pengguna jalai alun. Yang maksud ke jakuknya lebih nimbal tanya Ari Adun Kabung, Dato' Muhammad Cik Kadir rambau sesi bertanya Saud Dun Sarawak. Library Mensia Mayuah BDA di Bintulu dekat diangkat ke pemanah secara berenggar-renggat berengkah hari tahun tu nyentuh 2028. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengawak berumah ngau perintah lokal Datuk Dr. Pengguang Manggil pada pengawak ngemanahkan fasilitinya dekat yang kaum Palan Nembiak Mit, bengkel DIY, bilik sejarah menua ngau Palan Maca Interaktif. Yang maksud ke jakuknya lebih nimbal tanya Ari Adun Tanjung Batu, Johnny Pang. Projek dagang temuai Sarawak diperhati berpelasar ke potensi penumbuh empas ekonomi ngau penguntung ngagai komuniti menua dito. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah penatai temuai nambah ngagai 4.97 juta tahun yang kemarin enti dibanding ke ngau 4.83 juta bak tahun 2024. Penatai pemisi Ari Asia Dagang Temuai mega nikik ngagai 12.67 bilion ringgit. Yang maksud ke jakuknya lebih nimbal tanya Ari Adun Serembu, Dato' Miro Simuah. Kita datang benar mendiang ke berita pagi Ari YFM. Bisik 350 endur di Sarawak dekat disengkaum kebar renggat keterubah berjalai ke jendela 2 ngau agih belanja 545 juta ringgit. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazil madah surat setuju nerima sudah dikeluarkan ngagai company ke berkawa lalu pengawak di pelabak dekat berengkah dalam kandang beberapa bulan ti dekat datai. Berbangunnya, Bintulu sudah dikelala nyadi palan besai keterubah ungkup nunduk ke kabel dalam tasik Ari Baru projek penyambung kabel dalam tasik Madani Salam. Projeknya diperambu berengkah bak suku keterubah tahun 2027 lalu tembuk bak suku keempat tahun 2029 ngembuan tuju ngedegap kagi penyambung communication antara Semenanjung Malaysia Sabah ngau Sarawak. Yang maksud ke jakuknya, pengudah nguluk pengawak nyain sempekat pemerhati-hati antara Community Communication ngau Multimedia Malaysia ngau Perintah Sarawak.
Brigade Sarawak Pasukan Gerakan Am PJA ngerikut ke hasil rampas di berga 5.77 juta ringgit dengan 26 operation di dipejalai ke antara 1/10 nyentuk kari 3 tu tadi. Nitya ke penerang Komander Brigade Sarawak PJA Datuk Lim Bak Pai operation tu mega ngujung ke 35 ikut ditangkap yang kaum 11 ikut peranak menua luar. Antara penyalah ke ditemu ianya ngembuan serta nyual insap ngau aib bisa di ngelawung ke bayar cukai, salah guna diesel, mai barang ke dijaga perintah secara belalai serta nyadung produk ke diais ngau nadai permit tisah. Pengawak ngerampas ke pemadu besai di pejalai kari baru Optaring Alpha, balapan Bengkak Endur mungko penyampau 4.11 juta ringgit. Pengerami pemakai autism di diatur gerumpung autism Kuching KAA kena 2/8 tu tadi mujur ngumpul RM400,000. Nitya ke penerang hari KAA belanjanya digumpul dengan pengawak nyua tiket, pengawak berjual serta pemerik hari orang siku-siku ngoraban koprat. Kelimpah hari ngumpul belanja program tu megaknya di pelasar dikena ngangkat ke pemerhati hati ngau pemerhati hati mensia mayuh ke bukai bekawa ngau autism. Nyak megak dikena merik kelala servis ke bisik disedia ke uliah gerempuang tu. Dikena ngujung ke berita tu batang berita baru. Perambu zon ekonomi khas Sibu ngau agih belanja ke terubah 1.5 bilion ringgit dikarap ke oleh nyungkak pengawak beranak ke pukuk serta muka peluang gawak. 557 lampu jalai solar LED dipasang bas pemanjai jalai dari Simpang Pan Borneo ngagai Pasar Kabung. 350 endur di Sarawak disengkaum ke bak renggat ke terubah Jendela 2 ngena agih belanja sepenyampau 545 juta ringgit. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 5 yang diberita tu tadi ditusun Sharifah Aujaya Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, ngau selamat pagi.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 16 serbulan 10 dalam tahun 2007. Rumah rasmi Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Abang Muhammad Salahuddin, Ba Astana Petra Jaya, derima penemui orang ke berita nama berserima hingga pengerami Aidilfitri. Sekedar hari temui ke besi datai, yang kaum bala Tuai hari perintah Menua Sarawak, ngau perintah besai, pemesai-pemesai pes perintah, tokoh korporat, pengari menua luar ke gawak di Sarawak, tuai-tuai yang berbangsa setara banari gerempung-gerempung tiukai di kuasa perintah. Bisi datai megak ke Pala Menteri Sarawak, Pehen Sri Abdul Tai Mahmud ngau Sidas Bilia, Menteri-Menteri Kabinet Perintah Sarawak, ngau perintah besai, serta balakaban Kunsil Negeri Sarawak. Mayatu, Tun Dato' Patinggi Abang Muhammad Salahuddin ngau Toh Puan Dato' Patinggi Norkiah, belak kulai ngau bala temuai ke bisi datai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jakuk sarito, ianya gerit. Gerit, reti gerit keterubah ya. Ianya sebangsa ikan dalam air sungai Menua Ulu. Bepatik baka bawang temit agi, tau ke bangsa bawang mit. Contoh ayat, belubah menuan milih ikan dalam beledinya ikat, ngai ke kena tebak patik ikan gerit. Reti gerit kedua, ianya gigit begadai-gadai serta belubah-lubah. Contoh ayat, raga tidingkah ini atas sadau, mayuh pesuak laban di gerit cit. Reti gerit ketiga, ianya kiri tau ke ngindas ngelik atas laban ngelik baru. Contoh ayat, nyau begerit gigi tuai rumah empetiang, laban ngetat ke ati pedis dekat nganuk jabuh sebilia. Reti gerit keempat, ianya nat ke penyakit ngau penglapar. Contoh ayat, bala nebiak rumah panjai, patut sekolah bebenar, laban apa inai di rumah, nyau begerit perut, nat kediri makai sebarang utai, laban dekat nyimpan duit, nyungulah ke anak. Nyat naka seleka jako, sarita.
4: Seleka jako sarito, tau di pendiang ke kita, nintian ari satu, ari tiga, enggau ari lima.
5: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
7: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sama lemah enggak, kita lisin kau tinggi, Tuan.
1: Sama lemah, Tuan. Nama berita? Udah drop, Tuan. Apa, Tuan? Mana mah, sumit, Tuan. Tuan. Namanya bisa panggu. Akhirnya aku ngalah, Tuan. Dia tuh sajen sumit, selalu sebuah terang, ya, Tuan. Sama tebakan mau sajen misalnya bagerah khasnya. Main mau nonton sajen sumit. Namanya ceritanya, Tuan, sumit? Bisa kuliah, tenang. Untuk saya pesawanya, sumit, apakah dia nyok? Ya, bukan kemalinya ke kali. Ya, mau deh. Tuh, kapan aku punya, cerita tuh. Yang punya, Tuan. Yang punya. Beli ya puluhan. Mau deh 9 tahun. Mau deh, Tuan. Kena 27 kosa kuda. Ya, oke, kuda. Ayo Tuhan, si kuda ingiannya Riem 16 baru tukarnya. Udah si dia sekali, bayar tukarnya baru gak? Udahnya tadi, Tino akan nangkap Tuhan. Anak nangkap aku Tuhan dia aja, tangkap ya kempu. Aku duduk di situ aja, aku gelila ke ya.
2: Lap, mapap, dadek. Lisian mu tinggi ke depinta ya. Nama apa ngawak ninyo ngericau ke semalau? Apai, inai. Nama, aku tahu bekaban ngungsia buka dito. Nyah, Tuhan, lisian kau tinggi aku. Bunyau, anak apa yang bunyau? Idrisku, bilik umur 39. Gue rumah jabu lah, temui kanyu lah. Umur nuan ya tuan?
1: Terbilang nuan ya tuan, terbilang.
2: Umur isi, nantu beda. Untur 85 yang minggu ni kemarin. Injian dan dalamnya bakso. Kalau kawak ke Singapura, apin berbindi. Bukai nasi gantang. Indo kengai tuan.
1: Sama aku nuan tuan, sepakar, sepakar. Aku makanya tuan.
0: Badum nyaku seduai. Hari tadi ku berhenti seduai. Nadai ku kalah tertemu ke musia lungau bakal seduai tu. Tu lapa lisir nuan tu bunyau. 3 bulan tu dah mati. Lapa lisir nuan tu nadi dua penuan.
2: Ya, Tuan. Nadai mengku nemu lisian ku tu dah parai. Kumai kau gi dua penuhnya, Tuan. Asaikan sepot lama ke dalam dumpit tu, Tuan.
1: Nanti nak nemu macam ada bunyau. Aku bakal aku tahu masih gini bising lah tak kenyak. Aku nemu nih ngambil lisian. Coba lisian aku tahu ruap ame denya. Pompang apa adanya namu macam utai.
0: Dah, anak mayu kena lihat seduai. Laban lisian nuan dah mati bunyau. Jadi dia tu aku dekat keluar ke saman ngagai nuan.
1: Anak-anak,
2: kasih ya ke kami duai, Tuan.
1: Kasih ya, Tuan. Kasih ya, Tuan. Baru dah baru dah kali luan cerita tu. Baru ya, Tuan. Kasih ya, Tuan. Tuan,
2: 10 ringgit. Bisa itu, Tuan. Karena nuan hidup, Tuan. Keep the chain.
1: Aku nambah kita 5 ringgit. Kupi ome, Tuan. Nah, kita sama kita.
3: Tak kira kita sama kita.
2: Aku 10 ringgit, Tuan. Jadi bisa lalu, Tuan. Tuh tahu itu bilang baru, Tuan.
1: Ngaku, Tuan. 5 ringgit, Tuan. Tahu yang tak ingat. Kamu tahu, Tuan. Yang ngetah, Tuan. Kasih kami, Tuan. Tidak, ke cerita atau baru. Gak ada ambil baru.
2: Betul, Tuan.
1: Nanti karena kita bisa diskon, tau. Kita beli 12 ringgit, 3 ringgit mulai kaku ke Tuhan.
0: Bisa muda tu, seduai. Saya anti rasuah. Namun seduai penyalah seduai. Lumur 1, mati lisin. Lumur 2, kamri rasuah ngagai polis. Dia tu, haram nitih kaku ngagai rumah pasuah.
4: Makai suap, sempama penyakit riman di nganjur ke menua. Anak sesekali meri tau ken rima suap. Menua mansang, nadai rasuah.
5: Dek, mujab. Adai saya dah duga, metua tu tadi nak. Bermalam di to, metua tu nak jab.
1: Nyak, menyau. Kau jaku dah lejuk dia bau til hospital, tua. Namanya, tiap pasuang tu kan luar aku bayar DCN. Bunyau, bunyau.
6: Hei, meninggal! Respirasi, tidur!

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kau nama ada Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.